0: bahwa apa yang mereka lakukan sama seperti membangun rumah, seperti laba-laba membangun rumah. Mereka ingin mendapatkan pertolongan selain daripada Allah, ternyata tidak mendapatkan pertolongan daripada selain Allah. Coba lihat laba-laba itu. Dibangun rumah tujuannya untuk menangkap nyamuk, untuk menangkap lalat yang lewat. Rupanya yang lewat burung. Langsung jebol. Yang lewat tupai, langsung bergulung. Serat-serat itu langsung bergulung. Hancur, putus. Tidak kalemah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang mereka ambil selain daripada Allah itu sebagai pelindung-pelindung rumah-rumah yang mereka ambil atau penolong-penolong selain Allah, sama halnya seperti mengambil atau membuat sama seperti laba-laba membuat rumah-rumah. Jaring-jaring daripada benang-benang yang halus. Orang kafir kan gitu. Orang musyrik yang gitu. Mempertahankan kekafirannya, hubungi yang ini, hubungi yang itu. Dijalin kerjasama dengan ini, jalin pula dengan ini. Semuanya itu adalah jalinan yang lemah. Jalinan yang rentan. Mudah putus. Ini yang tidak mereka ketahui. Bukan mereka tidak mengetahui bahwa sarang laba-laba itu lemah, akan tetapi usaha mereka ini sama seperti membangun sarang laba-laba. Itu yang tidak mereka ketahui. Walakin zannu anna ittikhadahum awliya min dunihim yufiduhum. Bahkan mereka menganggap ketika mereka mengambil sesembahan, mengambil wali-wali, pelindung-pelindung selain daripada Allah, ya, mereka yufiduhum, ingin mendapatkan faedah, inza, memberikan kemuliaan, kekuatan, waquwah, kekuatan. Fakan al-amru bi khilafi ma dhannu. Ternyata perkaranya berbeda dengan apa yang mereka kira. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang yang mengambil perlindungan selain daripada Allah, maka akan hancur, akan hancur. Mengambil wali-wali selain daripada Allah akan hancur, akan binasa. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, perumpamaan kita pada pertemuan ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang, mengumpamakan amalan-amalan orang kafir sebagai fata morgana. Yang mereka berjalan di depan. Berjalan di padang pasir, dari kejauhan melihat genangan air agar dapat menghilangkan haus mereka. Akan tetapi ketika mereka mendekatinya, ya, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Inilah perumpamaan yang akan datang. Walladzina kafaru amalum kasarabin biqi'atin yasabahu zam'anu ma. Perumpamaan orang kafir, amalan mereka bagaikan fata morgana di suatu hamparan. Ia mana orang yang sangat kehausan menganggapnya sebagai air. Melihatnya sebagai air. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika dia datangi, maka tidak mendapatkan apa-apa. Ini insya Allah perumpamaan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah, demikian ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum di manapun antum-antuna berada, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 0811-75-30000 atau di 0811-75-45-444. Yang ingin bertanya melalui via WhatsApp secara langsung di 0811-75-44-444. Ya, silakan bagi sahabat Hidayah yang ingin bertanya baik melalui pesan singkat dan juga penelpon, kami persilakan. Baik, saat kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini.
0: Fadol.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada titipan pertanyaan dari hamba Allah. Ketika seorang non-muslim baru selesai menikah lalu masuk Islam atau mu'alaf, apakah diulang lagi pernikahannya sesuai syariat? Mohon nasihatnya saya, jazakumullah khairan. Naam,
0: Ustaz. Seorang atau apa? Sepasang.
1: Sepasang sepertinya, Ustaz.
0: Ya. Jadi pertanyaan ini, seorang dan sepasang mempunyai hukum yang berbeda. Ya. Ulang lagi pertanyaannya.
1: Kalau di sini pertanyaan seseorang, Ustaz. Naam. Iya. Ketika seseorang non-muslim baru selesai menikah lalu masuk Islam atau mu'alaf, apakah diulang lagi pernikahan yang sesuai syariat Islam? Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan.
0: Seseorang masuk menikah, non-muslim menikah, kemudian masuk Islam. Ya, masuk Islam atau menjadi mu'alaf. Apakah diulang pernikahannya? Ya. Kau muslimin yang dirahmati Allah. Karena jawab pertanyaannya seseorang, maka jawabannya harus saya rinci dahulu. Rincinya tidak terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, kita tentu perlu kepada pembahasan bab pernikahan antara muslim dan kafir. Yang pertama, seseorang itu siapa dahulu? Ya, siapa dahulu? Yang dia laki-laki, ya, laki-laki kah atau perempuan kah? Dan suaminya siapa, perempuannya siapa, istrinya siapa? Muslim atau non-muslim atau keduanya non-muslim. Ya, ini tidak jelas. Seorang wanita muslimah tidak boleh nikah dengan seorang kafir, seorang musyrik, seorang kafir, sekalipun dari ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasara. Wanita muslimah tidak. Maka dalam masalah ini, ketika kalau suaminya menikahi muslimah ini ketika dalam keadaan kafir, kemudian dia masuk Islam, ya pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Maka harus diulang pernikahannya. Kalau dia masuk Islam, pernikahannya tidak sah. Andai kata perempuannya itu adalah muslim, non muslim, dia dari ahlu kitab Yahudi dan Nasara, laki-lakinya adalah muslim, maka pernikahannya sah. Pernikahannya sah dan tidak mesti diulang pernikahannya. Walaupun perempuan itu belakangan masuk Islam, pernikahan mereka sah. Tidak harus diulang lagi. Andai kata laki-lakinya muslim dan perempuannya selain daripada ahlul kitab, selain daripada Yahudi dan Nasara, maka pernikahannya tidak sah. Pernikahannya tidak sah. Lalu ketika istrinya masuk Islam, maka wajib diulang pernikahannya. Karena tadi pernikahannya tidak sah. Lalu ketika keduanya suami istri adalah kafir, keduanya kafir dan mereka melakukan pernikahan yang sah menurut agama mereka, lalu mereka masuk Islam dalam beberapa saat, beberapa hari berikutnya atau beberapa tahun berikutnya mereka masuk Islam, tidak ada suatu kemestian mereka harus mengulangi pernikahan mereka. Karena pernikahan mereka yang itu sudah dianggap sah. Andai kata mereka melakukan pernikahan yang sah dalam keyakinan mereka, dalam agama mereka. Dan ini berlaku hukum dengan kaidah al-aslu baqa' makana ala makana. Hukum yang mendasar adalah tetapnya keadaan sebagaimana yang dahulunya. Artinya pernikahannya sudah dianggap sah dan mereka masuk Islam, maka tidaklah disuruh mereka untuk menikah ulang lagi. Ya. Dan tidak didapati cerita-cerita para sahabat-sahabat yang mereka itu adalah orang-orang musyrik masuk Islam lalu mereka harus mengulangi pernikahan mereka lagi. Tidak didapati. Ya, atau saya tidak tahu tentang masalah ini. Memang tidak pernah mendapatkan penjelasan tentang ini. Mulanya suami istri musyrik, kemudian masuk Islam, lalu pernikahannya diulang lagi di dalam agama Islam. Tidak demikian. Mereka dengan Islamnya menghapus ya hukum-hukum mereka yang terdahulu, ya, artinya walaupun ya tidak sesuai dengan ajaran Islam pernikahan mereka dahulu, tetapi ketidaksesuaian ini sudah dihapus oleh agama Islam. Maka mereka tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak lagi dinikahkan dengan Islam, dengan cara Islam. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Anak-anak mereka yang sudah ada pada masa kekufuran mereka, maka itu adalah anak-anak mereka yang sah. Ya, anak-anak mereka yang sah. Andai kata dalam pernikahan yang sah dalam aturan mereka. Ya, dalam aturan mereka. Jadi anak-anaknya itu adalah anak-anak mereka. Demikian wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, berikutnya kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk nih Ustaz. Pertanyaan ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ana seorang ibu rumah tangga di Kota Pekanbaru, izin bertanya Ustaz, gimana cara menyikapi suami yang sibuk dengan handphone dan tidak peduli dengan tanggung jawab kepada anak dan istri. Ana sudah coba diskusi bersama dia, tapi perkataan ana tidak didengar sama sekali dan malah dibilang sok alim. Sekarang beliau meminjam duit ke bank riba untuk buat buka usaha. Kata beliau tidak ada jalan lagi. Ana hanya bisa diam Ustaz, soal kalau kita debat selalu dibilang kalimat cerai. Jadi apa yang bisa harus ana lakukan sekarang Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullah khairan. Naam Ustaz.
0: Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini namanya kasus yang seperti ini tidak bisa dijawab secara general. Sibuk dengan HP, handphone, kemudian tidak ada kepedulian dengan keluarga. Pengertian ini juga sangat multitafsir, ya. Tidak ada kepedulian. Dan sekarang dia ingin buka usaha dan meminjam di bank. Itu kan ada kepedulian itu. Dengan mengatakan bahwa tidak ada jalan lain kecuali dengan cara meminjam dana ke bank. Ini kan kepedulian juga. Ini apa pengertian kepedulian itu? Ya, ini juga multi tafsir ya, multi kemungkinan. Yang jelas, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sekarang masanya kaum muslimin terfitnah dengan gadget ini. Sehingga komunikasi antara suami dan istri kadang-kadang diam-diam saja, masing-masing sibuk dengan gadget. Sehingga tidak ada kepedulian sang suami, tidak mau membantu meringankan kerja istrinya. Sang istri juga kadang-kadang tidak peduli dengan melayani suaminya. Ini fitnah yang terjadi pada zaman gadget-gadget ini. Dan tentunya kaum muslimin yang dirahmati Allah, usaha daripada perempuan ini untuk menasihatinya itu adalah suatu usaha yang baik. Ya, usaha yang baik. Tetapi juga perlu dengan cara yang baik dan cara yang bijak. Bukan cara marah-marah, ngomel-ngomel, maka akan keluar nanti ada kata-kata cerai. Keluar nanti kata-kata binatang dan sebagainya. Ini, andai kata nampak sangat parah keadaan, maka carilah orang yang dekat suaminya yang dapat memberikan nasihat. Memberikan arahan-arahan sebutkan keadaan yang sebenarnya dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan. Mohon kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta kepada Allah. Kita lemah, kita rentan, kita tidak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita yang berarti kecuali semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, berikan kemudahan dengan cara yang baik, dengan cara yang jahat. Cari orang-orang yang dekat dengannya, yang amanah, sampaikan kepadanya keluhan-keluhan itu, dan orang-orang yang bisa memberikan arahan-arahan. Orang yang diseganinya. Karena kasus antara seorang dengan yang lain itu berbeda. Tapi caranya seperti tadi. Dengan lemah lembut. Dengan sopan. Dengan santun. Sudah tidak bisa dinasihati dengan cara lemah lembut. Maka carilah orang yang dapat memperbaiki keadaan ini. Dengan bijak pula, orang dipercaya, sehingga menyadarkan dirinya daripada kelalaiannya terhadap mengurus keluarganya, keteledorannya dalam jatuh ke dalam ribawi, pinjol, dan sebagainya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan saudari dan saudara. Wallah.
1: Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat Hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sepertinya itu yang dapat kita ajukan karena keterbatasan waktu kita yang ada, dan sebelum kita akhiri mungkin ada sedikit ikhtitam dari bahasan kita Ustaz. Nah.
0: Ya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada pelajaran kita tadi adalah apabila kita mencari perlindungan, mencari kejayaan, mencari manfaat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mencari perlindungan kepada sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala yang diadakan, ini tidak akan membawa hasil apa-apa. Apa yang diharapkan akan membuahkan hasil sebaliknya. Ingin mendapatkan pertolongan akan binasa. Yang mendapatkan kemuliaan akan menjadi hina. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah. Orang yang menjadikan selain daripada Allah sebagai aulia tidak akan beruntung dan tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang muwahhidin, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, kota di mana azanallahu wa'ayakum. Sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini, dalam program kajian Ta'mulat Ba'dal Fajar. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, Khotol Iman, Ana Rudi Abu Mawiyah dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kealfan kami baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu insala qaba wa illam yajri lam yatibi فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لبلها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersinar jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya. Baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: tersebut. Hari-hari mereka diawali dengan penuh dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: غرور.
1: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
2: Ya, 103,4 FM.

0: Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi, haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, adalah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bolehkah satu sembelihan untuk kurban dan akikoh? Bolehkah melakukan kurban jika waktu kecil belum diakikohi orang tua? Apakah juga boleh menggabungkan niat akikoh dengan kurban? Pertanyaan-pertanyaan tadi sering masuk redaksi rumahisu.com akhir-akhir ini. Sebenarnya mengenai permasalahan menggabungkan niat udhiyah atau kurban dan juga akikoh, para ulama memiliki beda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa penggabungan kurban dan akikoh itu dibolehkan. Menurut pendapat ini, boleh melaksanakan kurban sekaligus dengan niat akikoh atau sebaliknya. Inilah salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pendapat ulama Hanafiyah, pendapat Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, dan juga Qatadah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika seorang anak ingin disyukuri dengan kurban, maka kurban tersebut bisa jadi satu dengan akikoh. Hisham dan Ibnu Sirin mengatakan, tetap dianggap sah jika kurban digabungkan dengan akikoh. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa udhiyah atau kurban tidak boleh digabungkan dengan akikoh. Pendapat ini adalah pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Alasan dari pendapat kedua ini, karena akikoh dan kurban memiliki sebab dan maksud tersendiri yang tidak bisa menggantikan satu dengan yang lainnya. Akikoh dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran seorang anak, sedangkan kurban mensyukuri nikmat hidup dan dilaksanakan pada hari An-Nahar atau Idul Adha.

0: SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini, yang penting mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat ketika memasuki masjid. Bisa diwakili dengan sholat sunnah wudu atau dengan sholat sunnah rawatib. Sholat tahiyatul masjid bukan dimaksudkan zatnya. Asalkan seseorang mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat atau apa saja sholat sunnah tersebut ketika memasuki masjid, ia berarti telah melaksanakan perintah dalam hadis tadi. Namun untuk kasus akikoh dan kurban, berbeda dengan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kurban dan akikoh memang sama-sama sejenis, yaitu sama-sama daging sembelihan. Namun keduanya adalah ibadah yang berdiri sendiri dan tidak bisa digabungkan dengan lainnya. Kurban untuk tebusan diri sendiri, sedangkan akikoh adalah tebusan untuk anak. Kesimpulannya, dari 2 pendapat yang kami sebutkan di awal, kami lebih condong pada pendapat kedua, yang menyatakan bahwa penggabungan niat antara akikoh dan kurban tidak diperbolehkan. Karena walaupun ibadahnya itu sejenis, tetapi maksud akikoh dan kurban adalah zatnya, sehingga tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Pendapat kedua juga lebih hati-hati dan lebih selamat dari perselisihan yang ada. Jika memang akikoh bertepatan dengan kurban pada Idul Adha, maka sebaiknya dipisah antara akikoh dan kurban. Jika mampu ketika itu, laksanakanlah kedua-duanya. Artinya laksanakan kurban dengan 1 kambing atau ikut urunan sapi, sekaligus laksanakan akikoh dengan 2 kambing bagi anak laki-laki atau 1 kambing bagi anak perempuan. Namun, jika tidak mampu melaksanakan akikoh dan kurban sekaligus, maka yang lebih didahulukan adalah ibadah udhiyah atau kurban, karena waktunya bertepatan dengan hari kurban dan waktunya cukup sempit. Jika ada kelapangan rezeki lagi, barulah ditunaikan akikoh. Akhir kata, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi SAW, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Kata mereka, kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa? Kata beliau, karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak mungkin ini hukumnya sebatas sunnah. Ya. Allahu a'lam, dalam hal ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Iya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umurnya, umur daripada apa namanya,

0: binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musimnah. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la tadbahu illa musimnah, illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ata jad'ah. Jangan kalian menyembelih kecuali musimnah. Kalau kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musimnah, silahkan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu ya kalau untuk kambing sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan jangan menyembelih kecuali musimnah. Kalau untuk kambing, musimnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, itu umur 6 bulan, maka silahkan. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, arba'atun la tujzi. Ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-awra al-bayin awaruha. Itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayyin maraduha. Orang apa binatang yang sakit yang tampak sekali sakitnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa disyaratkan badannya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam 4 cacat tersebut. Ikhwat Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan salat duha, salat Idul Adha. Ataupun sebelum itu maka itu adalah daging sedekah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah salat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah sabda ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Hari raya tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan ya di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, satu unta untuk 7 orang, silakan. Satu sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi, ya akhi a'azzakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya, ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat salat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat, ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia enggak punya sembilihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut, ya. Nah, oleh karena tidak mengapa dia makan, ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah, begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita, nah bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya, apakah dagingnya, apakah apanya, ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi SAW makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing. Karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut. Mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka. Ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafaul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim, ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi SAW, ya, ma tuhfatuhum hina yadkhulun al-jannah. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ziyadatu kabidin nun. Yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati. Ya. Bukan, ujung daripada hati ikan paus. Ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya cara ta'liq. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW berkata, awwalu ta'amin ya'kuluh ahlul jannah ziyadatu kabidil hud. Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wallahu ghafurur rahim.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah SWT, bukan orang lain. Yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah, fa aslihu baina akhawaykum, wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah. 2 orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughdhu fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintai rekannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan, bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakapnya para salaf, dia mengatakan ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas, aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib, kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Orang-orang yang terdahulu dan lebih awal masuk agama Islam daripada muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka. Mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah telah siapkan untuk mereka itu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalam surga itu untuk selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Sangat jelas dan tegas di dalam ayat ini bahwa kita diwajibkan untuk mengikuti Rasul dan mengikuti sahabat-sahabat Rasul. Maka beragama sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi terhadap agama adalah syariat Islam yang Allah turunkan dari langit dan bukan hasil karya ulama. Akan tetapi nas kitabullah, nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Bagaimana para sahabat mereka jual segalanya untuk Allah dan Rasul? Mereka korbankan segalanya untuk Allah dan Rasul. Menjadikan telinga Nabi sallallahu adalah telinga mereka. Lisan Nabi adalah lisan mereka. Hati Nabi adalah hati mereka.
2: Salah satu keteladanan yang mereka contohkan adalah ketika terjadi peperangan Uhud. Di saat kaum muslimin terdesak dan orang-orang musyrikin mereka merangsek maju ke depan dengan penuh nafsu ingin membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahu membahu untuk melindungi nyawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikerjakan oleh Abu Dujanah dan juga Abu Talha radhiyallahu anhuma. Abu Talha berkata, "Wahai Rasulullah, jadikan leherku sebagai pelindung dari lehermu." Ada di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam barisan orang-orang musyrikin, berusaha untuk memporak-porandakan barisan mereka. Di antaranya adalah seorang sahabat yang bernama Anas ibn Nadhr, yang mana beliau di akhir pertemuan didapatkan jasad beliau sudah tertikam di dalamnya lebih dari 82 tikaman, sampai-sampai tidak dikenali jasadnya. Tidak ada yang mengenali kecuali hanya saudara perempuannya sendiri. Itu pun dilihat dari jari-jarinya. Itulah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum memberikan teladan bagi kita bagaimana kita membela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Benarlah apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahumullah, lan yasluha akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha awwaluha. Tidak akan bisa baik, tidak akan saleh akhir umat ini kecuali dengan perkara-perkara yang telah membuat baik generasi awal mereka, pendahulu mereka, yaitu generasi sahabat.
4: Bagaimana tidak dengan sahabat Rasulullah? Mereka adalah orang yang telah Allah sucikan dan telah Rasulullah SAW banggakan, sehingga patut bagi kita untuk menjadikan mereka suri tauladan. Kalau Allah bukan dengan mereka, niscaya kita tidak akan mengerti bagaimana mengamalkan Islam. Bagaimana tidak mereka bisa seperti itu? Mereka telah belajar di atas meja kenabian, duduk di kampus kerasulan.
5: Guru mereka Rasulullah SAW. Mereka yang pertama kali menerapkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang pertama kali menerapkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tatkala mereka menerapkan ayat-ayat Allah, yang jadi pengawas Rasulullah SAW.
0: Barang siapa yang mengikuti para sahabat di dalam menjalankan ketaatannya kepada Allah, di dalam menjalankan ibadahnya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ia contoh adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka lah orang yang mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sesungguhnya.
6: Bahwa orang yang tidak mengikuti pendapat para sahabat pasti dia akan berbuat bid'ah dan sesat. Semua kelompok sesat akibat tidak mengikuti pemahaman Rasulullah. Khawarij, Murjiah, semua firqah sesat akibat daripada menyimpang dari pemahaman para sahabat.

0: Dan barang siapa yang menentang Rasul sudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, itu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: yuhibbuna syai'a.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat yang sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cinta kita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma ta'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.
6: Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun.
7: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah. Setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacamnya. Tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut, salah satunya banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan terbagi, maka tidak ada apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat termasuk kita, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
7: Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun padanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
6: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, Istiqamah terutama di atas tauhid, itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik. Istiqamah di atas berbakti kepada orang tua. Istiqamah di atas puasa wajib dan sunnat. Istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
7: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, fayati manatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
6: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam, di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam? Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
5: Hidayah 103,4 FM.
8: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu, ihwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka.

0: Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
1: Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
2: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin itu, jaga lisan, dan jaga lisan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Jaga pandangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-30. Dari surat An-Nur.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka, para kaum mukminin, menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Maka kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan dari yang tidak baik, supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Lihatlah, perhatikan. Kalau kita mau mentadabur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat, kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: huwa a'lamu bil muhtadin.
1: Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Rabbmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat berduyun-duyun, bergerak menuju pantai, dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar dan semakin tinggi, sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Coba bayangkan, ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah, apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa? Tentu tidak, wahai saudaraku, tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mari, raihlah tanganku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.
3: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum."
4: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, "Innama tunsaruna bidu'afaikum."
3: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
4: Makanya tidak asing di dalam pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah, seperti Salman Al-Farisi, seperti Abu Dzar Al-Ghifari, seperti Suhaib Ar-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
3: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
4: Makanya dakwah Ahlu Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tetapi juga orang yang lemah.
3: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad, karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
5: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Uljal haq wa zahal batil, innal batil kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif baik pribadi maupun masyarakat.

0: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di sorga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat?
1: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di sorga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat? Apa yang menyebabkan itu?
2: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin.
1: Bahkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan air hujan yang deras mengucur dari langit serta memancar dari bumi. Bertemulah dua air tersebut sehingga menenggelamkan puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan hal itu?
2: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri kaum Lut?
1: Sehingga di dalam hadis-hadis sahih disebutkan lolongan anjing-anjing di kampungnya didengar oleh malaikat-malaikat di langit-langit dunia, lalu dibalikkan oleh malaikat Jibril, dijatuhkan lagi ke bumi, lalu ditimpa dengan hujan-hujan batu dari neraka.
2: Apa penyebabnya?
1: Maksiat, kemungkaran, perbuatan yang keji. Apa pula yang telah menenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan, lalu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya? Apa pula yang membuat satu kampung Yahudi di tepi lautan dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kera-kera yang hina, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-A'raf? Semuanya adalah akibat dosa, wahai saudara-saudariku. Semuanya adalah akibat maksiat. Semuanya adalah akibat kemungkaran yang tidak ada lagi orang-orang yang mengingkarinya. Sekalipun ketika itu ada orang-orang yang soleh, tetapi azab Allah tetap akan turun.

0: Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka tidak takut terhadap tipu daya dan makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman terhadap makar tipu daya hukuman Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Al-imanu bid'un wa sab'un syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anil tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nabi menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan. Membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Asal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar. Menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah? Supaya kita tidak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
3: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadah.
2: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
3: Pembunuh diri, haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadhimul ladzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut," kematian.

0: kematian, sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf, dan bila kita mengikutinya maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika. Agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang. Sirna, musnah, mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semuanya tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
2: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tetapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah. Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
1: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat. Ditangisi oleh suami. Ditangisi oleh anak.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: Dan datanglah sakaratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Pemuda-pemuda muslim yang seharusnya memiliki tanggung jawab untuk menjaga agama, menegakkan kalimat Allah, terombang ambing, hanyut dalam lautan syahwat.
4: Lihatlah pemuda dan pemudi tanpa tali pernikahan berpelukan di siang hari. Kalau mereka bisa berpelukan di siang hari, apa yang mereka lakukan di malam hari? Maka orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, orang tua yang bodoh, yang ketika malam minggu datang dia bertanya kepada anak gadisnya berumur 18 tahun, "Nak, kenapa pacarmu tidak menjemputmu malam ini?" Tidakkah anda risih melihat pola kehidupan pergaulan muda-mudi? Lalu kemudian anda diajak oleh seorang lelaki. Tahun ini lain yang ngajak, tahun depan lain yang ngajak, bulan depan lain yang ngajak.
5: Pacaran itu bukan dari Islam. Dan juga dengan pacaran betapa banyak orang yang berzina dengan cara itu. Pacaran termasuk jalan yang menuju kepada perzinahan. Maka dilarang dalam Islam. Berduaan saja tidak boleh. Yang Nabi katakan, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya.
4: Lihatlah 25 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau ada anak gadis hamil di luar nikah, orang tuanya bagaimana merasa ada kiamat besar terjadi. Dia rela mencampakkan anaknya dari keluarga besar demi menjaga martabat keluarga besar itu. Dia usir anaknya untuk sekian tahun. Jangan pulang kamu ke sini sampai kamu bersihkan dirimu dari kubangan maksiat yang berbahaya ini. 30 tahun yang lalu. Sekarang ketika ada anak hamil luar nikah, apa kata orang? Memang begini zamannya.
6: Mereka berpoya-poya, mereka bergelimang dengan dosa dan maksiat. Mereka hidup seperti hewan-hewan liar dalam kehidupan dunia mumpung masih muda. Itu syiar mereka. Nanti ibadah kalau sudah tua. Nanti, nanti, nanti, nanti. Hatta zurtumul maqabir. Padahal pemuda-pemuda mempunyai keutamaan yang sangat besar dalam hidup dan kehidupannya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
7: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
7: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
3: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
8: Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
8: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
3: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi baik? Maka dia akan menjawab, Allah.
9: Fala ansab bainahum yawma idin wala yatasaa.

ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Ya Allah. Katakan kepada langit yang besar.
2: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
3: Hidayah 103,4 FM.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut dan entah kapan itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak. Pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم.
2: Kepada pemuda-pemudi Islam yang mencintai kesucian. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menyempurnakan setengah agama. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin menjalankan perintah Allah dan menegakkan sunnah Nabi. Kepada pemuda-pemudi Islam yang ingin membentengi dirinya dari hempasan gelombang syahwat. Kepada mereka yang menginginkan kebahagiaan hakiki dalam naungan ridha ilahi. Dan kepada mereka yang terperangkap dalam fatamorgana cinta. Kepada mereka yang hendak melangkah mengarungi samudra cinta dengan bahtera yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada setiap mukmin dan mukminah yang beriman kepada Allah dan Rasul, dan seruan ini ditujukan kepada antum-antum para pemuda dan pemudi Islam. Ya syabab, wahai para pemuda,
3: kalian sudah mampu menikah, menikahlah kata Nabi, segera menikah. Karena kalau tidak segera menikah, dunia rusak. Karena kalau kalian hai pemuda pemudi tidak segera menikah, dunia berantakan. Tapi kalau kalian belum sanggup, maka puasalah. Karena itu mampu menundukkan pandangan kalian dan mampu membentengi farji kalian.
4: Ini juga pelajaran bagi pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi. Ketika mereka mencari pasangan, carilah orang yang nilai agamanya lebih tinggi. Jangan nilai kecantikan. Kecantikan akan usang dimakan waktu. Dia akan menyengsarakan setiap orang. Pilih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Dan kalau ini berjalan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, maka ini merupakan sumber kekuatan yang sangat besar bagi kaum muslimin. Karena selama di dunia rintangan pasti ada. Jadi pemuda-pemuda khusus tidak perlu takut lagi. Langkahkan kaki antum. Jalani pernikahan.

0: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha Mengetahui.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita. Untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya sekarang kita kena paceklik? Berbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah. Berbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin. Berbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat, taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: قدوات نبوية نبوية Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah."
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan tidak akan dilemparkan ke dalam api neraka, ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qataltu li an yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa'umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Na'udzubillah min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
2: Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah, lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama 'amilta fiha.
1: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
1: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim.
1: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan 'alim.
2: Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'.
1: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
2: Faqad qila.
1: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
4: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
3: Dan ketiga siapa?
1: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
1: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi tsumma ulqiya fin nar.
1: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
4: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi, tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
0: Hidayah 103,4 FM.
5: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
6: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi syaitanir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Ya Rab,
1: ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapan,
0: yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Di mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu'u bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang engkau berikan kepada aku. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerahkan.
1: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan.
0: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kafi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan. Akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut? Atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah. Hidayah 103,4 FM.

0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
1: pada saat tidak ada yang melihat.
2: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
1: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
2: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
3: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
2: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
3: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
3: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
4: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
3: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
4: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
2: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
4: Hidup di dunia hanya sebentar,
2: dan kematian tidak akan menghampiriku.
4: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
3: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
2: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
3: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
4: Hai jiwa yang keluar,
3: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
2: Siapakah yang mampu melindungiku?
5: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah?
1: Enggak.
0: Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah?

0: di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
3: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhathu fihil absar. Allah hanya undur
4: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Innama tu'aduna lawaqi'. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
7: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin.
6: Wailun yawma'idhin lilmukadzibin. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

mengatakan kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah, makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah di atas maksiat, bersenang-senanglah di atas maksiat. Qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ilahi. Tidak takut. Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: dzalika khairun wa ahsan ta'wila.
1: Ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin, di situ ada hikmahnya para jemaah. Dengan adanya pemimpin, stabilitas keamanan negara terjaga, kedamaian, ketentraman yang kita rasakan saat sekarang ini. Dari mana asalnya? Daripada keberadaan pemimpin. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lailuha kanahariha." Saking jelasnya malam laksana, siang jelas terang benderang. Ini perintah akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di hari ini para jemaah tidak akan sempurna kecuali dengan adanya pemimpin. Mayuti'il amir faqad ata'ani. Barang siapa yang mentaati amir, maka dia sama dengan mentaatiku. Wa may ya'sil amira, dan barang siapa yang mendurhakai amir, tidak mendengar, tidak taat kepada pemimpinnya, tidak patuh kepada pemimpinnya, faqad ata'ani, maka dia sungguh telah durhaka kepada aku.
2: Manusia yang paling dicintai oleh Zat yang menciptakannya.
3: Oleh Zat yang menciptakannya. Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
2: Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah?
4: Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas.
3: Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Manusia yang memberikan banyak manfaat kepada manusia yang lainnya.
5: In ahsantum ahsantum li anfusikum.
3: Itulah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala muslim, kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Engkau berikan kebahagiaan, engkau memberikan kesenangan kepada orang lain, engkau membuat dia bahagia, maka itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Takshifu anhu kurba,
2: atau takshifu anhu kurba,
3: atau engkau mengangkat kesulitan dari saudaramu. Atau taqdi anhu dayna,
2: atau taqdi anhu dayna,
3: atau engkau berusaha untuk membantu saudaramu melunasi hutang dia.
4: Atau tatrudu anhu ju'a,
2: atau tatrudu anhu ju'a,
3: atau engkau menghilangkan kelaparan dari saudaramu, engkau jauhkan dia dari kelaparan yang sedang dia rasakan.
4: Wala an amshi ma'a akhi
3: fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha shahra. Sungguh aku berjalan menemani saudaraku dalam satu hajat dan keperluan yang dia butuhkan aku di sisinya, maka itu lebih aku sukai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibandingkan aku beriktikaf di masjidku ini selama satu bulan, yaitu Masjid Nabawi. Lihatlah keberadaan kita di dalam bersosial dengan orang-orang lain. Bagaimana Anda, apa peranan yang Anda miliki ketika Anda hidup di lingkungan? Apakah keberadaan Anda memberikan manfaat untuk orang banyak? Maka berharaplah di situ Anda mendapatkan kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullahi alal abdi syai'un adzim.
2: Syai'un adzim.
3: Kecintaan Allah kepada hambanya adalah sesuatu yang sangat besar. Karena Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah akan perintahkan seluruh penghuni langit untuk mencintai hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahbibhu. Sesungguhnya Allah apabila mencintai hambanya, maka Allah memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang, maka cintai dia. Fa yuhibbu Jibril, maka Jibril pun mencintai hamba Allah yang satu ini. Fa yunadi Jibril ahla sama, Jibril memanggil semua penghuni langit, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seseorang di permukaan bumi, maka kalian harus mencintai dia. Cintai dia.
2: Cintai dia. Cintai dia.
3: Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahli sama.
2: Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahli sama.
3: Fa'ahibbu fa'yuhibbu ahli sama. Maka maka seluruh penghuni langit mencintai hamba Allah yang satu ini. Thumma yuwada'u lahul qabulu bil ardh, maka orang ini pun dicatat sebagai orang yang diterima, diridhai oleh seluruh penghuni yang dikenal oleh dia.
6: Hidayah 103.4 FM.

0: ternyata tak bermanfaat apapun untuk kehidupan. Di antara penyesalan penduduk mahsyar, di antara penyesalan orang-orang yang telah menghiasi usianya dengan kemaksiatan kepada Allah, itu disebabkan hartanya, sehingga dia berkata, hartaku tak memberikan apapun kepada diriku. Ternyata kekuasaan pun telah hancur dari diriku. Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita harta untuk bermaksiat kepada-Nya. Allah tabaraka wa ta'ala tidak memberikan kita kekuasaan agar kita petantang-petenteng di permukaan bumi melawan aturannya. Allah tidak memberikan kita nikmat agar kemudian kita bermaksiat kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu. Maka jadikan semuanya sarana beribadah kepada Allah. Jadikan sarana untuk menghambakan diri kepada-Nya. Termasuk kekuasaan, termasuk harta dan kekayaan, termasuk nikmat kesehatan, termasuk nikmat afiat di anggota badan. Jadikan semua itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sarana untuk menyombongkan diri di bumi Allah tabaraka wa ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
1: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم شر أمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة كل بدعة ضلالة. Hadirin jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, seorang muslim dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala akibat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang mukmin, seorang muslim dihinakan, direndahkan akibat jauhnya dia dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat seseorang sesuai dengan ketaatan dia kepada Allah, ketaatan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya seorang khalifah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ketika diundang oleh Abu Ubaidah membuka kota Baitul Maqdis, ketika beliau sampai di kota Baitul Maqdis, terdapat di depan Umar bin Khattab sebuah genangan air. Beliau pun turun dari ontanya. Beliau lepas kedua sendalnya. Kemudian beliau tenteng sendalnya sambil menuntun ontanya menyeberangi genangan air tersebut. Melihat hal demikian, Abu Ubaidah berkata. Abu Ubaidah mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sambil mengatakan, "Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya engkau melakukan sebuah perbuatan yang sangat hina." Seorang khalifah menenteng sendalnya, kemudian menuntun ontanya, disaksikan oleh orang-orang Nasrani, pembesar-pembesar Nasrani pada saat itu. Umar pun mengatakan sebuah perkataan yang sangat indah sekali, perkataan yang sering dinukil oleh para muarrikhin, oleh ahli sejarah. Umar mengatakan, "Allah ya Abu Ubaidah, laula ghairaka yaquluha." Wahai Abu Ubaidah, kalau seandainya ucapan ini keluar bukan dari engkau, niscaya akan aku beri pelajaran orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Kuntum azalun nas wa ahqarun nas wa aqallun nas. A'azzakumullah bil Islam." Kata beliau, "Ya Abu Ubaidah, ingatlah dulu, kita ini orang yang hina, orang yang rendah di antara manusia, dan orang yang paling sedikit. Fa'azzakumullah bil Islam." Kemudian Allah memuliakan kalian, Allah angkat derajat kalian dengan Islam. "Famahma tatlubuna al-izzata bighairihi yudhillukumullah." Kata Umar, "Wahai Abu Ubaidah, ingatlah, jika seseorang mencari kemuliaan bukan dengan dasar ketakwaan kepada Allah, bukan berdasarkan dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yudhillukumullah, niscaya Allah akan menghinakannya." Oleh karena itu, kemuliaan dan kehinaan seorang mukmin tergantung pada ketakwaan dia, tergantung sejauh mana dia melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai mukaddimah dari ceramah saya. Di sini pada malam ini saya ingin membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang mungkin sebagian besar di antara kita telah mendengarnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim dalam kitab sahih mereka berdua yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, beliau menuturkan cerita beliau. Beliau mengatakan, qal ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni am hajjatul wada' min waj'in ishtadda bi. Faqultu ya Rasulullah inni qad balagha bi min al-waj' ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Apa tasaddaqu bi thulusi mali? Qala la. Qultu fashatru ya Rasulullah? Faqala la. Qultu fathulusu ya Rasulullah? Qala as-thulusu wa thulusu kathir aw kabir. Innaka antadhar warasataka aghniya khairun min antadharum alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiq nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alayha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Qal faqultu ya Rasulullah wa khallafu ba'da ashabi. Qal innaka lan tukhallaf fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa jadajta bi darajatan wa rib'atan wa la'allaka an tukhallaf hatta yantafi bika aqwamun wa yadarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddhum ala aqabihim lakin al ba'isu sa'd wa khawlah yarithu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi makkah. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat mulia, Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat yang diberitakan, diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu 10 orang yang masuk syurga, yang diberitakan kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tidak hanya 10 ini saja. Banyak sahabat-sahabat yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga. Tetapi Sa'ad salah satu sahabat 10 orang yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majlis. Tetapi tidak hanya sebatas 10 orang ini saja. Banyak sahabat-sahabat yang diberitakan oleh Rasulullah SAW mereka masuk surga. Di antaranya Bilal bin Rabah dan yang lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang mulia ini, terkenal dengan orang yang mustajab doa, orang yang terkabul doanya, ma'ruf di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan pernah pada suatu hari beliau, ketika pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat itu kebiasaan Umar, beliau mengutus para rasulnya, para utusannya untuk meneliti para gubernurnya. Pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas gubernur di kota Kufah. Maka utusan ini pun menanya tentang perihal Sa'ad kepada rakyatnya. Maka semua orang memuji Sa'ad pada saat itu, kecuali ada satu orang yang dikatakan oleh mu'arrikhin yang bernama Abu Sa'dah. Dia mengatakan, fa inna sa'dan la yadilu fil qadiyah wa la yaksimu bis sawiyah wa la yasiru fis sariyah. Kata orang ini, tahukah engkau Sa'ad, sesungguhnya orang yang tidak adil ketika memutuskan sebuah perkara. Sesungguhnya Sa'ad tidak adil dalam membagi harta rampasan perang. Sesungguhnya Sa'ad tidak pernah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar hal demikian, sang sahabat mulia ini pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sa'ad, Allahumma in kana kadiban fa'mi basarah wa atil umrahu wa'rju lil fitan. Ya Allah, jika orang ini berkata dusta, maka butakan matanya, panjangkan umurnya, dan timpakan kepada dia berbagai macam fitnah. Berkata Abdul Malik, rawi hadis ini yang meriwayatkan cerita ini, mengatakan, saya melihat orang yang mengatakan bahwa Sa'ad tidak pernah adil dalam pembagian, tidak pernah adil dalam memutuskan sebuah perkara, saya melihat dia, kata rawi ini, pada masa tuanya buta matanya dan selalu menggoda wanita-wanita di jalan. Ketika orang ini ditanya, kaifa anta, bagaimana keadaanmu, Dia mengatakan kabirul maktun asabatni du'a Sa'ad. Seorang laki-laki yang tua, laki-laki yang kena fitnah akibat doanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini di antara kejadian peristiwa yang Allah kabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Banyak sekali. Imam Adz-Dzahabi menyebutkan cerita yang begitu panjang tentang sahabat yang mulia ini. Oleh karena itu, seorang mukmin, seorang muslim berhati-hati dalam menuturkan lisannya. Kadang-kadang seorang binasa akibat ucapan yang dia tidak sangka. Allah binasakan amalnya, Allah binasakan amal kebaikan yang dia kerjakan akibat ucapan yang dia tidak menyangkanya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang mengatakan kepada saudaranya, orang ini mengatakan la yaghfirullah li fulan. Orang ini mengatakan kepada saudaranya bahwasanya engkau tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menganggap maksiat yang dia kerjakan ini luar biasa sehingga dia menganggap Allah tidak mengampuninya. Orang ini jahil tentang sifat-sifat Allah. Jahil tentang asma wa sifat. Tidak paham bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Sehingga dia mengatakan la yaghfirullah li fulan. Allah tidak mengampuni engkau. Kemudian dalam hadis tersebut Allah berkata dalam hadis Qudsi, "Manil ladzi yata'ala 'alayya?" Siapa yang bersumpah atasku, kata Allah, "Anni la aghfiru li fulan." Sesungguhnya aku tidak mengampuni si fulan. Kata Allah, sesungguhnya aku telah mengampuninya dan membinasakan amalanmu, amalan orang yang mengatakan Allah tidak mengampuni si fulan. Berkata Abu Hurairah di akhir hadis ini, "Takallama bi kalimatin awbaqat dunya wa akhiratah." Berkata Abu Hurairah, orang ini hanya berkata satu kalimat saja, Allah tidak mengampuni si fulan. Aw baqat dunya, dia binasakan amal kebaikan yang dilakukan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita terjaga dari lisan kita dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hadis ini dilanjutkan saat menceritakan hadisnya, qal ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya'uduni, menjengukku. Fi ami hajatul wada. Pada hajatul wada, pada haji wada, haji perpisahan. Pada saat itu aku tertimpa penyakit yang sangat parah, kata Sa'ad. Kemudian aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau telah melihat apa yang menimpaku dari penyakit yang menimpaku." Kemudian saat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ana dzumalin." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini orang yang banyak hartanya dan aku tidak mempunyai pewaris kecuali satu anak perempuan saja. Apakah aku boleh bersedekah? Dua dari pertiga hartaku aku sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala." Rasulullah mengatakan, "Qala la." "Tidak, jangan," kata Rasulullah. "Qutu fasatru ya Rasulullah." "Kalau begitu, setengah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setengah dari hartaku aku infakkan." Kata Rasulullah, "Qutu la." Rasulullah pun mengatakan, "Jangan. Jangan engkau infakkan setengah dari harta engkau." "Fasulusu ya Rasulullah." "Kalau begitu, sepertiga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Rasulullah, "As-sulusu wa thulutsu katsir." Sesungguhnya sepertiga itu banyak. Kemudian Rasulullah menasihati Sa'ad, "Innaka antadhar warasataka aghnia." "Wahai Sa'ad, jika engkau tinggalkan keluarga engkau dalam keadaan yang lapang, dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang bahagia, dalam keadaan kaya raya, khairun, itu lebih baik dibanding engkau tinggalkan keluarga engkau dalam keadaan yang miskin, dalam keadaan yang menderita, meminta-minta kepada manusia." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai Sa'ad, ketahuilah, tidaklah seorang berinfak di jalan Allah hanya mahar ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah memberikan ganjaran kepadanya, walaupun sesuap nasi yang engkau suapkan kepada istri engkau." Kemudian Sa'ad pun bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggalkan sahabatku?" Maksud Sa'ad, "Apakah aku nantinya tidak akan bisa keluar dari kota Mekah ini karena sakit yang menimpaku ini?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Innaka lan tukhallaf." Sesungguhnya engkau tidak akan tinggal di kota Mekah ini. "Kalau seandainya pun engkau tinggal di kota Mekah ini," kata Rasulullah, fata'mal amalan, kemudian engkau beramal sebuah amalan dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah angkat derajat engkau dan moga-moga engkau akan dipanjangkan umur engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad, sehingga sebagian kaum bisa mendapatkan manfaat dari engkau dan sebagian yang lain mendapatkan mudarat. Kemudian Rasul mendoakan bahwa semua sahabatnya, Allahumma di ashabi hijratahum, ya Allah mudahkanlah semua sahabat-sahabatku yang pernah berhijrah dari kota Mekah ini keluar dari kota Mekah ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang sangat panjang ini banyak sekali faedah-faedah yang disebutkan oleh ahlul ilm. Di antara faedah yang disebutkan dalam hadis ini, yang pertama adalah menunjukkan begitu tingginya budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan seorang pemimpin, seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang sahabat. Yang ada biasanya pemimpin yang dijenguk orang yang di bawahnya. Makanya Aisyah ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW, karena akhlaknya Quran. Di sini juga di hadis ini menjelaskan tentang perihal dianjurkan, disyariatkan seseorang mu'min muslim menjenguk orang yang sakit. Berapa banyak sunnah ini yang dikerjakan oleh seorang mu'min? Saudara kita yang tidak pernah mengenal sunnah, saudara kita yang tidak paham sunnah mendapatkan hidayah akibat jengukan kita kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diberitakan Anas dalam sebuah hadis. An Anas radhiyallahu anhu qala kana gulaman yahudiyan yakhdumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fama ridha fa'atahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa aslam. Kata Anas, dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai seorang budak pembantu dari anak Yahudi. Ketika anak Yahudi ini sakit, Rasulullah datang menjenguknya. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mendakwahkan Islam kepadanya. Orang ini masuk Islam. Oleh karena itu dikatakan oleh ahlul Islam, dikatakan oleh para ulama bahwasanya menjenguk orang yang sakit tidak hanya terbatas kepada seorang muslim saja. Boleh seseorang menjenguk orang yang kafir. Ketika kita mengharapkan orang tersebut memeluk agama Islam, orang tersebut mendapatkan hidayah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Anas ini, Rasulullah SAW menjenguk orang yang seorang Yahudi, dijenguk oleh Rasulullah SAW, kemudian orang Yahudi ini masuk Islam. Di antara faedah yang kedua di antara hadis ini adalah ketaatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kata Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku. Kata Rasulullah, jangan. Sa'ad pun mengikuti. Sa'ad bertanya lagi, wahai Rasulullah, aku bersedekah. Separuh dari hartaku aku sedekahkan. Kata Rasulullah, jangan. Sa'ad pun mentaati perintah Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah mengasihkan 1/3 dari hartanya. Ini menunjukkan para salaf, mereka sangat mengagungkan sekali perintah Rasulullah SAW. Bahkan mereka tidak pernah menimbang-nimbang. Tidak pernah bertanya-tanya, kenapa hal ini dilarang, kenapa hal ini diperintahkan. Oleh karenanya, Abi Sa'id Al-Khudri pernah menceritakan, meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah SAW. Sebuah hadis ketika Rasulullah SAW solat. Ketika beliau solat, beliau membuang sendalnya. Ketika sahabat melihat Rasulullah SAW membuang sendalnya pun, para sahabat ketika solat membuang sendalnya. Falamma qadha Rasulullah SAW solatahu. Ketika selesai Rasulullah solat, Rasulullah bertanya, ma hamalakum ala ilqaini alikum. Apa yang menyebabkan kalian membuang sendal-sendal kalian ketika solat? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami melihat engkau membuang sendal, maka kami pun membuang sendal. Kata Rasulullah, inna Jibril atani fa akhbarani anna fiha adhan. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku membuang sendalku karena Jibril telah datang kepadaku, memberitakan kepadaku, sesungguhnya di sendalku ada kotor, maka aku buang. Bayangkan bagaimana ketaatan para sahabat, keseriusan mereka menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika mereka mendapatkan sebuah perintah, langsung mereka kerjakan, tidak pernah mereka tinggalkan. Ummu Habibah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendengar hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasul mengatakan, "Man shalla fi yawmin 12 rak'atan siwa al-maktubah, banallahu lahu baitan fil jannah." Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang salat 12 rakaat setiap harinya, maksudnya salat sunat rawatib, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Kata Rasulullah, barang siapa salat 12 rakaat selain salat fardu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah membangunkan rumah di surga baginya. Berkata Ummu Habibah, ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Ummu Habibah, ketika saya mendengar hadis ini, tidak akan pernah saya tinggalkan. Selalu saya kerjakan. Berkata An-Basah, rawi yang meriwayatkan dari Ummu Habibah, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallam." Berkata An-Basah bin Abi Sufyan, rawi yang meriwayatkan dari Ummu Habibah, "Saya pun demikian," kata beliau. "Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini ketika saya mendengar hadis ini dari Ummu Habibah." Berkata Amr ibn Aus, rawi yang meriwayatkan dari An-Basah ini, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku pun, kata beliau, tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini, selalu aku kerjakan semenjak aku mendengar hadis ini. Berkata Nu'man ibn Salim, rawi yang meriwayatkan dari Amr ibn Aus ini, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya pun juga demikian, tidak pernah saya tinggalkan salat 12 rakaat ini ketika saya mendengar dari Nu'man, ketika saya mendengar dari Amr ibn Aus. Ini menunjukkan bagaimana para salaf, bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka mendengar perintah, mendengar ajakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka kerjakan tanpa menimbang-nimbang. Selama itu datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka kerjakan. Oleh karena itu, para ulama, para salaf, mereka sangat menekankan ketika seseorang mengetahui sunnah, maka hendaklah dia kerjakan, hendaklah dia laksanakan. Janganlah dia mengambil pendapat seseorang yang menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ahmad berkata, "Al-ittiba', dikatakan seorang itu mengikuti Rasulullah sallam, kapan seorang itu dikatakan dia mengikuti sunnah Rasulullah sallam?" Kata beliau, "Al-ittiba' ayattabi'a ma ja'a an-nabi sallallahu sallam wa an ashabihi." Dikatakan seorang itu mengikuti Rasulullah sallam ketika dia menjalankan perintah Rasulullah dan mengerjakan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Ajma'al muslimun," kaum muslimun sepakat, kata beliau, "man istabana law sunnah," jika tampak kepadanya kebenaran, jika datang kepadanya sebuah sunnah, "la yahillu li ahadin ayyada'aha biqawli ahad," maka tidak halal bagi seseorang meninggalkan sunnah tersebut, dia tinggalkan sunnah tersebut akibat perkataan seseorang. Imam Malik juga demikian mengatakan. Beliau mengatakan, "Inna ma'ana bashar usibu wa ukhti fanduru fi ra'yi fa in wafaq al-kitab wa sunnah fakhudhu wa in lam yuwafaq al-kitab wa sunnah fardu." Berkata Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, sesungguhnya aku bashar, manusia, aku bisa salah, bisa benar. "Fanduru fi ra'yi," maka lihatlah, timbanglah pendapatku ini dengan kitab wa sunnah. Jika pendapatku sesuai dengan Al-Kitab wa Sunnah, "fakhudhu," kata beliau, "ambillah." Dan jika pendapatku tidak sesuai dengan Kitab wa Sunnah, "faruddu," maka tinggalkanlah. Ini di antara sekilas perkataan para ulama salaf, para perkataan ulama yang ma'rufin bisunnah, ulama yang terkenal dengan sunnahnya mereka. Mereka semuanya sepakat mengatakan, jika datang sebuah perintah dari Rasulullah SAW, maka kewajiban bagi seorang mukmin, kewajiban bagi seorang muslim, melaksanakan perintah tersebut. Ini di antara faedah yang kedua dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Faedah yang ketiga, yang bisa kita petik dari hadis yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Imam Muslim ini, bahwasanya sahabat Rasulullah SAW, mereka selalu bermusyawarah, selalu bertanya kepada Rasulullah SAW jika berkaitan tentang perkara agama mereka. Kerana mereka takut terjerumus dalam perkara apa-apa saja yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat ketika mereka ditimpa sebuah muskilah, sebuah masalah dalam perkara agama mereka, mereka bertanya, mereka bermusyawarah kepada Rasulullah SAW agar mereka terhindar dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena seorang mukmin kadang-kadang dia tidak sadar. Dia tidak sadar melakukan sebuah perbuatan yang ternyata perbuatan tersebut dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena syariat Islam ini sangat luas sekali. Maka butuh kita bertanya kepada seorang yang alim. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang sering kita hafal, beliau mengatakan sebuah doa yang kita hafal semua, Allahumma inni as'alukal huda. Ini Rasulullah, doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah. Beliau masih mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, sebuah hidayah, petunjuk, bimbingan. Terlebih-lebih lagi orang seperti kita. Kenapa? Ketika seorang yang melenceng dalam perkara agama ini sangat fatal sekali, bisa berdampak dalam kehidupan akhiratnya. Kita pernah mendengar sebuah hadis Rasulullah SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha man ba'dahu min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'a wa man sanna fil Islam sunnatan sayyatan kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha man ba'dahu min ghairi an yanqusu min awzarihim syai'a. Saya yakin semua kita hafal hadis ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengajarkan sebuah sunnah hasanah, sebuah perkara yang baik, kemudian diikuti oleh orang, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya terus menerus sampai perbuatan tersebut tidak dikerjakan lagi. Dan sebaliknya, ini yang ingin saya jelaskan, orang yang mengajarkan sunnatan sayyi'ah, sebuah bid'ah, sebuah perkara yang muhdats, sebuah perkara yang tidak ada dasarnya dalam agama Islam, kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan dosa selama bid'ah tersebut terus dikerjakan. Kaidah mutaqarrirah inda ahli sunnah, kaidah yang disepakati oleh kalangan ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya seorang mukmin ketika dia mengajarkan sebuah perkara yang tidak ada tuntunnya dari Rasulullah, maka dia mendapatkan dosa tersebut terus menerus walaupun dia meninggal. Kalau dulu kita pernah dengar transfer ya, hadiah pahala, ini transfer dosa terus menerus selama perbuatan bid'ah tersebut dikerjakan. Kata Rasulullah, tidak berkurang. Sebagaimana seorang membuat kebaikan, kebaikan tersebut diajarkan, dikerjakan oleh orang, dia mendapatkan pahala terus menerus sampai dia meninggal. Sebaliknya, seseorang ketika mengajarkan sebuah kebid'ahan, terlebih lagi orang tua mengajarkan kepada anaknya, mengajarkan kepada adiknya, mengajarkan kepada istrinya, mengajarkan kepada orang tuanya, kemudian dikerjakan perbuatan tersebut, maka dia mendapatkan dosa terus menerus sampai akhir hayat, sampai dia dikubur. Pahalanya berhenti, dosanya terus mengalir. Makanya para salaf, mereka, kenapa mereka begitu keras melarang perkara bid'ah ini? Ini dampaknya yang berdampak kepada kehidupan seseorang di dunia dan di akhirat. Makanya para sahabat Rasulullah SAW, mereka bertanya kepada Rasulullah dalam perkara agamanya, dalam perkara yang berkaitan tentang maslahat mereka dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karenanya, apalagi orang-orang yang di bawah para sahabat, orang-orang semacam kita, tentunya kita lebih berhak lagi bertanya kepada orang yang alim, bermusyawarah, sehingga kita tidak terjerumus dalam perkara yang kita anggap itu benar ternyata itu salah, atau kita menganggap perkara itu salah ternyata benar di kalangan para ahlul ilm. Makanya Rasulullah SAW dalam doa setiap harinya beliau berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Kemudian di antara faedah berikutnya dari hadis ini, hadis ini juga memuat berbagai macam hukum yang berkaitan tentang wasiat. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau ketika menjelang ajalnya, beliau menyangka ajal beliau sudah dekat. Akhirnya pun beliau berwasiat, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mensedekahkan 2/3 dari hartaku. Di dalam Islam, seseorang berwasiat, ketika dia berwasiat tidak boleh dikeluarkan dari wasiatnya lebih dari 1/3 dari hartanya. Paling banyak dikeluarkan ketika seorang berwasiat adalah 1/3 dari hartanya. Kecuali satu keadaan, seorang boleh berwasiat, boleh dia menginfakkan seluruh hartanya lebih dari 1/3 malahan, dalam satu keadaan, ketika orang tersebut tidak mempunyai ahli waris. Ketika orang tersebut tidak mempunyai ahli waris, maka di dalam Islam diperbolehkan seorang menginfakkan seluruh hartanya. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau I'lamul Muwaqqi'in. Di sini Sa'ad bin Abi Waqqas dihukumi perkataan beliau ada perkataan wasiat. Berbeda dengan hibah atau hadiah. Kalau hadiah seseorang boleh menginfakkan lebih besar dari 1/3 dari hartanya. 2/3 atau setengah dari hartanya diperbolehkan. Karena tidak dilarang seseorang menginfakkan hartanya lebih dari 2/3. Kalau seandainya tidak wasiat. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, sahabat Rasulullah SAW. Ada sebagian sahabat menginfakkan seluruh hartanya. Ada sebagian menginfakkan separuh hartanya. Ini tidak dilarang. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana dengan ayat Al-Quran? Allah berfirman dalam surah Al-Isra, وَلَا تَفْسُدْهَا كُلَ الْبَسْتِ فَتَقْعُدَ مَلُومُ مَحْسُورًا. Dalam surah Al-Isra, Allah berfirman, janganlah kalian menginfakkan seluruh harta kalian. فَتَقْعُدَ مَلُومُ مَحْسُورًا. Nantinya kalian akan menyesal di hari kemudian. Ayat ini menjelaskan tentang pelarangan orang yang menginfakkan seluruh hartanya sedangkan dia tidak tahu apa yang dia makan besok pagi. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Qutubi dalam kitab Jami' Al-Ahkam Al-Quran. Beliau menegaskan bahwa yang dimasukkan dalam ayat ini adalah orang yang menginfakkan hartanya keseluruhan tetapi dia tidak tahu, tidak yakin dia besok dia bisa makan atau tidak. Ini yang dilarang. Adapun orang yang yakin dia besok bisa makan misalnya, maka tidak dilarang dia menginfakkan seluruh hartanya. Berbeda dengan wasiat. Wasiat tidak boleh seorang menginfakkan seluruh hartanya. Paling besar dikeluarkan wasiat ada 1/3. Dan orang boleh rujuk mencabut wasiatnya ketika dia belum meninggal. Jika ada seorang berwasiat misalnya, dia menginfakkan 1/4 dari hartanya, 1/5 dari hartanya untuk membangun masjid misalnya. Kemudian tidak jadi meninggal, dia tarik lagi, tidak ada masalah. Karena wasiat dikeluarkan setelah orang tersebut meninggal. Sama, hadiah juga demikian. Seorang bisa mencabut hadiahnya selama hadiah tersebut belum diberikan. Belum dipegang orang untuk orang yang dikasih. Kemudian, di antara faedah juga yang bisa kita petik di hadis ini adalah Rasulullah mengatakan, mengajarkan kepada Sa'ad bagaimana seorang mukmin, bagaimanapun keadaannya, hendaknya dia selalu ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah mengatakan, wahai Sa'ad, tidaklah engkau memberikan nafkah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala ila ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan mendapatkan pahala di sisi Allah, walaupun sesuap nasi yang engkau suapkan kepada istri engkau. Padahal ini sebuah kewajiban. Ketika semua amal diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang tersebut berhak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas merupakan perkara yang sangat agung sekali. Perkara yang sangat susah sekali. Sedikit orang yang diberikan taufik bisa ikhlas dalam segala hal. Makanya ada perkataan yang ma'ruf di kalangan para ulama salaf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ma'mar, juga dikatakan oleh Ibnu Mubarak, beliau mengatakan, kunna talabna al-ilma li ghairillah fa aba ilmu an yakuna illa li'lah. Kata beliau, dulunya kami, kata Ibn Mubarak, talabna al-ilma li ghairillah, kami mencari ilmu bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Fa aba ilmu an yakuna illa li'lah, maka ilmu pun enggan, maka kami pun tidak mendapatkan ilmu, kerana ilmu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kerana ilmu tidak akan datang kepada orang yang riya, kepada orang yang mentakabbir, kepada orang yang sombong, tidak akan mendapatkan, tidak akan mendapatkan ilmu sama sekali. Makanya ikhlas ini sangat penting sekali. Bahkan dengan ikhlas orang tersebut dikenang, dikenal oleh orang, diagungkan, diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik rahimahullah, ketika beliau menulis kitab beliau yang terkenal, Kitabul Muwatta, datang orang kepada beliau, "Wahai Imam, kenapa engkau menulis Kitabul Muwatta? Sesungguhnya di Madinah ini banyak sekali kitab-kitabul Muwatta." Pada saat Imam Malik, kitab Muwatta itu banyak sekali, ada Muwatta Ibn Abi Dzib dan yang lainnya. Banyak sekali. Kata orang ini, "Wahai Imam, sudah cukup Muwatta Ibn Abi Dzib. Tidak perlu engkau tulis kitab Muwatta ini." Apa yang dikatakan oleh Imam Malik? Beliau mengatakan sebuah perkara yang sangat indah sekali. "Maka kana lillahi baqin," kata beliau. "Maka kana lillahi baqin." Segala sesuatu yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala akan terjaga, akan abadi. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Kaum muslimin tidak mengenal Muwatta kecuali Muwattanya Imam Malik. Tidak tahu kita Muwatta-Muwatta yang ditulis pada zaman Imam Malik kemana perginya? Hilang begitu saja. Yang hanya tersisa hanya Muwatta Imam Malik yang sampai pada kita. Ini menunjukkan bahwasanya segala sesuatu yang diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjaga, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tersisa. Makanya para salaf, mereka sangat harif, sangat semangat sekali, berusaha seikhlas mungkin dalam beribadah kepada mereka. Jika mereka beramal sebuah amalan atau dipuji oleh seseorang padahal mereka tidak mengerjakannya, mereka langsung membantahnya, langsung menjelaskan kepada umat bahwasanya mereka tidak beramal seperti amalan ini. Husain bin Abdurrahman, seorang tabi'in yang meriwayatkan hadis yang ma'ruf, yang hadis yang kita hafal, yang sering dibahas oleh para asatidzah, oleh para ahlul ilm, hadis yang saya yakin semuanya kita hafal semua, hadis yang ma'ruf, "Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Itu hadis ketika Rasul mengatakan orang yang masuk surga tanpa hisab. Ada umul la yastarqun, yang mereka tidak meminta ruqyah, mereka tidak mengobati dengan besi panas, dan mereka tidak tertayur, kemudian mereka bertawakal. Di awal hadis ini disebutkan cerita. Utsaimin bin Abdurrahman berkata, Sa'id bin Zubair bertanya kepada Utsaimin bin Abdurrahman. Kata beliau, "Man minkum ra'al qawakib inqaddal barihah?" Sa'id bin Zubair bertanya kepada Husain bin Abdurrahman, "Siapa di antara kalian yang melihat bintang tadi malam jatuh?" Berkata Husain bin Abdurrahman, "Saya." Orang ketika dikatakan bahwasanya dia melihat bintang jatuh pada malam hari, terbetik di benak orang bahwasanya orang tersebut berada dalam salat tahajud, berada dalam ibadah. Karena siapa yang bangun tengah malam? Tetapi apa yang dikatakan oleh sahabat ini, "Lakinni lam akun fi salatin," kata beliau, "tetapi aku tidak salat. Walakinni rudiktu," tetapi pada malam itu saya disengat binatang yang berbisa. Menunjukkan bagaimana sahabat, ketika para sahabat berkhayal di otaknya bahwasanya orang ini dalam keadaan ibadah, dalam keadaan salat, langsung ditepis oleh Husain Abdurrahman, seorang salaf yang mulia ini. Beliau mengatakan, "Lam akun fi salatin," sesungguhnya aku tidak salat, "lakinni rudiktu," tetapi aku digigit oleh binatang berbisa. Inilah di antara para salaf bagaimana mereka berusaha semaksimal mungkin ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah juga yang dapat kita petik dari hadis ini, adanya di hadis ini juga menjelaskan di antara ayatul anbiya, di antara tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yang sering kita kenal dengan istilah mukjizat. Tetapi perkataan mukjizat ini sebagian ahlul ilm jarang menggunakannya. Karena kata mukjizat ini pertama kali digunakan oleh istilah

ketika saat meninggal, beliau mempunyai 17 anak laki-laki dan 12 anak perempuan dari satu istri. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Mu'jizat atau ayat tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah istijabah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah juga yang dapat kita petik dari hadis ini, hadis ini juga berbicara tentang masalah hijrah. Di sini Rasulullah, di sini sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau sedih kalau seandainya meninggal di kota Makkah. Padahal kota Makkah afdal baqa' indallah. Padahal kota Makkah adalah kota yang paling utama, tempat yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas dia tidak mau meninggal di kota Makkah? Disebutkan oleh ahlul ilm bahwasanya di antara hukum orang yang berhijrah, seseorang tidak boleh lagi kembali ke tempat hijrahnya. Tidak boleh lagi dia kembali di tempat hijrahnya, walaupun tempat hijrah tersebut sudah menjadi negara kaum muslimin. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau berhijrah dari kota Makkah ke Madinah, beliau tidak kembali lagi ke kota Makkah. Karena di antara ahkamul hijrah, hukum-hukum yang berkaitan tentang hijrah, seseorang tidak boleh kembali lagi ke daerah asalnya sebelum dia berhijrah. Makanya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu di sini, beliau sedih. Jangan-jangan saya meninggal di kota Makkah. Beliau berharap beliau meninggal di luar kota Makkah. Oleh karena itu Allah diharamkan, tidak diperbolehkan seseorang ketika dia berhijrah atau berpindah dari sebuah negara yang kafir atau sebuah tempat ke sebuah tempat atau ke sebuah negara yang muslim, ke daerah muslim, maka diharamkan bagi dia kembali lagi ke daerah tersebut. Walaupun daerah tersebut menjadi daerah yang makmur, menjadi negara yang muslim, menjadi negara yang luar biasa, tapi tidak diperbolehkan ketika dia sudah telah berhijrah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang dicontohkan juga oleh para sahabatnya. Makanya para ulama melarang keras seseorang yang safar atau berpergian ke negara-negara kafir. Pada asalnya seorang disuruh berhijrah, berusaha semaksimal mungkin terhindar dari tempat-tempat orang-orang kafir. Karena di tempat-tempat tersebut seorang mu'min tidak bisa menegakkan agamanya. Tidak bisa dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Makanya para ahli ilm mengharamkan seseorang pergi ke tempat-tempat atau ke negara-negara orang kafir kecuali dengan beberapa syarat. Ketika dia ada keperluan, ketika dia ada hajat yang mana dibarengi dengan ilmu agama dan tidak ada syubhat baginya, maka dalam kondisi seperti ini diperbolehkan. Ketika ada hajat, ketika ada keperluan. Jika tidak ada keperluan, tidak diperbolehkan siapapun dia. Tidak boleh dia berhijrah ke tempat-tempat orang-orang kafir. Karena pada asalnya kita disuruh mencari tempat-tempat yang muslim, tempat-tempat yang di sana kita bisa menegakkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di tempat-tempat kita bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Sebetulnya banyak sekali hadis-hadis ini. Hadis yang kita bahas tadi banyak sekali faedah-faedah yang disebutkan oleh ahli ilmu. Mungkin kita cukupkan faedah yang tadi. Mudah-mudahan nanti pada lain kesempatan kita bisa membahasnya lagi. Mungkin kita jawab pertanyaan ya. Ini ada sebuah pertanyaan. Ustaz, bolehkah orang tua mengambil harta yang sudah diwariskan kepada anaknya? Ini maksudnya yang dikasihkan. Kalau diwariskan berarti orang tuanya sudah meninggal gitu kan. Enggak bisa ngambil lagi. Ada sebuah hadis yang disebutkan oleh para ulama, ada sebuah hadis yang diriwayatkan bahwasanya kata sama al-a'id fi hibatihi kal kalbi a'idu fi qai'ihi atau kama qala Rasulullah sallam illa al-walid. Kata Rasulullah, orang yang mengambil kembali pemberiannya sebagaimana anjing yang mengambil kembali muntah yang dia muntahkan, kecuali orang tua. Kecuali orang tua. Tetapi hadis ini sebagian ahlu ilmu mendhaifkannya. Tetapi juga ada hadis yang lain yang menjelaskan anta wa maluka li abik. Kamu kata Rasulullah dan hartamu

0: adalah milik bapak engkau. Makanya para ulama menafsirkan, menjelaskan hadis ini maksudnya adalah anta wa maluka li abik, bahwasanya harta si anak ada harta si bapak. Tetapi dengan syurut. Dengan syarat, tidak dimutlakkan begitu saja. Anak punya rumah kemudian diambil sama bapaknya punya rumah, anaknya akhirnya terlantar enggak punya rumah, tidak seperti ini. Tetapi ini maksudnya anta wa maluka li abik, bahwasanya harta si anak harta si bapak selama harta tersebut tidak berkaitan tentang hajat seorang anak. Jika misalnya seorang anak itu mempunyai makanan di rumahnya, hanya makanan itu saja yang dia punya, dan itu kebutuhan dia, tidak boleh seorang bapak tersebut mengambil makanan tersebut. Jika seorang anak tersebut mempunyai satu selimut misalnya, tidak lagi dia tidak mempunyai selimut yang lain, dan dia tidak mempunyai uang untuk beli selimut, kebetulan bapaknya tidak mempunyai selimut, akhirnya diambil harta si anak ini, tidak boleh. Tidak boleh seorang bapak mengambil harta si anak yang berkaitan tentang hajatnya dia. Kebutuhannya dia. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah selain kebutuhan anak tersebut. Jika bukan sebuah kebutuhan yang pokok bagi anak tersebut, maka harta si anak adalah harta orang tuanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ahlul ilm. Ini ada pertanyaan. Ada seorang ustaz yang dihancurkan pondok pesantrennya. Kemudian dia hijrah setelah lama kejadian pondoknya yang dihancurkan sudah membaik, apakah dia boleh balik ke tempatnya atau tidak? Yang maksudkan oleh para ahli ilmu berhijrah adalah seorang berpindah dari tempat yang kafir, dari negara kafir ke negara Islam. Adapun seorang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat lain tidak dikatakan hijrah, walaupun secara bahasa dia hijrah. Tapi bukan ini yang dimasukkan di dalam syariat. Bukan ini dimaksudkan dalam hijrah di hadis Rasulullah SAW. Boleh saja dia balik ke tempat pondok insyaAllah. Ini ada sebuah pertanyaan. Bagaimanakah bentuk jubah muslim pada zaman Rasulullah SAW? Sebab jubah muslim sekarang seperti baju orang Cina katanya. Disebutkan saya pernah bertanya. Dikatakan bahwasanya pakaian dulu pada zaman Rasulullah SAW seperti katanya pakaian seperti pakaian kain ihram. Untuk melihat dulu orang kain ihram ketika ihram seperti itulah katanya dikatakan jubah orang dulu pada zaman Rasulullah SAW. Adapun jubah sekarang adalah kebiasaan jubah adat orang-orang Arab sekarang. Nah, saub istilahnya itu. Nah, bukan itu yang dipakai pada masa Rasulullah SAW, benar. Bukan itu yang dipakai. Tapi jika hal itu menjadi sebuah yang lumrah, sebuah yang sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin, atau di kalangan sebuah tempat, tidak mengapa. Bahkan kadang-kadang sebuah yang ma'ruf, sebuah adat orang tersebut memakai jubah di tempat tersebut, kemudian kita memakai pakaian yang lain, nanti akan menimbulkan sebuah fitnah. Makanya, di antara fikih dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW, hendaknya seorang berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan adat kaumnya. Adat kaumnya. Makanya kenapa Rasulullah SAW, para ulama membagi sunnah banyak pembagian. Di antaranya para ulama membagi sunnah itu ada sunnah jibiliyah, sunnah kebiasaan, kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat, oleh Rasulullah SAW. Di antaranya Rasulullah memanjangkan rambut beliau. Di antaranya Rasulullah memanjangkan rambut beliau sampai bahunya. Kenapa? Karena sunnahnya pada saat itu orang Arab memanjangkan rambutnya. Maka kita berusaha semaksimal mungkin jika sebuah adat tersebut melakukan sebuah perbuatan, sedangkan perbuatan tersebut tidak bertentangan. Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita berusaha semaksimal mungkin sama dengan mereka. Sama dengan mereka. Makanya ada sebuah ma'ruf, sebagaimana dikatakan para sahabat. Kalau tidak salah dikatakan oleh Alim Abi Talib, hadisun nas bima ya'rifun, beritakan manusia sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Kadang-kadang kita melakukan sebuah perbuatan dan perbuatan ini tidak ma'ruf di kalangan orang lain, tidak ma'ruf di kalangan sebuah tempat tersebut, akhirnya mereka mendustakan apa yang kita bawa, mendustakan apa yang kita bawa. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya ayat yang berisi tentang sholat, tentang masalah potong tangan dan lain sebagainya turun di kota Mekah pada saat itu, niscaya orang tidak akan masuk Islam. Kenapa? Karena mereka tidak sanggup dibebani dengan berbagai macam yang otak mereka tidak sampai ke ke sana. Tetapi Allah pada ahad di Mekah, ayat-ayat Quran turun tentang berkaitan tentang masalah keimanan, tentang masalah akidah. Kemudian baru setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, baru turun ayat-ayat ahkam, ayat-ayat berisi tentang masalah hukum. Makanya seorang mu'min harus faqih dia dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Harus hikmah dia ketika dia menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kadang-kadang sebuah sunnah kadang-kadang kita tinggalkan demi maslahat yang lebih besar. Selama sunnah tersebut boleh ditinggalkan. Kalau sunnah yang tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh kita tinggalkan. Contoh di sebuah masyarakat kita tidak terbiasa ketika sholat menggerakkan jarinya misalnya. Dan kita menganggap itu sebuah sunnah. Sebuah sunnah. Kalau seandainya kita menggerakkan jari-jari di daerah tersebut, kita akan dicap ini orang Wahabi misalnya. Ini orang, hanya ketika kita berbicara tidak diterima oleh orang tersebut. Di sini hikmahnya kita tidak mempraktikkan hal ini. Ketika mereka paham, baru kita praktekkan. Seperti itu ketika kita menjalankan sunnah Rasulullah. Selama sunnah tersebut boleh ditinggalkan. Ketika sunnah tersebut tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh kita tinggalkan. Seperti jenggot di kampung, orang pada cukur jenggot, enggak boleh kita mencukur jenggot kita. Hukumnya ini wajib, tidak boleh, tidak ada tawar menawar dalam perkara ini. Oleh karenanya, hendaknya seseorang berusaha semaksimal mungkin sesuai. Jika adatnya di kampung tersebut seperti ini, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Berusaha kita. Karena kita berusaha memberikan hidayah kepada orang lain. Ini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana hijrahnya para sahabat ke Madinah dari kota Mekah, kemudian mereka kembali ke Mekah dan mantap tinggal di sana bersama keluarganya. Saya tidak tahu siapa yang dimasukkan sahabatnya. Setahu saya, tidak ada sahabat yang ketika mereka hijrah dari kota Mekah, kemudian ke Madinah, kemudian mereka balik lagi ke kota Mekah, tetap bertempat tinggal di sana. Kecuali Sa'ad ibn Khawlah. Sa'ad ibn Khawlah yang disebutkan di hadis tadi. Karena beliau, Sa'ad ibn Khawlah, berusaha keluar dari kota Mekah, tapi tidak bisa. Karena beliau sakit, akhirnya pun beliau meninggal di kota Mekah. Makanya Rasulullah SAW sedih. Kenapa Sa'ad ibn Khawlah meninggal di kota Mekah. Adapun selain sahabat tersebut, saya tidak tahu, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Ada hadis yang mengatakan apabila seseorang menyelesaikan suatu perkara dunia dan akhirat bukan berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia bukan orang yang beriman. Pertanyaannya, apakah kita sudah termasuk orang yang beriman yang tunduk kepada hukum Pancasila di Indonesia? Sebetulnya bukan hadis, bahkan ayat. Kata Allah, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَىٰ إِكَهُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka lah orang-orang kafir. Tapi ayat ini tidak bisa dimutlakkan begitu saja. Ada penafsiran oleh para ulama as-salaf. Mereka menafsirkan yang masukkan di sini adalah dikatakan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah mereka menganggap hukum Allah atau hukum yang bukan hukum Allah itu lebih utama. Ketika orang tersebut meyakini hukum selain hukum Allah lebih utama atau sama dengan hukum Allah, maka inilah mereka lah yang dikatakan mereka orang yang kafir. Atau mereka menghalalkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang beranggapan bahwasanya hukum Allah lebih utama, lebih mulia, tidak ada semisalnya, kemudian dia berhukum tidak hukum Allah, orang tersebut tidak kafir. Tetapi dia berada dalam dosa yang sangat sangat besar sekali. Dan terkadang kita keliru prinsip seseorang memahami bahwasanya negara Islam adalah negara yang hanya berkaitan dengan hukum potong tangan. Karena orang identiknya negara Islam itu adalah kalau ada potong tangan negara Islam. Kalau tidak ada potong tangan bukan negara Islam. Bukan seperti itu. Panjang lebar para ulama membahas, ulama fikih membahas tentang masalah kapan sebuah negara dikatakan negara Islam, kapan sebuah negara yang tidak bukan dikatakan negara Islam. Sebagian fuqaha menyebutkan dikatakan sebuah negara Islam dilihat dari sukannya, dari penduduknya. Jika penduduk tersebut adalah kebanyakannya kaum muslimin, di sana bisa ditegakkan syiar-syiar Islam, maka dia bisa dikatakan daulah Islamiyah. Bisa dikatakan sebuah negara Islam. Dan di sana diatur syariat Islam. Tetapi dia bukan negara Islam yang sempurna. Tetapi dia bisa dikatakan negara Islam. Sebagian ahli ilmu melihat bahwa ini dikatakan negara Islam adalah negara yang dipimpin oleh seorang Muslim, kemudian di sana dia berhukum-hukum Islam, semuanya. Ada sebagian ahlu ilm yang melihat demikian. Khilaf yang ma'ruf di kalangan ahlu ilm. Tetapi di sini saya ingin tegaskan, bukan berarti ketika seorang berhukum, bukan pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut menjadi kafir. Belum tentu dia menghalalkan hukum tersebut. Kalau orang beranggapan demikian, maka dia akan mengkafirkan semua orang bermaksiat. Karena orang yang bermaksiat, berdusta, dia belum tentu menghalalkan dusta. Tapi dia syahwatnya. Orang yang berzina belum tentu dia menghalalkan zina. Karena syahwatnya, karena nafsunya. Kalau orang yang menganggap bahwa orang berhukum selain hukum Islam, berarti hukum Pancasila adalah kafir, maka dia akan mengkafirkan semua orang yang berbuat maksiat. Karena itu sebuah maksiat ketika seorang tidak berhukum selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan, Ustaz, ada seorang kaum muslimin yang kerasukan jin. Dan jin ini bisa ngomong. Jika diajak bicara, walaupun tidak diruqyah. Jika orang ini diajak untuk diruqyah, jin yang ada di dalam tubuhnya sejak masih kecil itu berkata-kata kotor tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara meruqyah orang yang tidak mau diruqyah? Apakah ruqyah itu bisa dilakukan dengan cara tersembunyi atau dengan cara jarak jauh? Mohon penjelasannya. Ruqyah merupakan sebuah ilaj syar'i, pengobatan syar'i yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagus-bagus seorang ketika dia dirasuki jin adalah dia meruqyah dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena ruqyah ini sangat erat kaitannya dengan tauhid. Semakin tinggi tawakal seseorang, semakin tinggi tauhid seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan itu semakin menjauh darinya. Seseorang yang dirasuki jin atau dimasuki jin akibat lemahnya tauhid pada dirinya. Kadang-kadang akibat perbuatan bid'ah yang dia kerjakan. Akhirnya pun jin masuk kepadanya. Semakin tinggi soal bertauhid kepada Allah, semakin jauh jin tersebut darinya. Karena syaitan bersumpah, syaitan tidak akan bisa menggoda, tidak akan bisa mengganggu kaum orang-orang muslim, orang-orang mu'min yang mukhlisin. Ila ibadaka mukhlisin. Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Syaitan tidak akan bisa mengganggunya. Makanya ketika seorang yang bertauhid, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa syaitan mengganggunya. Orang yang dirasuki jin atau akibat lemah iman pada dirinya, pada asalnya. Belum tentu juga, ada juga orang yang kuat imannya, kadang-kadang dirasuki, bisa jadi. Bisa jadi pelajar. Tapi pada asalnya akibat lemah imannya. Maka yang paling bagus adalah seorang ruqyah dirinya sendiri. Kenapa? Karena pada asalnya, seseorang ketika meminta ruqyah, dia bertawakal kepada orang lain. Makanya, orang yang diruqyah, biasanya yang diruqyah ini dia bertawakal kepada siapa? Kepada peruqyah ini. Lupa dia tawakal kepada Allah. Makanya ketika antum ruqyah orang, maka diingatkan orang tersebut kepada Allah. Jangan sampai dia bersandar kepada antum. Karena makanya rasuhumul ladzina la yasrukun. Orang yang tidak meminta ruqyah. Karena pada asalnya manusia ketika dalam keadaan sakit, dia bertawakal kepada manusia. Tidak lupa dia bertawakal kepada Allah. Maka yang pertama kali yang dilakukan oleh orang yang ingin meruqyah adalah sadarkan dia bahwasanya yang memberikan kesembuhan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan saya. Hanya sebab. Dan ajari dia, suruh dia meruqyah dirinya sendiri. Jika dia tidak mampu, sebuah kewajiban bagi kita untuk meruqyah saudara-saudara kita. Meruqyah saudara kita, karena itu berbuat ihsan kepada orang. Kita ruqyah dia. Kita ruqyah dia. Pada asalnya kita meruqyah, ada orangnya kita ruqyah. Adapun dengan cara jarak jauh, Allah alam apakah diperbolehkan di kalangan ahlu ilm, tidak tahu saya. Tetapi pada asalnya kita meruqyah orang adalah dengan ada orangnya. Bagaimanakah kisah yang benar tentang Saklabah? Hadisnya hadis palsu, hadis dhaif, lemah sekali, maka tidak benar. Dan ini bertentangan dengan sifat sahabat. Saklabah itu sahabat yang asalnya miskin, kemudian doakan Allah SWT kaya raya. Akhirnya dia tidak berzakat. Cerita ini cerita palsu. Makanya saya Islam Taimiyah menyebutkan kaidah tentang masalah sahabat. Beliau menyebutkan bahwasanya segala riwayat yang berkaitan tentang sahabat cuma ada dua kemungkinannya. Berkaitan tentang kejelekan sahabat, riwayat-riwayat kalau antum dapatkan berkaitan tentang kejelekan sahabat, misalnya ada hadis yang berbicara tentang kejelekan sahabat dikatakan saya Islam, ada dua kemungkinan. Imam hadis tersebut salah artinya pak lemah, palsu dan sebagainya, atau itu bukan celaan tapi pujian kepada sahabat. Orang tersebut salah memahaminya. Sebagaimana kisah Muawiyah bin Abi Sufyan yang disebutkan oleh Rasulullah, mudah-mudahan Allah mengenyangkan perut engkau. Orang Syiah menjadikan cerita ini apa? Aib terhadap Muawiyah. Padahal tidak, ini merupakan doa Rasulullah SAW, pujian Rasulullah SAW kepada Muawiyah bin Sufyan. Oleh karena itu, ada kaidah yang sangat bagus sekali yang dikasihkan oleh Islam Taimiyah. Jika antum mendapatkan riwayat dari para sahabat yang bercerita tentang kejelekannya, ketahuilah, bisa jadi riwayat itu salah atau bukan celaan tapi bahkan itu pujian kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, wa la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Jika kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail. Anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya, sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'a as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar."

0: ini adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu, kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Bolehkah satu sembelihan untuk kurban dan akikoh? Bolehkah melakukan kurban jika waktu kecil belum diakikohi orang tua? Apakah juga boleh menggabungkan niat akikoh dengan kurban? Pertanyaan-pertanyaan tadi sering masuk redaksi rumahisu.com akhir-akhir ini. Sebenarnya mengenai permasalahan menggabungkan niat udhiyah atau kurban dan juga akikoh, para ulama memiliki beda pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa penggabungan kurban dan akikoh itu dibolehkan. Menurut pendapat ini, boleh melaksanakan kurban sekaligus dengan niat akikoh atau sebaliknya. Inilah salah satu pendapat dari Imam Ahmad, pendapat ulama Hanafiyah, pendapat Al-Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, dan juga Qatadah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, jika seorang anak ingin disyukuri dengan kurban, maka kurban tersebut bisa jadi satu dengan akikoh. Hisham dan Ibnu Sirin mengatakan, tetap dianggap sah jika kurban digabungkan dengan akikoh. Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa udhiyah atau kurban tidak boleh digabungkan dengan akikoh. Pendapat alasan dari pendapat kedua ini, karena akikoh dan kurban memiliki sebab dan maksud tersendiri yang tidak bisa menggantikan satu dengan yang lainnya. Akikoh dilaksanakan dalam rangka mensyukuri nikmat kelahiran seorang anak, sedangkan kurban mensyukuri nikmat hidup dan dilaksanakan pada hari An-Nahar atau Idul Adha. Al-Haytami, yakni salah seorang ulama Syafi'iyah, mengatakan, seandainya seseorang berniat satu kambing untuk kurban dan juga akikoh sekaligus, maka keduanya sama-sama tidak dianggap. Inilah yang lebih tepat, karena maksud dari kurban dan juga akikoh itu berbeda. Lalu pendapat mana yang benar? Nah, ada poin penting yang perlu diketahui terlebih dahulu, bahwa penggabungan niat diperbolehkan jika memang memenuhi dua syarat. Syarat pertama, kesamaan jenis. Syarat kedua, ibadah tersebut bukan ibadah yang berdiri sendiri. Artinya, ia bisa diwakili oleh ibadah sejenis lainnya. Kami contohkan di sini, bolehnya penggabungan niat sholat tahiyatul masjid dengan sholat sunnah rawatib. Dua sholat ini jenisnya sama, yaitu sama-sama sholat sunnah. Mengenai sholat tahiyatul masjid, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia mengerjakan sholat sunnah dua rakaat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud hadis ini, yang penting mengerjakan sholat sunnah dua rakaat ketika memasuki masjid. Bisa diwakili dengan sholat sunnah wudu atau dengan sholat sunnah rawatib. Sholat tahiyatul masjid bukan dimaksudkan zatnya. Asalkan seseorang mengerjakan sholat sunnah dua rakaat atau apa saja sholat sunnah tersebut ketika memasuki masjid, ia berarti telah melaksanakan perintah dalam hadis tadi. Namun untuk kasus akikoh dan kurban, berbeda dengan sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kurban dan akikah memang sama-sama sejenis, yaitu sama-sama daging sembelihan. Namun keduanya adalah ibadah yang berdiri sendiri dan tidak bisa digabungkan dengan lainnya. Kurban untuk tebusan diri sendiri, sedangkan akikah adalah tebusan untuk anak. Kesimpulannya, dari dua pendapat yang kami sebutkan di awal, kami lebih condong pada pendapat kedua, yang menyatakan bahwa penggabungan niat antara akikah dan kurban tidak diperbolehkan. Karena walaupun ibadahnya itu sejenis, tetapi maksud akikah dan kurban adalah zatnya, sehingga tidak bisa digabungkan dengan yang lainnya. Pendapat kedua juga lebih hati-hati dan lebih selamat dari perselisihan yang ada. Jika memang akikah bertepatan dengan kurban pada Idul Adha, maka sebaiknya dipisah antara akikah dan kurban. Jika mampu ketika itu, laksanakanlah kedua-duanya. Artinya laksanakan kurban dengan satu kambing atau ikut urunan sapi, sekaligus laksanakan akikah dengan dua kambing bagi anak laki-laki atau satu kambing bagi anak perempuan. Namun, jika tidak mampu melaksanakan akikah dan kurban sekaligus,

0: Maka yang lebih didahulukan adalah ibadah udhiyah atau kurban, karena waktunya bertepatan dengan hari kurban dan waktunya cukup sempit. Jika ada kelapangan rezeki lagi, barulah ditunaikan akikah. Akhir kata, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin.
1: Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Kita akan membahas tentang fikih kurban. Yang pertama, apakah hukum daripada berkorban? Para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kurban itu hukumnya fardu kifayah. Berdasarkan riwayat dari hadis bahwa para sahabat, sebagian sahabat ada yang sengaja tidak berkorban. Dan mereka mengatakan bahwa ya agar tidak disangka sebagai sesuatu yang wajib. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhahi," apabila telah masuk 10 Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin untuk berudhiyah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Atau mereka kata-kata ingin di sini menunjukkan hukumnya tidak wajib. Sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Dan mereka berdalil dengan ayat Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar," salatlah dan sembelihlah. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu sa'ah falam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya keluasan rezeki tapi ia tidak berudhiyah, jangan ia mendekati tempat salat kami. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan sebagian ulama juga mendhaifkan hadis ini. Memang terjadi perselisihan apakah hadis ini sahih atau dhaif. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Syekhul Islam merajihkan bahwa berudhiyah itu hukumnya wajib. Kenapa kata beliau? Karena ini adalah merupakan syiar Islam yang paling besar. Jadi antara syiar Islam yang besar yaitu berudhiyah. Maka tidak ini saya lebih condong kepada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Tentunya orang yang wajib disebut wajib apabila mampu. Apabila dia tidak mempunyai kemampuan, maka tidak diwajibkan padanya untuk berudhiyah. Pembahasan berikutnya tentang apa yang harus diperhatikan bagi orang yang berudhiyah. Yang pertama, ya, bahwa hewan udhiyah itu harus bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu sapi, unta, dan kambing. Ya. Maka bolehkah dengan selain bahimatul an'am? Pendapat jumhur mengatakan tidak boleh. Karena Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran bahimatul an'am saja. Yang kedua, bahwa umur daripada binatang tersebut harus sudah mencukupi, yaitu musinnah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musinnah. Illa an ya'sura alaikum fatadbahu jad'ah." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Kecuali kalau memang kalian tidak mendapatkan musinnah, silakan kalian menyembelih jad'ah. Dan jad'ah itu, ya kalau untuk kambing, sekitar umur 6 bulan. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, jangan menyembelih kecuali musinnah. Kalau untuk kambing, musinnah itu yang umur 1 tahun. Berarti kalau selama masih ada yang di atas 1 tahun, kita utamakan yang di atas 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada, adanya hanya jad'ah, itu umur 6 bulan, maka silahkan. Ikhwata Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Hadis ini menunjukkan bahwa berarti ada batasan umur yang harus diperhatikan di situ. Kemudian yang ketiga, ya akhwal Islam, a'azzakumullah wa iyyakum, yang harus diperhatikan, binatang-binatang tersebut ya tidak boleh terdapat padanya aib-aib yang menjadikan tidak sah. Sebagaimana dalam satu riwayat yang sahih, Rasulullah SAW sabda, "Arba'atun la tujzi." Ada 4 binatang yang tidak mencukupi ya untuk dijadikan hewan kurban. Apa itu? Yang pertama, al-aura al-bayyin awaruha. Itu yang matanya pecak, terlihat sekali, tampak. Ya, artinya penyakit pecak-pecak sebelahnya itu, ya, matanya itu terlihat sekali. Adapun kata Syekh Utsaimin, kalau tidak tampak maka itu boleh. Yang kedua, al-marid al-bayy

0: Marabuha, orang apa binatang yang sakit, yang tampak sekali sakitnya. Ya, ini menunjukkan bahwa disyaratkan padanya sakitnya tampak. Adapun kalau tidak tampak maka sah. Yang ketiga, ya al-arja al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang, yang tampak sekali. Ya, kepincangannya sehingga ia tidak bisa jalan. Kemudian yang keempat yaitu al-hazil, yang sangat kurus. Maka yang seperti ini pun tidak disyariat, tidak mencukupi ya akhwat Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Oleh karena itulah ini harus kita perhatikan. Nah, bagaimana kalau ternyata tanduknya patah? Maka ya, ini pun mencukupi insyaallah karena tidak termasuk dalam empat cacat tersebut. Ikhwata Islam, a'azakumullah wa iyyakum. Selanjutnya yang harus diperhatikan adalah binatang tersebut milik kita, bukan milik orang lain. Karena tidak boleh kita menyembelih ya binatang milik orang lain. Kemudian waktunya juga harus sesuai dengan waktu yang disyariatkan. Sebab apabila waktunya tidak sesuai dengan syariatkan, tidak sah. Ya. Para ulama menyebutkan waktunya yaitu setelah dilaksanakan sholat duha, sholat idul adha. Ataupun sebelum itu, maka itu adalah daging sodakah, bukan daging udhiyah. Maka dari itu, ya, setelah sholat Idul Adha baru kita menyembelih. Berakhir kapan? Nah, di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan sampai akhir bulan Dzulhijjah. Namun jumhur mengatakan sampai tanggal 13 daripada hari Tasyrik. Dan itu yang paling kuat insyaallah taala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah bersabda, "Ayyamut Tasyrik ayyamu aqlin wa syurbin." Hari raya Tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Nah, inilah ya akhi anzakumullah perkara-perkara yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam masalah fikih atau udhiyah kita. Dan ingat ya akhi, kita berusaha untuk mempersembahkan kepada Allah yang terbaik. Jangan kita kemudian ya menyembelih hewan yang jelek. Ya, kalau kita semakin mampu untuk yang lebih baik, maka itu baik. Siapa yang mampu untuk unta, silakan. Atau misalnya ada orang berurunan ya, satu unta untuk 7 orang, silakan. Satu sapi untuk 7 orang, silakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu semua mencukupi, ya akhi a'azakumullah wa iyyakum. Semoga pembahasan tentang fikih kurban yang singkat ini bermanfaat dan bisa kita pahami supaya ya ibadah kurban kita betul-betul sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lebaran haji, boleh enggak kita makan sebelum berangkat salat? Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kul yaumal adha hatta yarji' fa ya'kula min udhiyatihi. Adalah Rasulullah SAW ketika berangkat, tidaklah beliau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu. Tetapi ketika Idul Adha sebaliknya, Rasulullah SAW tidak makan kecuali setelah pulang dari sholat Idul Adha, kemudian makan dari sembelihannya. Dan ini sepakat para ulama, disunnahkan bagi seorang hendak berkorban, maka di pagi hari jangan dia makan. Sampai dia sembelih korbannya, kemudian dia makan dari hewan sembelihannya tersebut. Ya. Dan ini hukumnya sunnah. Berbeda dengan orang yang tidak berkorban. Adapun orang yang tidak berkorban, maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan terserah dia. Dia boleh makan sebelum sholat dan dia boleh makan sebelum sholat. Dan sebagian ulama seperti ulama Malikiyah mengatakan dianjurkan dia tidak makan kecuali setelah sholat. Ya, untuk menghidupkan sunnah. Dia tidak perlu nunggu sembilan karena dia tidak punya sembelihan. Yang penting dia nunggu sampai setelah sholat baru kemudian dia makan untuk menghidupkan sunnah Nabi SAW. Tapi saya ingatkan, ini hukumnya sunnah. Seorang yang berkorban tidak makan sampai dia makan dari sembelihannya. Tetapi seandainya dia makan sebelumnya tidak jadi masalah. Hukumnya cuma sunnah. Apalagi misalnya hewan sembelihannya ternyata disembelih pada keesokan harinya. Ya enggak mungkin dia puasa sampai esok hari. Karena memang kita tahu hari lebaran tidak boleh berpuasa. Hukumnya haram. Demikian juga ada sebagian hewan yang disembelih ba'da zuhur. Seperti sapi misalnya. Mau disembelih menunggu sampai ba'da zuhur keburu sakit perut ya. Nah, oleh karena tidak mengapa dia makan ya. Adapun kalau sembelihannya kambing misalnya, alhamdulillah mudah begitu pulang sholat langsung sembelih, langsung dimakan, maka dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Seorang berusaha menjalankan sunnah Nabi SAW jika memungkinkan agar pahalanya semakin besar. Setelah kita tahu bahwasanya disunahkan kita untuk tidak makan sampai kita makan dari sembelihan kita. Nah, bagian manakah dari hewan tersebut yang dianjurkan untuk kita makan pertama kali? Ya. Apakah cingurnya? Apakah kikilnya? Apakah hatinya? Apakah dagingnya? Apakah apanya? Ya. Para fuqaha empat mazhab, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali bersepakat bahwasanya disunahkan yang dimakan adalah hatinya. Kenapa mereka bersepakat demikian? Ada tiga dalil yang mereka sampaikan. Yang pertama, datang hadis meskipun sanadnya diperselisihkan, yaitu dalam riwayat tambahan dari Al-Baihaqi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam makan fayakula min kabidi udhiyatihi. Rasulullah SAW makan dari hati sembelihannya. Yaitu Rasulullah SAW makan hati kambing karena beliau menyembelih kambing ketika itu. Namun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya atau dhaifnya. Yang kedua, kata mereka karena hati dagingnya lembut, mudah untuk masak, dimasak. Kalau kita nunggu daging, ya mungkin potong lagi, belum dipanggang, belum dimasak lama. Adapun hati sebentar, mungkin dipanaskan sebentar, sudah bisa dimakan. Sehingga kita segera bisa berbuka, ya, menjalankan sunnah dengan segera. Yang ketiga, mereka berharap, mereka bertafa'ul, itu berharap dengan memakan hati dari hewan sembelihan, semoga mereka bisa menjadi penghuni surga. Karena makanan pertama kali yang dimakan oleh penghuni surga adalah hati. Dalam hadis dalam Sahih Muslim ada seorang Yahudi tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ma tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apakah makanan spesial yang dihidangkan kepada penghuni surga ketika mereka masuk surga? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ziyadatu kabidin nun, yaitu hatinya ikan paus. Ziyada maksudnya ujung daripada hati, ya. Bukan ujung daripada hati ikan paus, ya. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya secara ta'liq dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awwalu ta'amin ya'kuluhu ahlul jannah ziyadatu kabidil hud." Makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga adalah hati ikan paus. Maka para ulama mengatakan kita berharap dengan makan pertama kali hati kambing atau hati sapi atau hati unta, maka semoga kita seperti penghuni surga yang hidangan pertama kali bagi mereka adalah hati ikan paus. Demikian, semoga kita bisa menjalankan sunnah Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah subhanahu wa ta'ala.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlak

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk salat, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atas salat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki dari kalian. Nahnu narzuquk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rezeki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاصبر بذات الدين تربت يداك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wanita itu dinikahi karena empat alasan: karena hartanya, karena derajatnya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka carilah wanita-wanita karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal, man ata'ani dakhala al-jannah, wa man asani faqad aba. Rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih 'azza wa jalla qala, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idza atani yamshi ataituhu harwala. Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna as-sidqa yahdi ila al-birr, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah, wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur, wa innal fujura yahdi ila an-nar, wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhdhaba. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga, dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: Qudwatun nabawiyah.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin, sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu kita meminta maaf. Tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita.

0: Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat kuat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

hambamu, hambamu, ya Allah. Selain diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku

0: Hanya memiliki engkau yang aku miliki, engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wansa fa inna lalidan aishi fil nasabi inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu in thala taba wa illam yajri lam yatibi fa syamsu law waqafat fil fulki da'imatan laballaha an-nasu min ajmin wa min arabi wal ustu lawla firaqul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu Rabbul alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya. Tapi mereka berpaling. Tidak juga mengenal Allah. Tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan loyang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-duhan fihi syarrun 'adzim wa madharu katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madhar al-kathira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعطل يضره وقد يخدره وقد يسره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tad'a wa an tahdara. Ala kulli mithla yahdara. Wa la yajud li ahadin yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.
5: Kullu bid'atin dhalalah.
0: وكل ضلالة في النار. اليوم

0: في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: Bid'ah itu apa?
2: Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin.
1: Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang, dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat. Dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah.

0: مدينه
1: كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya.
2: Bid'ah itu apa?
1: Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu
2: sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan,
1: bukan dalam urusan keduniaan.
2: Bukan.

0: pernah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayhi. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: Wahai Fulan, Ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadima. Otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau pun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.

aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, ha hiya ummuka tunadi. Ha hiya tunadi. Ha hiya tastarhimu. Ha hiya tastajdi atfak. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: قدوات نبوية. نبوية.
5: رغم أنتم، رغم أن تلقى celaka, celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
5: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma zihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
5: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, Masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar.
7: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat Anda sedang sendiri.
3: Takutlah kepada Allah
4: pada saat tidak ada yang melihat.
5: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
3: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
4: berhentilah.
3: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
5: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
6: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
5: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
6: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
7: Apa yang kamu lakukan?
5: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
6: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan azab Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
7: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
6: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
7: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
7: Hidup di dunia hanya sebentar,
5: dan kematian tidak akan menghampiriku.
7: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
6: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
6: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
7: Hai jiwa yang keluar,
6: sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
5: Siapakah yang mampu melindungiku?
8: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Apakah Anda orang sibuk? Ada seorang ulama berguru kepada seorang ulama. Selang beberapa saat, dia ingin melanjutkan belajar ke guru lain, dan sang gurunya berpesan, "Jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Semakin banyak baca Al-Quran, urusanmu semakin mudah." Dan muridnya pun melakukan. Dia membaca Al-Quran 3 juz per hari. Sampai dengan 10 juz per hari. Dan urusannya pun semakin mudah. Allah yang mengurus semua urusannya. Waktu pun semakin berkah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan berkahnya waktu? Bisa melakukan banyak hal dalam waktu sedikit, itulah berkah Al-Quran. Al-Quran membuat kita mudah mengefektifkan manajemen waktu. Bukan waktu yang mengatur kita, akan tetapi kita yang mengatur waktu. Padahal teorinya, orang yang membaca Al-Quran menghabiskan banyak waktu, mengurangi jatah kegiatan lain. Tapi Allah yang membuat itu semua menjadi berkah, hingga menjadi begitu efektif. Hidup pun efektif. Dan Allah akan mencurahkan banyak berkah dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Dan Allah akan mencurahkan banyak keberkahan dan kebaikan kepada kita karena Al-Quran. Salah satu berkahnya adalah membuka pintu kebaikan dan membuka kesempatan untuk amal saleh yang berikutnya. Dan salah satu balasan bagi amal saleh yang kita lakukan adalah kesempatan untuk amal baik berikutnya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan sebaliknya, waktu yang selalu sibuk sehingga hanya habis untuk urusan dunia yang terserak, bisa jadi itu adalah tandanya ada yang salah di dalam hidup kita. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang dipikirkannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat hak Allah dalam dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 macam penyakit padanya. Yang pertama, kebingungan yang tiada putus-putusnya. Yang kedua, kesibukan yang tidak pernah jelas akhirnya. Dan yang ketiga, kebutuhan yang tidak pernah merasa terpenuhi. Dan yang terakhir, khayalan yang tidak berujung wujudnya. Keberkahan waktu yaitu bisa melakukan banyak amal kebaikan di dalam waktu yang sangat sempit dan sangat sedikit. Selamat membaca Al-Quran dan beraktivitas dengan berkah Al-Quran.
0: Hidayah 103,4 FM.
2: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja, penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kalau

0: yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama. Padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kakek. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Bangun tidur. Sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada, tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan. Maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut. Kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana, dan setelah itu Anda akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Rafi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu

0: ingin mendapatkan surga tersebut, atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqamah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur. Allah hanya undur, saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum. Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
6: Hidayah FM. إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه
7: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu sekalian, kita rehat sejenak untuk memutus rangkaian komunikasi dengan sosmed yang bikin keruh hati. Ya, yang bikin ilmu enggak bertambah, pikiran suntuk, hati mangkel, apalagi dengar ijazah palsu. Ditambah lagi pencabulan. Ditambah lagi koruptor enggak ketangkep-tangkep. Makanya kita coba mencairkan batin pikiran kita dengan ilmu yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hazm. Ilmu yang paling tertinggi adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah dan mengakrabkan kita dengan ridhonya. Itulah ilmu yang menjadi sumber kebaikan dan kebenaran. Ilmu yang mendekatkan kepada mencintai Allah. Tawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah, inabah kepada Allah. Sehingga tauhid kita kuat, akidah kita bagus, dan hubungan kita kepada Allah makin hari makin membaik. Nah, saya dikasih judul oleh panitia, enggak tahu maksudnya apa judulnya. Saya kira-kira dia menginginkan satu poin. Di mana telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam beberapa hadis, kemudian ada beberapa kelompok yang tidak bisa menikmati telaga itu. Nanti kita bedah. Nah, adapun hadis-hadis tentang telaga, saya akan bacakan Haudi Masiratus Syahrin. Jadi jaraknya telagaku itu ditempuh 1 bulan, Masya Allah. Kira-kira Bapak keliling danau mana yang butuh 1 bulan? Enggak ada. Subhanallah. Ma'uhu abiyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski, dan aromanya lebih harum ketimbang kasturi. Wakizanuhu, dan wadah-wadah untuk minum kanujumis sama, sejumlah bintang yang di langit. Man syariba minha, siapa yang minum darinya, fala yadma'u abadan, enggak pernah haus selamanya. Allahu Akbar. Saya ingin kesimpulan kecil perjalanan kita sampai surga, dan mudah-mudahan enggak mampir ke neraka. Pertama, kita berada di kandungan, kemudian lahir ke dunia, kemudian mati. Setelah mati ada alam kubur. Bisa mendapatkan nikmat, bisa mendapatkan azab. Kemudian ketika idza zulzilatil ardu zilzalaha, guncangan itu membuat, kata Allah, idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah, khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rujja, wabussatil jibalu bussa. Makanya orang Bekasi bilang buset, itu bahasa Arab, cuman masuk ke pasaran ya. Karena bahasa Arab itu ada yang masuk ke bahasa baku. Contoh rela, itu artinya asalnya ridho. Karena orang Jawa itu terutama bot itu berubah menjadi L. Contoh Ali Murtadha jadi Ali Murtolo. Ramadan jadi Romelan. Ridho jadi rela. Begitu juga menghadap. Menghadap itu bahasa Arab. Menghadaf, hadaf. Mulus itu bahasa Arab. Balbala yubalbilu balbalatan itu bahasa Arab. Gak tahu Jawa masuk Arab, apa Arab masuk Jawa. Sepak bola diberi nama balbala. Iya gak? Ada yang tidak baku, contoh kalangkabut. Jadi kalangkabut. Ada. Ya, buset. Terus apa lagi? Nah, tuh. Oke. Kemudian setelah faid rujat itu jebol dari tanah bumi, kemudian terbang. Fakanat habaan membatha. Ya, masya Allah. Itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, idzasyamsu kuwirat, kemudian matahari dilipat, wa idzan nujumun kadarat, rontok satu persatu planet. Ya, kemudian setelah itu idzas samaa'un fatarat, wa idzal kawakibun tatharat, wa idzal biharu fujjirat, kemudian setelah muncrat, wa idzal biharu sucirat, menyala. Saking dahsyatnya guncangan itu bikin lautan kering sampai akhirnya terbakar. Wa idzal biharu sucirat. Sucirat itu juga masuk bahasa Indonesia, sigaret, kretek, kan gitu. Sucirat. Dari kalimat sigaret. Kenapa dikatakan rokok itu sigaret, kretek, karena ketika dinyalain bunyinya kretek, kretek. Itu enaknya kan di situ. Gimana? Silahkan. Ya. Itu, pokoknya kalau antum ngaji di sini banyak ilmu yang gak ada bukunya. Ya maksudnya yang tadi ya, ilmu kodak-kodak. Bismillah. Nah, kemudian setelah itu idzas samaa'un syaqqat. Masya Allah. Idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Makanya kata Rasulullah, siapa yang ingin melihat peristiwa kiamat seperti melihat dengan mata kepala, hendaknya membaca tiga surat. Idzas samaa'un, idzas syamsu kuwirat, idzas samaa'un fatarat, idzas samaa'un syaqqat. Ya. Kemudian setelah itu orang berada di mahsyar. Dalam keadaan telanjang, belum disunat, enggak pakai sandal. Manusia nafsi-nafsi, ada yang tenggelam di keringatnya. Sampai kaki, betis, sampai pinggang, ada yang tenggelam total. Akhirnya minta diputuskan kepada para nabi, datang ke Adam menolak. sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, akhirnya kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau sujud sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepala kamu. Isfa' tu syafa', mintalah syafaat, kamu akan dikabulkan." Akhirnya berdasarkan syafa'at Rasulullah diputus. Setelah itu manusia diajak bicara oleh Allah satu persatu. Kalau orang kafir dan fasik dipermalukan di depan orang-orang umum. Ini yud'auna 'ala ru'usil khalaik, dipanggil di depan umum. Adapun mukmin diberi penutup oleh Allah, kemudian ditanya dosanya satu persatu. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah di antara kalian melainkan pasti akan diajak bicara oleh Allah satu persatu, antara dia dengan Allah enggak ada penterjemahnya. Makanya yang bahasa Prancis diladenin Allah Prancis, Portugal apalagi Purwokerto Tegal, insya Allah diladenin semua, enggak ada yang penterjemah. Pertanyaannya, "Ya fulan, at'ribu dhanba kadza?" Kamu ingat enggak dosa ini? Kamu ingat enggak dosa ini? Semua enggak ada yang ditolak. "Na'am ya Rabb." "Hatta dhanna innahu qad halak," sampai dia menyangka pasti hancur. Allah katakan kepada sang mukmin, "Qad satartuha 'alaika fid dunya," dulu di dunia saya tutupi, "wa aghfiru lakal yauma," sekarang saya ampuni. Enggak ada saat paling bahagia melainkan dikatakan itu Rob kepada hambanya. Kemudian setelah itu manusia dihisab oleh Allah. Makanya betul kata Umar, timbang-timbanglah dirimu sebelum nanti ditimbang amalmu di akhirat, hisablah dirimu sekarang sebelum nanti dihisab Allah. Makanya Ali mengatakan, sekarang hanya ada amal, tidak ada hisab, nanti hanya ada hisab, tidak ada amal. Nah, setelah ditimbang, Allah katakan kepada kaum kufar, "Fala nuqimu lahumul wazna." Saya enggak tegakkan itu wazan, timbangan untuk orang kafir, karena langsung masuk neraka. Adapun orang mukmin, ada yang fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Tapi wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Kemudian setelah itu dihisab, dan kelompok manusia di hadapan hisab ini tiga. Ada yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Ada yang masuk surga dengan hisab tapi ringan. Itulah yang dimaksudkan firman Allah, "Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Tapi ada yang dihisab berat, "Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira," karena dihisab berat. Dan hisab itu pertanyaannya, "Man nuqisa 'udib?" Siapa yang ditanya kenapa pasti diazab. Tapi kalau pertanyaannya kenal enggak dosa ini, insya Allah selamat. Tapi kalau Allah sampai bertanya kenapa, masya Allah, enggak selamat. Mampir sampai, "Kenapa kamu dulu chatting sama janda?" Oh, ditanya. Kayaknya banyak orangnya di sini. "Kenapa antum dulu itu menerima doa?" Dorongan amplop maksudnya. "Kenapa kamu dulu itu enggak sholat? Kenapa kamu dulu itu enggak ngaji padahal dekat? Uzib diazab. Menukish uzib. Setelah itu dibagi catatan amal. Ada yang terima tangan kanan kiri bahkan dari punggungnya. Nah setelah itu manusia meniti sirat. Ya. Semua Nabi berdoa Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ada yang secepat kilat. Ada yang sekarang ini tertatih-tatih. Ada yang tersungkur. Ada yang gelap. Di antara orang-orang munafik minta cahaya yang dimiliki kaum muslimin. Tapi ada yang digalah keluar jauh selamat. Tapi ada yang tersungkur di dalam neraka. Setelah itu lolos sirat. Dah di situ minum telaga. Makanya para ulama berbeda pendapat. Telaga ini sebelum sirat atau setelah sirat. Yang sahih setelah sirat. Karena sudah susah payah dari berbagai macam rangkaian rintangan. Dari mulai mahsyar diajak bicara oleh Allah. Coba, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Semua dijalani dengan berdiri. Capek, lelah, haus, minum. Masya Allah. Yeah. Taridu alayya, tapi di antara taridu alayya ummatil haud. Ada di antara umatku yang melewatin telaga. Wa ana adudun, wa ana adudun nasa'an. Saya coba untuk menghalau. Maksudnya rebutan. Coba untuk dipersilahkan begini. Kama yadudul rajul ibilar rajul an ibilihi. Seperti orang yang sekarang ini menahan untanya dari unta orang lain supaya enggak kalah, supaya bisa masuk, supaya bisa minum. Qalu ya Nabi Allah, atta'rifunana? Ketika itu memang engkau mengenali kami ya Rasulullah. Sekian miliar orang dari masa ke masa, dari generasi ke generasi. Qala na'am. Lakum siaman, kalian punya ciri, punya simbol, punya apa tanda. Li ahadin ghairakum, yang tidak dimiliki selain umat Nabi Muhammad. Tariduna alayya ghurran muhajjalin, kalian melewati saya dalam keadaan bersinar wajahnya putih, tangan kakinya putih. Min asaril wudu, dari bekas wudu. Makanya yang enggak wudu gelap. Yang enggak wudu apa? Yang enggak wudu? Gimana Mas? Gelap gulita. Enggak ada sama sekali tegur sapa Rasulullah. Makanya wudu itu penting. Dan kata Rasulullah, la yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun. Tidak ada yang bisa menjaga wudhu kecuali mukmin. Itu. Ya, karena apa? Salat. Wala yasuddanna anni ta'ifatan minkum. Ada sekelompok kalian yang dihalangi. Fala yasiluna, tidak sampai ke telaga itu. Fa aqulu ya Rabb. Ya Allah, haula'i min ashabi. Masya Allah. Coba bayangkan Pak, dari sini menjadi peringatan berat buat kita. Ada sahabat Nabi dipanggil-panggil tapi terhalangi, apalagi kita. Kenapa? Fayujibunani malak fayakul, wahal tadri ma ahdasu ba'dak. Apakah kamu ngerti apa yang diperbuat setelah kamu meninggal dunia? Apa ahdasu? Membuat penyimpangan. Coba bayangkan penyimpangan sahabat apa, Pak? Dibandingkan zaman kita sekarang, Masya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat lain, inni lakum faratun alil haud. Saya adalah orang yang pertama kali sampai ke telaga. fa iyaya la ya'tiyanna ahadukum fayadubbu anni kama yadubbul ba'irud dhal. Waswadalah, janganlah sampai di antara kalian datang tapi diusir seperti diusirnya unta atau disingkirkan unta yang tersesat. Ini bukan milik saya, udah jangan dibawa ke sini. Fa'akulu fi ma hadza fayuqal innaka la tadri ma ahdasu ba'da. Kamu tidak tahu apa yang diperbuat mereka setelah kamu meninggal dunia. Fa'akulu, akhirnya Rasulullah katakan, suhqan, suhqan, bu'dan, bu'dan. Silakan menjauh, jangan ke sini. Bainama rasbaina Rasulullah tersenyum, ya Rasulullah. Qala, tersenyum, ya Rasulullah. Qala, unzilat alayya anifan suratun. Tadi baru saja turun kepadaku satu surat. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Dari riwayat ini, Pak, di antara para ulama memberi atau berpendapat bismillah itu bagian daripada surat. Jadi Rasulullah katakan bismillah. Walaupun di antara para ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim hanya pemisah. Gitu ya. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka berarti i'ta, memberi karunia, al kautsar yaitu telaga yang banyak kebaikan. Fasalli. Oh, yang tertib sholat minimal antum satu hari jangan lepas 40 rakaat. 17 wajib, 12 rawatib, 11 tahajud, berapa? Bisa ngitung enggak, Pak? Itu 40. Pokoknya huruf 4 itu indah. Makanya istri itu 4. Kok nyampe sana sih, Pak? Summa qala atadruna mal kawsar, apa yang dimaksudkan al-kawsar? Faqulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innaha nahrun. Sungai telaga. Coba, kira-kira gimana? Apakah bertentangan? Tidak. Wa'adanihi Rabbi Azza wa Jal, yang Allah janjikan kepadaku, alaihi khairun kathir, di dalamnya mengandung kebaikan yang sangat banyak. Huwa haudun, dialah telaga, sungai yang sumbernya dari Firdaus mengalir, terakhirnya haud, telaga. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita, idza sa'altumullahal jannah fas'alu al-firdaus fa innaha a'lal jannati wa wasatuha, karena itu surga paling tertinggi dan paling VIP. Ya. Lanjut, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, semua umatku melewatinya. Aniyatuhu adadun nujum, wadah-wadahnya, ya, cangkir-cangkirnya, alat ini untuk wadah untuk minum, sejumlah bintang yang di langit. Fayukhtalajul abdu minhum, ada di antara mereka yang dihalangi. Faakulu rabbi innahu min ummati, ya Allah, mereka itu adalah umatku. Fayakulu ma tadri ma ahdasat ba'dak, kamu enggak ngerti apa yang diada-ada dia setelah kamu meninggal dunia. Nah, ini sekarang kita masuk. Ikhwah sekalian, siapa di antara mereka yang dihalangi? Wa ammal ladina yariduna hadzal haud ba'da dhama'i syadid. Adapun kelompok orang, golongan yang melalui telaga setelah kehausan yang sangat banyak, wa ba'dal 'athsil qatil, yang sangat haus hingga bisa membunuh. Fa yashrabuna syurbatan wahidatan, minum sekali saja. Kama bayyanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, seperti yang Rasulullah jelaskan, wa hadhihi syurba, sekali minum ini, lam yad la yatma ba'daha al-'abdu abadan, enggak pernah haus selamanya. Mereka siapa? Fahumul mu'minuna alladhina amanu billahi 'azza wa jal, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, wattaba'u sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti sunnah para rasul, para nabi, yaitu Nabi Muhammad wabil khusus. Walladzina radu billahi rabba, yang ridha rabbnya adalah Allah, wabi rasulihi nabiyya, Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah, wabil islami dina, dan Islam agamanya, itu yang berhak untuk meminum telaga. Walladzina ghalabat hasanatuhum ala sayyiatihim, yang mereka-mereka itu kebaikannya bisa mengungguli keburukannya. Dan ana catetin ini sini Pak, kata Abu Hamid Al-Ghazali, ini renungan buat kita, apalagi yang sudah umurnya 60 seperti saya. Ana 60 ya, tapi muka masih 25 lah, lumayan ya. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, siapa yang umurnya sampai 40, kebaikannya enggak bisa mengungguli keburukannya, hendaknya menempatkan dirinya di neraka. Betul. Logikanya gini, 40 pertama serba kuat naik, itu aja enggak bisa mengumpulkan kebaikan. Yang mengungguli keburukan, gimana 40 yang kedua, Pak? Ya. Sekarang saya ngisi itu paling sekali. Dulu Masya Allah bisa malam. Udah. Sekarang maghrib aja udah. Mau tahajud, kalau enggak biasa, repot. Kena angin, derdek. Kena air, gemeter. Ngaji jauh dikit, masuk angin. Apa yang antum harapkan dengan umur 40 yang kedua? Makanya orang ketika umur 40 pertama itu disuruh oleh Allah berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an 'amala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu. Nah ini tobat. Kapan antum? Udah 50, 60 lagi, 70, jamaah masih bisa belum bisa tertib, kapan itu? Baca Quran nggak bisa tertib, kapan? Ngandelin kapan? Allah menciptakan hari dalam satu bulan berapa hari, Pak? 30. Allah menurunkan Al-Quran berapa juz? Berapa juz? Berarti satu hari, nggak dengar? Satu hari? Nah, udah jadi sendiri antum. Lu gampang loh Pak. Mana Qurannya? Ada Quran nggak? Antum ngikutin saya, ya walau jangan gede-gede. Yang kecil kan? Apa ini? Itu mau buat. Ini kan satu juz itu kan rata-rata 10 lembar. Coba kalau antum satu rekaat satu lembar selesai, satu tahajud satu juz, gampang loh. Ya, Masya Allah. Ya, bangun jam 3 lah itu. Kalau jam 3 itu rata-rata 2 sampai 3 saya, 2,5 lah. Ya nyantainya itu 1,5. Itu antum dapat 1,5 juz. Khatam. Dan kata Imam Ahmad, siapa yang bisa membaca Al-Quran setiap 7 hari, enggak mungkin lupa. Dan Allah mengatakan Rasulullah menegaskan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, dan bahkan kata Al-Hafidh itu termasuk nasihat kepada kitabullah, karena ad-dinun nasiha liman ya Rasulullah lillahi wa li kitabihi apa ta'allumuhu wa ta'limuhu. Itu antum ngapain lagi enggak bisa khatam itu. Makanya ini disebut Quran untuk bacaan. Itu, paham? Makanya bacaan yang nampak menonjol sehingga fajar itu dikatakan inna Quranal fajri masyhud. Harus yang menonjol dalam hidup antum. Ya? Sanggup ya? Kok melototin gue malah? Salah apa gue? Ya, oke. Okay? Nah, gitu. Bismillah. Insya Allahnya kiai apa santri ini? Oke. Okay. Masya Allah, ya. Dan ittiba dan ikhlas itu syarat di dalam penerimaan agama. Makanya Sahib Yasin yang disiksa, diinjek-injek sekarat sampai keluar tuburnya, kemudian dimasukkan ke sumur. Dia mengatakan apa? Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun ittabi'u man la yas'alukum ajran ikhlas wa hum muhtadun. Benar. Ikhlas, benar. Insya Allah masuk, bisa minum telaga, gitu loh. Walladzina qaddamu qawla rasulillah ala qawli ahadin. Mereka itulah yang mendahulukan ucapan Allah daripada ucapan yang lain.

Billahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan kamu bersikap lancang dahului Allah Rasulnya. Itu. Nah, sekarang kan manusia itu, apalagi mentang-mentang punya profesor, punya jabatan, punya titel. Menurut saya. Lah menurut sayanya itu enggak mempertimbangkan qala Allah, qala Rasul. Bablas. Sementara kata Imam Malik, kullun yukhadu wa yutraku min qawlihi illa sahibu hadal qabr. Masing-masing orang bisa diambil, ditolak pendapatnya, kecuali yang punya kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Lanjut. Rukuga adhan. Walladzina qaddamu kitabullah ala kitabin ayyi ahad. Mereka yang mendahulukan kitabullah di atas seluruh kitab. Makanya tanda-tanda kiamat itu, kitabullah enggak laku, kitab manusia laris. Iya. Bahkan dikasih Quran aja, Pak, enggak diterima. Sementara buku dibeli ratusan ribu. Iya. Seumur hidup enggak pernah menghatamkan Al-Quran. Tapi Harry Potter khatam sampai jilid 60. Itu kuntilanak bule itu wa kaifa ya'rif ya'rifuhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal umam mutasya'ibatun wan nasu kathur min ladun Adam alaihi salam wa ila akhiril khaliqa khasatan qad qala Rasulullah sallam wa inni la'adudun nasa an haudi yadfa'un nasa an haudihi sallallahu alaihi wasallam fa aqulu qad su'ila sallallahu alaihi wasallam hadza su'al min Abi Hurairah وارضاه واجاب اجابه وافيه فقال تبعثون يوم القيامه غرا محجلين لا يشرب من حوض النبي tidak bisa meminum telaganya Rasulullah wala yatasharraf bimas yadin nabi dan juga tidak mendapatkan kemuliaan bisa menyentuh tangannya Rasulullah. Karena semua bisa jabat tangan. Yang minum ketemu Rasulullah. Ya. Masya Allah. Coba bayangin kita pertama kali ketemu Rasulullah di telaga minum yang tidak akan pernah setelah itu haus. Allahu Akbar. Ini cita-cita kita tertinggi. Bukan malah ingin ketemu artis. Pengen ketemu fulan-fulan. Gak ada ketemu Rasulullah di telaga. Berjabat tangan dengan tangannya Rasulullah yang mulia. Wala ghar wala wala ajaba ayyam ayyumna hadzal mubtadi'u min asy-syurbi. Tidaklah aneh ahli bid'ah itu dihalangin untuk tidak bisa minum. Kenapa? Karena dia menghalangi untuk ikut Rasulullah, untuk dekat dengan Rasulullah. Dan dekat dengan Rasulullah itu membaca salawat, mengikuti sunnahnya, menghidupkan ajarannya, membela kehormatannya. Lah ini ahli bid'ah enggak, bahkan sebaliknya. Dan saya ingin memberikan dasar kepada antum tentang kaidah bid'ah. Biar antum tidak bingung diombang-ambingkan orang ini bid'ah atau tidak. Gini mas kaidahnya mas. Kapan amalan itu bid'ah atau tidak bid'ah? Satu. Segala amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan keyakinan, meskipun amal itu muncul dari hasil ijtihad. Kalau sekarang dirutinkan, dilazimkan, seakan-akan diharuskan, bid'ah. Contoh, melafadzkan niat. Oke, aslinya ijtihad. Tetapi itu merupakan amaliyah yang terus-menerus, bahkan kalau enggak mengucap itu dinyatakan kurang sempurna, tidak baik, maka bid'ah. Ya, itu dikunci, dipahami. Ya, niat usolli itu. Ya, kadang-kadang bikin risih juga. Pernah anak sholat di Masjid Nabawi, ana udah baru masuk Allahu Akbar, ada yang maju di samping saya begini sholat sunnah. Us, us, us, astagfirullah, as, us, as.
Sayang saya enggak bisa nengok kan. Ini kalau belum sholat tak. Ngapain Pak Asu? Manggil istri apa? Uswatun Hasanah. Us. Apa? Jadi, us. Padahal Pak, Abu Hamid Al-Ghazali kurang apa? Ya. Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i. Bahkan ulamanya Syawafi' mengatakan di dalam kitab Al-Wajiz, an-niyatu fil qalbi. La fil lisan, enggak di lisan, di hati. An-niyah mahalluhal qalb. Antara orang itu mengucapkan Allahu Akbar. Sebelum A enggak sah, setelah Bar juga enggak sah. Allahu Akbar. Udah. Makanya coba kalau antum ngucap Allahu Akbar, ngucap niat, bisa enggak mulut cuma satu? Enggak bisa. Gitu. Jadi segala amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, baik berupa ucapan, nah itu tadi usolli, perbuatan seperti sujud 3 kali, umpamanya sujud 2 kali. Atau ada orang yang ibadah cuma sujud dok. Perbuatan. Enggak ada Pak. Ibadah itu cuma sujud kecuali sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Selain itu, semua kalimat sujud di dalam Al-Quran dan Sunnah maknanya adalah sholat. Wasjuda waqtarib bermana sholli. Itu. Makanya ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang kepada Rasulullah untuk main, nengok-nengok karena bekas budaknya. Mau pulang, wahai Rabi'ah, kamu mau dibekali apa? Enggak ya Rasulullah, saya cuma minta aku bisa menemani engkau di surga. Apa ada yang lain? Enggak ya Rasulullah, itu aja. Ini bulat orangnya. Akhirnya Rasulullah apa? A'inni ala kathri. A'inni ala nafsika bi kathrati sujud. Bantu aku untuk merealisasikan itu dengan memperbanyak sujud. Apa? Sholat sunnah mutlak. Itu. Kadang-kadang ada orang habis sholat, salam, sujud. Apa sujud? Sujud itu ibadah sujud tok. Enggak ada kecuali sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Selain itu enggak ada. Perbuatan. Keyakinan. Seperti orang meyakini Quran itu makhluk. Menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Itu. 2. Segala amalan yang diyakini sebagai bentuk taqarrub kepada Allah, ternyata Rasulullah melarangnya seperti tabarruk kepada penghuni kuburan. Karena Rasulullah melarang, kok malah dilakukan? Tabarruk itu apa, Pak? Meyakini sesuatu itu sebagai sumber berkah. Mungkin enggak kita meyakini sesuatu sebagai sumber berkah yang tidak dinyatakan oleh Rasulullah? Tidak dinyatakan oleh Allah, enggak boleh. Dan seandainya itu benda, itu barang, itu makhluk dinyatakan berkah, cara tabaruknya juga harus pakai dalil. Contoh, masjid ini berkah. Cara tabaruknya apa? Gunakan sholat iktikaf. Ka'bah itu berkah. Cara tabaruknya apa? Tawaf. Quran ini berkah. Cara tabaruknya apa? Dibaca, direnungkan, diimani, diamalkan. Bukan dicium-cium. Gitu. Atau digantungin di depan. Gitu. Bahkan ulama itu juga berkah. Cara tabarruk ulama apa? Bukan dicium-cium tangannya sampai infeksi. Tapi diambil ilmunya. Diikutin suluknya, perilakunya sebagai uswah. Itu tabarruk kepada ulama. Jadi para rasul, para nabi, orang soleh itu berkah. Naam. Tapi cara tabaruknya harus sesuai dengan dalil. Ini sunnah.
Jadi enggak angger terus itu berkah seenak-enaknya, sesuka-sukanya untuk tabarruk. Ayum, itu. Lanjut. Lanjut enggak nih? Atau berani enggak ngaji kayak begini-begini? Segala sesuatu yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan dasar nas agama atau wahyu. Dan terbukti tidak ada nas agama yang menganjurkan, maka hal itu adalah bid'ah. Itu contoh banyak sekali. Segala sesuatu yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas agama. Sholat 5 waktu, enggak mungkin 6. Tawaf 7, enggak mungkin 9. Sa'i 7, itu enggak mungkin. Antum bisa tambahin seenaknya, kecuali amalan tersebut diamalkan secara berulang kali oleh seorang sahabat seperti tidak ada, dan tidak ada yang melarangnya. Oke. Segala sesuatu yang tidak mungkin disyariatkan kecuali dengan nas. Tidak ada nas, tapi itu dibiasakan, dirutinkan oleh sahabat, dan enggak ada satupun yang menentang. Maka menjadi sunnah. Karena Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Di antaranya adzan kedua. Di antaranya sholat terawih 23, kumpul di masjid. Di antaranya sahabat-sahabat melakukan berbagai macam ijtihad perang. Ya. Oke. Sementara tidak ada seorang pun dari mereka mengingkarinya. Tuh. Contoh, Abu Bakar mengusulkan kepada Umar untuk membukukan mushaf. Di zaman Utsman juga dibukukan mushaf. Secara nas enggak ada, tapi dilakukan sahabat. Kemudian tidak ada seorang pun yang mengingkarinya, maka hal tersebut adalah sunnah. Segala bentuk ibadah yang meniru adat istiadat. Dan gini Pak, ada sebagian orang yang mencoba untuk melemahkan sahabat. Padahal ketika kita lemahkan, Anda telah ragu keberhasilan Rasulullah mendidik muridnya. Itu secara implisit kan itu maksudnya orang yang menghina sahabat. Makanya Rasulullah melindungi sahabat, la tasubbu ashabi, jangan kamu mencaci maki sahabatku. Wallahi demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim aw nisfahu. Andaikan di antara kalian infak segede gunung Uhud berupa emas, tidak akan menyamai satu mudnya sahabat. Kenapa? Karena satu mud dibarengi dengan ketakwaan, keimanan, kesolehan, dan kebaikan yang sangat melimpah dan kuat. Makanya Allah tidak menerima daging darah, tapi takwa. Gitu kan gitu. Makanya jangan ikut-ikutan seperti orang Syiah mencaci maki sahabat. Bahkan dia mengatakan, sepeninggal Rasulullah hampir semua sahabat itu murtad kecuali 4. Salman, Miqdad, Abu Dzar, sama? Siapa? Kalau Ali jelas, Husain jelas, Fatimah jelas, enggak usah dimasukin. Bahkan mereka ketika menafsirkan firman Allah, marajal bahraini, yang dimaksudkan Ali Fatimah, yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, yaitu siapa? Hasan Husain, bainahuma Hasan Husain. Gitu. Pokoknya kalau kita membaca tafsir mereka ajaib. Makanya Pak, dari situ terutama Rafidhah ditegaskan oleh para ulama lebih busuk daripada Yahudi Nasrani. Kenapa? Coba antum tanya sama orang Yahudi. Umat terbaikmu itu siapa? Pasti mereka jawab, muridnya Nabi Musa. Antum tanya sama orang Kristen, umat terbaik di kalangan kamu siapa? Pasti mereka jawab, muridnya Nabi Isa, Hawariyun. Coba tanya sama orang Syiah, muridnya Rasulullah gimana? Itu Pak, Masya Allah.
Asallahu al-afiyah kalau ada orang-orang memuji. Dan fitnah perang teluk ini, banyak orang yang kagum tapi kosong, mendukung tapi tidak tahu tertipu dengan opini, dan akhirnya apa? Tersesat di jalan kesesatan. Segala bentuk ibadah yang meniru adat istiadat orang-orang kafir seperti maulid Nabi. Pak, maulid itu terjemahannya apa? Indonesianya, ulang tahun. Masa iya sih Rasulullah ulang tahun gitu loh. Sampai mikir didik. Happy birthday to you, happy birthday to you. Rawahul Bukhari. Maulid itu kan ulang tahun. Masa iya sih Rasulullah ulang. Makanya mengadop. Karena di Kristen ada hari lahir Isa, masa enggak ada lahir Muhammad. Kalau di Kristen ada turun Nabi Isa, masa enggak ada turun Nabi Muhammad. Akhirnya dicari-cari nuzulul Quran. Kalau di Kristen ada kenaikan Isa, masa Rasulullah enggak naik-naik, cari Isra Mi'raj. Udah. Itu bahkan sholat di kuburan, sholat kafaratul lima fatani, banyak kebetahan. Dan masya Allah, Pak, betul yang dikatakan Maimun ibnu Mahron, andaikan salah seorang sahabat hidup, dihidupkan lagi, kemudian disuruh untuk mengecek sholatnya kaum muslimin.

0: Ini semua bukan kebenaran yang hakiki. Apalagi ada ancaman, ada tekanan. Nah, itu lebih klop. 5, segala amalan yang dianjurkan oleh salah seorang ulama namun tidak terdapat sandaran dalil, seperti menikah tanpa wali, membaca Al-Quran di pekuburan, dan mengirimkan bacaan Al-Fatihah kepada arwah mayit. Al-Fatihah. Jadi bid'ah. 6, segala tata cara ibadah yang diambil dari hadis dhaif dan palsu, itu pasti menimbulkan bid'ah. Makanya Syekh Albani menjelaskan, di antara faktor tersebarnya bid'ah adalah penyebaran hadis dhaif dan palsu. Contoh kunut subuh. Kan hadisnya dhaif, lemah. Yang sahih kunut witir. Yang sahih kunut nazilah. Kunut subuh enggak ada. Terus apa lagi? Tabarruk di kuburan. Mentalkin mayit. Itu sama, enggak ada dalil. 7, berlebihan dalam beragama seperti sikap umat Nabi Nuh kepada orang-orang soleh. Nah ini hulu tadi. Hulunya orang tasawuf. Sehingga apa? Apa saja yang dikatakan oleh gurunya pasti benar. Iya. Sampai ngomong kayak orang kesurupan. Diikutin. Susu. Ya, bahasa apa? Semut, bahasa gajah, bahasa gendeng. Diikuti, Pak. Kenapa? Ta'assub. Makanya, Pak, tidak ada yang bisa menyelamatkan umat ini kecuali ahli sunnah wal jamaah. Karena mengajak orang fanatis kepada dalil, bukan sosok. Makanya prinsip, ikutilah orang karena dia benar, jangan ngikuti kebenaran karena orang. Ikuti, kenali kebenaran, kamu akan kenal siapa yang benar. Itu. Nah, yang kedelapan. Segala amalia ibadah yang mutlak, kemudian dalam pelaksanaannya, dimukoyat, ditakyid, dibatasi. Contoh, zikir. Mutlak, baca selawat berapa aja, dibatasi, tanpa dalil, jadi bid'ah. Makanya, ada suatu kaidah melazimkan suatu yang tidak lazim, itu adalah sumber kesesatan di dalam beragama. Makanya Imam Asy-Syafi'i menegaskan, man istahsana faqad syarra'a, barang siapa yang menganggap baik sesuatu, maka dia telah membuat syariat. Karena itu tadi, Pak. Yang umum-umum, contoh sekarang, antum baca Quran, udah baca aja. Soal nanti kemampuannya sekian-sekian, udah. Kalau sudah mulai melazimkan baiknya, nah itu repot. Yang mutlak, yang sekarang ini umum, jangan dibatasi tanpa dalil. Jangan sekarang ini ditakyid tanpa dalil. Ketika kita batasi, kita khususkan tanpa dalil, maka disitulah sumber munculnya ajaran agama baru. Contoh, Pak, setelah sholat, antum berdoa. Sholat wajib. Boleh. Tapi kalau antum lazimkan, itu beda soal. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan. Antum habis sholat, jabat tangan ketemu orang, boleh enggak? Boleh. Tapi setiap sholat, habis sholat jabat tangan. Melazimkan sesuatu yang tidak lazim, mengharuskan sesuatu yang tidak harus, mengkhususkan yang umum, membatasi yang mutlak, jadi bid'ah. Itu. Contoh, sholat berjamaah sunnah itu hanya 4. Sholat sunnah yang boleh dilakukan jamaah, bukan hanya boleh, dianjurkan berjamaah cuma 4. Nambah 1 jadi bid'ah kalau antum lazimkan. Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa,
1: gerhana sama

0: Raweh, udah. Itu yang dianjurkan berjamaah. Selain itu, bebas. Ketika antum khususkan jamaah apa? Duha. Rutin setiap hari. Rutin setiap seminggu sekali. Berarti antum membatasi yang mutlak. Jadi bid'ah. Itu loh Pak. Nah ini hal-hal yang seperti ini, orang kadang-kadang tidak mau tahu. Orang yang penting baik, baca Quran kok dilarang-larang lah kan gitu. Mau di kuburan, mau di atap rumah, terserah saya. Ya repot mas, masalah agama kok. Katanya ditegur Pak, jangan baca Quran di kuburan. Ya terserah saya. Mau baca Quran di atap rumah kek, di atas gunung kek, di kuburan, mana larangannya? Coba, dilarang enggak? Ya kalau gitu gue balik juga, mana yang nyuruh? Ada ngomongnya ya, kalau ada larangannya, mana? Ya kalau ada perintahnya, mana? Kan repot juga, ayolah-ayolah gitu. Kalau tahlilan itu dilarang, mana dalilnya? Jadi dibalik, kalau ada dalil nyuruh, mana dalilnya? Enggak ada tuh, nyuruh tahlilan? Enggak ada. Ya jangan gitu aja. Itu. Karena aslinya ibadah itu ada dalil yang memerintahkan atau ada larangan yang melarang. Kalau enggak, tawakkuf gitu loh Pak. Kecuali masalah kaitannya dengan dunia ibahah itu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan kalau maulid Nabi itu dilarang, mana dalilnya? Balikin, kalau ada dalil yang menyuruh, mana dalilnya yang nyuruh? Ada?
1: Enggak ada.
0: Beda. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Jelas Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam, jelas. Wa atimmul hajja wal umrata lillah, jelas. Haji semua jelas. Quran hadisnya cetha. Perintah syahadat, salat, zakat, puasa, haji, rukun iman, semuanya jelas. Kenapa tiba-tiba ini enggak jelas? Ketika ditanya mana dalilnya, itu pernah ada kitab judulnya mana dalilnya, gitu. Kalau ini dilarang mana dalilnya, ini dilarang mana dalilnya. Ya kalau ini diperintah mana dalilnya, kalau tahlilan diperintah mana dalilnya, kalau maulid diperintah mana dalilnya, balikin, nggak bakal nemu, sampai brondol ininya, botak nggak nemu. Tuh ya. Ya simpel pertanyaannya gini loh Pak. Kalau amal-amalan itu baik, Rasulullah enggak mengamalkan ini kenapa gitu loh. Kan ada sesuatu konsleting di dalam praktik. Contoh tahlilan baik. Rasulullah wafat ditahlili enggak? Ketika okelah Rasulullah wafat. Di zaman Rasulullah ada enggak sahabat-sahabat yang wafat? Ada banyak. Ada enggak acara? Oh berarti Rasulullah dulu itu enggak tahu kalau tahlilan itu baik. Lebih parah Pak. Itu. Berarti ada kebaikan nyusul, sunnah susulan. Enggak gini Mas. Sebetulnya Rasulullah itu tahu maulid, tahlil itu baik. Tapi enggak sempat. Ini masuk enggak sempat ya Mas. Ya enggak sih Mas. Tahu saya tahu, sempat saya sempat, cuman males. Jadi Rasulullah enggak tahlilan itu males. Baik sih baik, tapi males. Kira-kira gimana? Ah, tahu enggak? Enggak sempat enggak? Males enggak? Rasulullah tahu kalau tahlilan itu baik, tapi enggak suka. Wah, lebih parah lagi nih. Enggak suka kebaikan. Nah, itu. Makanya logika-logika ini kita berikan supaya kita itu apa? Kalau adat istiadat, budaya yang ada ini semua ditempelkan ke agama Islam, dinisbatkan di agama Islam, ditumpangkan ke agama Islam. Subhanallah, Pak. Ambrol ini agama, Pak. Lu sekarang masing-masing daerah punya adat istiadat budaya kok. Jawa punya, sekarang Sulawesi, Kalimantan, belum lagi luar Jawa, luar Sumatera, Kalimantan. Enggak muat ini agama, meledak. Nanti yang jadi korban apa? Agama yang dianut budaya itu. Makanya diseleksi, cocok kita pakai, enggak cocok kita buang. Itu tugas agama. Ya, wallahu a'lam. Saya kira itu enggak karena enggak ada pertanyaan maka enggak perlu dijawab. Ada pertanyaan enggak? Enggak perlu ya, insyaallah. Antum udah bagus ya, udah top. Ini menggarami air laut sebetulnya. Ana seorang ikhwan yang ingin menikah. Ana sudah punya calon. Akan tetapi calon ana terikat akad kampus yang sudah ia tanda tangani untuk bersedia tidak menikah sampai lulus kuliah. Tetapi ana dan akhwat sudah ingin mensegerakan nikah. Calon ana sekarang semester B. Apakah boleh ana menikah dengan calon ana tanpa sepengetahuan pihak kampus, Ustaz? Karena ana sangat khawatir akan terjadi fitnah. Kan biasanya ada pembatalan kontrak. Ya, pembatalan kontrak. Ya, dan kontrak itu masuk ke dalam al-muslimuna 'ala syurutihim. Orang Islam itu tergantung MOU, kesepakatan yang diteken. Makanya antum kalau seperti ini, supaya nanti tidak makan harta secara batil, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, maka antum batalkan. Tapi biasanya juga kena denda. Itu konsekuensinya. Jangan kucing-kucingan, enggak sepengetahuan supaya lolos, lulus, dan menikmati hasil beasiswa. Itu enggak halal, ya. Baik, insyaallah saya ucapkan terima kasih kepada DKM dan juga teman-teman yang mengantar jemput, Masya Allah. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Khalafa min ba'dihim khalaf.

0: آمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat. Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
1: عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq. Wal-haya'u syu'batun minal iman. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
1: An Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla qala, idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a, وَإِذَا أَتَانِ يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
0: Qudwatun qudwatun nabawiyyah nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: من أذكار المساء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
3: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Andaikan saya bertanya kepada Anda, apakah profesi Anda seorang guru? Mungkin kebanyakan dari Anda akan mengatakan, oh bukan, profesi saya adalah seorang pedagang, atau seorang petani, atau seorang buruh, atau apa saja. Padahal, sebenarnya apapun profesi Anda, Anda adalah seorang guru. Walaupun mungkin bukan merupakan guru formal yang mengajar siswa-siswa di sekolahan. Anda adalah seorang guru. Guru buat siapa? Guru buat anak-anak Anda di rumah Anda. Kalau Anda tahu bahwasanya Anda adalah seorang guru, untuk menjadi seorang tenaga pengajar yang ideal, Anda harus memiliki sekian banyak sifat dan kriteria. Di antara sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru adalah sifat pemberani. Apa maksudnya, Ustaz? Yang saya maksud dengan pemberani di sini adalah, jadilah Anda sebagai seorang yang berani untuk mengakui kesalahan, untuk mengakui kekeliruan, yang mana itu adalah merupakan suatu hal yang manusiawi. Sebagai seorang manusia, biasa, kadang dia salah, kadang dia keliru. Maka salah satu sifat guru yang baik adalah manakala dia melakukan sebuah kesalahan, dia tanpa merasa gengsi, tanpa merasa malu, gak usah ngeles, langsung saja mengakui bahwasanya dia itu salah. Sebab apa? Sebab hal ini, manakala Anda berani untuk mengakui kesalahan Anda, maka insya Allah ini akan berdampak baik untuk diri Anda, untuk anak didik Anda, dan juga untuk akhirat Anda insya Allah. Ada baiknya pada kesempatan kali ini kita membaca salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Rafi' ibnu Khadij. Di dalam Sahih Muslim disebutkan kata Rafi' ibnu Khadij, "Qadima Nabiyullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah. Wahum ya'biruna an-nakhla. Saat itu orang-orang di Madinah, mereka biasa mengawinkan antara kurma atau pohon kurma yang jantan dengan pohon kurma yang betina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma tasnaun?" Kata Nabi sallallahu, "Apa yang kalian lakukan ini?" Kata para sahabat, "Kami biasa melakukannya wahai Rasul, mengawinkan antara pohon kurma jantan dengan pohon kurma betina supaya berbuah wahai Rasul." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'allakum law lam taf'alu kana khairan." Andaikan kalian tidak melakukan hal ini, alias andaikan kalian tidak usah kawinkan, biarkan saja, mungkin bisa jadi lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat pun menjalankan advis atau masukan yang disampaikan oleh Nabi SAW dan betul mereka tidak kawinkan. Apa akibatnya? Akibatnya ternyata justru panen kurma pada saat itu gagal. Buahnya tidak berbuah pada berjatuhan. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi SAW dan menyebutkan akibat dari apa yang mereka lakukan manakala menjalankan nasihat atau pengarahan dari Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Begitu melihat para sahabatnya menyampaikan apa yang terjadi, Nabi SAW berkata, "Innama ana basyarun." Saya adalah manusia biasa. Saya adalah manusia biasa. "Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi." Kalau saya memerintahkan sesuatu, yang mana sesuatu itu adalah merupakan bagian dari agama, maka ambillah, praktekkanlah tanpa ragu. "Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana basyar." Tapi kalau saya menyampaikan sesuatu yang merupakan atau bersumber dari otak saya sendiri, yaitu dalam perkara-perkara duniawi, maka sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Artinya apa? Artinya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Makanya dalam riwayat lain di Sahih Muslim juga, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kalian itu lebih paham tentang perkara-perkara duniawi kalian. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sebuah kekeliruan dengan gentle, beliau mengakui kekeliruan tersebut. Dan beliau tidak berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan tersebut atau mencari alasan guna menyamarkan kesalahan itu, tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ana basyar," saya itu manusia biasa. Dalam perkara-perkara atau masalah-masalah duniawi, saya berpeluang untuk melakukan kesalahan. Dan masya Allah, apa buahnya? Ya, buah dari sifat gentle ini, sifat berani mengakui kesalahan ini, tentu akan berbuah sangat baik untuk anak didik, untuk santri, kemudian juga untuk anak-anak kita. Apa buahnya? Buahnya anak-anak kita akan terdidik untuk mau mengakui kesalahan. Sehingga manakala kita mengakui atau anak-anak kita mengakui kesalahan, dia akan mudah untuk diatur. Manakala dia salah, kemudian kita tegur, dia akan mengakui kesalahannya. Beda seandainya kita didik anak kita seperti kita. Ya ini malu untuk mengakui sebuah kesalahan. Niscaya anak kita akan menjadi anak yang sulit diatur. Makanya ketika Nabi kita SAW menjadi seorang guru besar yang luar biasa tadi, maka generasi yang dididik oleh beliau itu para sahabat Nabi SAW pun meneladani Nabi SAW dalam hal itu. Terlalu banyak kisah tentang bagaimana keberanian para sahabat Nabi SAW, sekali berUmar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, kemudian juga sekali berAli bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Bagaimana radhiyallahu anhu, bagaimana mereka mengakui kesalahannya manakala mereka melakukan sebuah kekeliruan. Maka Anda sebagai guru, suatu saat Anda melakukan kesalahan, maka ketika anak didik Anda menegur Anda atau mengkritik Anda, terimalah dengan hati yang lapang. Akuilah kesalahan tersebut. Sehingga anak Anda atau anak didik Anda pun akan meladeni Anda dalam hal itu. Sama ketika Anda menjadi guru non formal, yaitu sebagai orang tua di rumah Anda, mungkin suatu saat Anda khilaf. Anda mungkin makan sambil berdiri atau minum pakai tangan kiri. Kemudian anak Anda melihat hal tersebut dan menegur Anda. Maka saat itu bukan malah Anda merasa marah, gengsi, merasa malu. Tidak. Justru Anda katakan kepada anak Anda, terima kasih nak, Anda telah menegur saya. Dan insya Allah kedepannya saya tidak akan mulai hal tersebut. Sehingga kemudian anak Anda pun akan memiliki sifat yang sama. Dengan seperti itu, manakala Anda menjadi guru yang pemberani, maka Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Di dunia, Anda insya Allah akan memiliki anak-anak yang mudah untuk diatur. Di akhirat nanti, Anda akan diselamatkan dengan izin Allah dari siksaan neraka. Karena salah satu calon penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong. Dan salah satu kriteria orang yang sombong, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Semoga saya dan Anda bisa menjadi guru yang pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوة الإسلام para pendengar rahimani rahimakumullah. A'azani Allah yakum para pendengar Radio Hidayah 103,4 Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam. Kamu muslimin dan muslimat, alhamdulillah kita bersyukur dengan limpahan nikmat serta kemudahan yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di kesempatan sore ini kita masih dapat hadir menghadirkan program-program acara kita di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi hari ini Sabtu tanggal 13 dan 14 Dzulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan pada tanggal 30 Mei 2026. Di sore ini Khotbah Islam kita akan ikuti kembali kajian secara langsung bersama guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit LC Hafizullah Ta'ala dalam kajian kitab Al-Kabair atau Dosa-Dosa Besar yang disampaikan oleh Ustaz langsung dari kediaman Ustaz dari kota Madinah, Saudi Arabia. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan mudah-mudahan dari ilmu yang kita pelajari nantinya menjadi ilmu yang dapat menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga lisan-lisan kita dipermudah Allah Subhanahu wa taala untuk perbanyak selawat kepadanya, dan kita berharap kepada Allah kelak dikumpulkan mendapatkan syafaat dan kelak dikumpulkan bersama orang-orang saleh. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah, kita telah terhubung bersama Ustaz. Sebelum kita mulai, kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaifa halu Ustaz?
2: Alhamdulillah khair, barakallahu fiik.
1: Wafiq, barakallahu, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Telah menyempatkan waktunya misi secara hari ini. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan ya amin ya rabbal alamin. Untuk pembahasan kita, kamu muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, kembali Ustaz akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang dosa besar keempat, yaitu tentang meninggalkan sholat bagian kedua. Dan setelah pembahasan itu kita sediakan juga untuk tanya jawab. Insyaallah ta'ala, kamu muslimin dan muslimat ingin bertanya seputar pembahasan atau pertanyaan lainnya, atau dapat telepon kami di 0811-75-30,000 atau nomor telepon WA di 0811-75-45-444. Siaran ini atau kajian ini juga antum dapat simak melalui media-media kami lainnya, baik Facebook, Instagram, dan YouTube. Untuk nomor yang kami sebutkan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor masing-masing untuk antum berinteraktif untuk sesi kedua nantinya. Langsung saja kita persilakan kepada Ustaz, falyatafaddal mazkura wa majura. Naam Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada suri teladan kita dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, dan kita telah masuk pada Al-Kabirah keempat, yaitu dosa besar yang keempat yang berkaitan dengan tarkus shalah, yaitu meninggalkan salat. Dan kita sudah pertemuan yang sebelumnya kita sudah bahas bagian dari bab ini tentang meninggalkan sholat. kita lanjutkan pembacaan dalil-dalil yang Al-Imam Adz-Dzahabi sebutkan di dalam bab ini, yaitu tentang ancaman atau bahaya dari meninggalkan salat. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan meninggalkan salat sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, meninggalkan salat ada beberapa bentuk. Yang pertama, seseorang meninggalkan salat dan dia mengingkari wajibnya salat. Ya, dia meninggalkan salat dan juga mengingkari wajibnya salat. Artinya dia menganggap salat itu enggak wajib. Salat lima waktu itu tidak wajib. Maka orang yang seperti ini hukumnya telah kafir berdasarkan ijma' para ulama. Bahkan orang yang mengingkari wajibnya sholat, walaupun dia sholat, ya, dia telah kafir. Dia kafir karena pengingkarannya. Dia mengingkari sesuatu yang Allah jelas-jelas sebutkan sebagai salah satu kewajiban dalam agama ini. Maka ketika dia telah mengingkari, maka telah kafir, walaupun dia mengerjakan sholat. Ini bentuk yang pertama. Dan bentuk yang kedua adalah seseorang yang meninggalkan sholat, ya, bukan karena mengingkari kewajibannya, dia mengakui bahwasanya sholat lima waktu itu wajib. Namun dia meninggalkannya karena malas, karena mengikuti hawa nafsu. Maka orang yang seperti ini, para ulama berselisih pendapat tentang hukumnya. Apakah dia termasuk dalam kekafiran atau tidak? Al-Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat bahwasanya orang yang seperti ini, yang meninggalkan sholat karena malas, bukan mengingkari kewajibannya, maka dia tidak kafir. Ya, melainkan dia harus dipenjara, ya, ditahan di penjara sampai ia mau mengerjakan sholat. Adapun Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, beliau berdua berpendapat bahwasanya orang yang semacam ini tidak kafir, namun ia dijatuhi hukuman mati sebagai had, ya, dijatuhi hukuman mati sebagai hukuman had dalam syariat, ya, jika tetap tidak mau mengerjakan sholat. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas, maka dia telah kafir. Dia telah kafir dan dihukum mati karena murtad. Dan pendapat inilah yang diriwayatkan dari para sahabat, ya, pendapat para sahabat seperti ini. Dan pendapat inilah insya Allah yang rajih, yang kuat. Bahwasanya orang yang meninggalkan sholat karena malas, hukumnya telah kafir. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu permasalahan yang penting yang perlu kita ketahui adalah kapan seseorang itu disebut telah meninggalkan sholat. Ya, apakah sekedar meninggalkan satu sholat atau dua sholat atau yang bagaimana? Di sini para ulama yang menganggap bahwasanya meninggalkan sholat karena malas itu telah kafir, mereka berselisih pendapat. Kapan seseorang disebut telah meninggalkan sholat? Pendapat yang pertama adalah, ini adalah pendapat yang juga banyak para ulama yang berpegang teguh dengannya, adalah jika seseorang meninggalkan satu sholat saja, ya, jika seseorang meninggalkan satu sholat saja di antara sholat lima waktu itu, maka, ya, dia meninggalkannya sampai keluar waktu sholat, ya, tanpa ada niat untuk mengqadanya, maka ia telah kafir. Contohnya, jika telah masuk waktu salat subuh misalnya, ya, dia sengaja tidak salat subuh dan juga tidak berniat untuk mengqadanya sampai waktu salat subuh habis. Maka menurut ulama yang berpendapat seperti ini adalah mereka telah, orang yang seperti telah kafir. Ini pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwasanya seorang meninggalkan satu salat saja maka dia telah kafir. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang mengatakan bahwasanya jika seseorang meninggalkan 3 waktu sholat atau lebih tanpa niat untuk mengqadha, maka dia telah kafir. Ya, meninggalkan 3 sholat tanpa niat untuk mengqadhanya, maka dia telah kafir. Pendapat yang ketiga adalah yang mengatakan bahwasanya jika seseorang meninggalkan 4 waktu sholat atau lebih, maka dia telah kafir. Dan pendapat yang keempat mengatakan bahwasanya hal ini tidak dibatasi oleh jumlah angka tertentu, melainkan dilihat dari sifatnya atau karakteristiknya. Ya, jika ia meninggalkan sholat ya dalam kadar yang membuatnya layak disebut sebagai seorang yang telah meninggalkan sholat, ya, maka ia telah kafir. Ya, pendapat keempat ini tidak melihat jumlahnya, namun dilihat dari keadaannya. Jadi jika orang ini, jika dilihat memang dia memang sudah terlihat dia tidak mengerjakan sholat sama sekali, ya, tidak mengerjakan sholat. Sudah orang yang melihat dia pun sudah tahu orang ini tidak sholat. Maka orang yang semacam ini telah kafir, ya, menurut pendapat yang keempat ini. Jadi adapun jika orang tersebut masih bolong-bolong, ya, kadang sholat, kadang tidak, ya, maka orang seperti ini tidak dihukumi sebagai orang yang kafir. Namun dia termasuk orang yang fasik. Orang yang fasik atau pelaku dosa besar, ya, dia termasuk orang melakukan dosa besar namun tidak sampai terjatuh pada kekafiran. Dan pendapat yang kuat inilah yang insya Allah adalah pendapat yang rajih, sebagaimana dirajihkan oleh para ulama, ya, di antaranya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dan juga Syekh Ibnu Utsaimin, ya. Beliau, Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang masalah ini, tentang orang yang meninggalkan sholat cuman masih mengerjakan, ya, kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, gitu, masih bolong-bolong, apakah ia termasuk kafir. Maka beliau mengatakan bahwasanya pendapat yang nampaknya kuat, ya, menurut saya adalah ia tidak kafir, ya, kecuali jika ia meninggalkan sholat secara total, ya, artinya ia tidak sholat sama sekali. Adapun orang yang kadang sholat dan kadang tidak, maka ia tidak kafir. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus sholah." Pembatas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Ya, dalam hadis ini beliau bersabda tarkus, beliau tidak mengatakan tarku sholatin, ya, tapi beliau mengatakan tarkus sholah, ya. Jadi berbeda dalam bahasa Arab antara sholat, ya, dengan alif lam, ya, dengan kata sholat tanpa alif lam, ya, di hadis ini dengan alif lam, tarkus sholah, ya. Adapun jika tanpa alif lam, tarkus sholat, meninggalkan sholat, ini maknanya meninggalkan satu sholat saja. Namun jika menggunakan alif lam, ya, maka maknanya adalah umum, ya. Ini menunjukkan bahwasanya artinya adalah jika meninggalkan sholat secara mutlak. Begitu juga sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salat. Ya, di sini juga ada alif lamnya. Faman tarakaha ay as-salat faqad kafar. perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Jadi berdasarkan hal ini, kita katakan bahwasanya orang yang kadang sholat dan kadang tidak sholat, maka tidak ya termasuk dalam orang kafir. Ya. Jadi, namun orang yang terkadang meninggalkan sholat, ya, maka dia telah melakukan dosa besar. Ya, dia telah melakukan dosa besar. Jadi, bukan berarti ketika dikatakan tidak terjatuh pada kekafiran termasuk boleh disepelekan, ya. Namun tetap dosa meninggalkan sholat termasuk dosa besar yang selayaknya seorang muslim berusaha untuk tidak meninggalkan sholat, ya, berusaha mengerjakan sholat lima waktu dan tidak meninggalkannya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembacaan dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Dhahabi. Beliau berkata, wa anhu sallallahu alaihi wasallam, wa anhu radhiyallahu anhu qal, wa anhu sallallahu alaihi wasallam qal, man taraka as-salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Qalahu maqhul an Abi Dzar wa lam yudrik. Yang artinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah lepaslah jaminan Allah darinya. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah lepaslah jaminan Allah darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh dikatakan oleh Maqhul, ya, dari Abu Dzar, ya, diriwayatkan oleh Maqhul dari Abu Dzar, namun sebagaimana dikatakan Imam Az-Zahabi, Maqhul ini tidak menjumpai Abu Dzar. Artinya sanadnya munqati'. Namun hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya termasuk hadis yang sahih li ghairi, ya, karena ada riwayat-riwayat lain yang memperkuatnya, ya. Jadi hadis ini termasuk hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Sebagian ulama mengatakan hadisnya tidak sahih karena sanadnya terputus. Sebagian lain mengatakan hadisnya sahih li ghairihi, ya, karena ada riwayat-riwayat lain yang memperkuatnya. Di antara yang mengatakan sahih li ghairi adalah Syekh Al-Albani. Dan makna hadis ini, ya, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka telah lepaslah jaminan Allah darinya, artinya adalah ia telah keluar dari Islam. Ya, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka telah lepas jaminan Allah darinya, berarti dia telah keluar dari Islam dan menjadi kafir. Dan ini adalah termasuk salah satu dalil, ya, yang menunjukkan akan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Al-Imam Al-Dhahabi membawakan asar dari para sahabat dan juga tabi'in. Ya. Beliau, yang pertama beliau katakan adalah sebutkan adalah perkataan Umar bin Khattab. Waqala Umar radhiyallahu anhu, amma innahu la hadza li ahadin fil islami adha'at shalah. Yang artinya, ya, Umar berkata, ketahuilah, la hadza li ahadin fil islam, tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa saja yang menyia-nyiakan salat. La hadza li ahadin fil islami adha'at shalah. Ketahuilah, tidak ada bagian dalam Islam bagi siapa saja yang menyia-nyiakan salat. Wa qala Ibrahim An-Nakhai, man taraka as-salata faqad kafar. Dan Ibrahim An-Nakhai berkata, barang siapa meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Ibrahim An-Nakhai ini adalah salah seorang ulama tabi'in. Ya, ulama tabi'in, generasi setelah sahabat. Kemudian Imam Dhahabi mengatakan, wa qala Ayyub As-Sikh yani mithlu dhalik, mithla dhalik. Dan Ayub As-Sikhtiyani juga mengatakan hal yang serupa, yaitu serupa yang dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, man taraka salata faqad kafar, barang siapa meninggalkan salat maka dia telah kafir. Warawa Al-Jurairi an Abdullah bin Syaqiq an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna shay'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghayra shalah. Akhrajahu al-Hakim fil Mustadrak wa akhrajahu Tirmidzi duna dzikri Abi Hurairah. Yang artinya bahwasanya dari Jurairi meriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau berkata, dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang suatu amal yang jika ditinggalkan menyebabkan kekafiran selain salat. Ya, Abu Hurairah mengatakan dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memandang suatu amal yang jika ditinggalkan menyebabkan kekafiran selain salat. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah asar-asar dari salaf, ya, dari sahabat juga dari tabiin, ya, yang menjelaskan tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat dan menunjukkan bahwa hukum ini, ya, hukum tentang kafirnya orang meninggalkan sholat ini tersebar di kalangan mereka, di kalangan para sahabat, ya, dan di kalangan para tabiin. Ya, ini masyhur, ya, hukum ini masyhur, ya, ya, bagaimana yang dari dikatakan Abdullah bin Syaqiq dari Abu Hurairah ini. Maksudnya, para sahabat Nabi dahulu mereka memandang, ya, ya, mereka tidak memandang suatu amal yang jika ditinggalkan menyebabkan kekafiran selain sholat. Ya, jadi tentang masalah ini itu telah masyhur di kalangan para sahabat. Mereka tidak melihat satu amalan pun yang jika ditinggalkan oleh pelakunya menyebabkan pelakunya menjadi kafir kecuali sholat. Dan kufur yang dimaksud, ya, dalam perkataan Abdullah bin Syaqiq ini adalah kufur akbar, ya, kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, wa qala Ibnu Hazm la dhanba ba'da syirki a'dhamu min ta'khiri sholati an waqtiha wa qatli mu'minin bi ghairi haq. Artinya Ibnu Hazm berkata, tidak ada dosa setelah syirik, ya, setelah dosa kesyirikan yang lebih besar daripada mengakhirkan sholat dari waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Ya, dan dua hal ini, ya, dua hal ini yang dikatakan oleh Ibnu Hazm ini, yaitu meninggalkan sholat dan membunuh tanpa alasan yang benar, ini adalah dua perkara, ya, dua perkara yang akan dihisab, ya, yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat kelak, yaitu sholat berkaitan ini dengan hak Allah, adapun pembunuhan berkaitan dengan hak sesama hamba. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, warawa Hammam akhbarana Qatadah anil Hasan an Hurayth bin Qabisah qal haddathani Abu Hurairah radhiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamati min 'amalihi as-salah fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir wa hassanahu Tirmidzi. Yang artinya bahwasanya Hammam meriwayatkan dari Qatadah dan dari Al-Hasan dari Uraith bin Qabisah bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Jika salatnya baik, ya, maka sungguh ia telah beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Namun jika salatnya rusak, maka sungguh ia telah merugi dan celaka. Hadis ini dinilai hasan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kedudukan sholat dalam agama. Bahwasanya sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat kelak. Ya. Dan juga di dalam hadis ini terdapat faedah lain bahwasanya baiknya sholat seseorang, ya, itu menjadi tanda baiknya seluruh amalannya. Dan rusaknya sholat seseorang itu menjadi tanda rusaknya amalan yang lain. Ya, jika sholatnya baik maka ia telah beruntung dan sukses, dan jika sholatnya rusak maka dia telah merugi dan celaka. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini disebutkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi shalah. Pertama kali, ya, yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Ya. Maksudnya adalah dari hak Allah, ya, amalan hamba yang berkaitan dengan hak Allah. Adapun yang berkaitan dengan hak sesama hamba, maka setelah disebutkan di dalam hadis lain bahwasanya inna awwala ma yuqda fihi bainal khalaik fid dima, ya, Rasulullah bersabda bahwasanya sesungguhnya perkara yang pertama kali diputuskan di antara manusia pada hari kiamat adalah yang berkaitan dengan darah, yaitu berkaitan dengan penumpahan darah atau pembunuhan. Ya. Ya, ya, dua hadis ini tidak saling bertentangan. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah, ya, maka yang pertama dihisab adalah sholat. Adapun yang kedua berkaitan dengan hak sesama hamba, maka yang akan diputuskan adalah berkaitan dengan darah, ya, hak-hak sesama hamba yang berkaitan dengan darah. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Al-Dhahabi berkata, wa qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, dan mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa, ya, asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Tafakun alaih. Ya. Jika mereka telah melakukan hal tersebut, maka darah dan harta mereka terlindungi dariku, kecuali dengan haknya, ya, dengan haknya Islam, pihak pihak. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan sedangkan hisab mereka, ya, ada pada Allah. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini ya, terdapat dalil bahwasanya Nabi SAW ya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia. Ya. Memerangi manusia tujuannya apa? Agar mereka masuk Islam. Ya. Rasul diperintah ya, Rasulullah diperintahkan oleh Allah agar memerangi manusia ya sampai mereka mengucapkan kalimat syahadat ya. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat an la ilaha illallah, artinya masuk Islam, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan tidak cukup sampai di sini. Wa yuqimu sholata wa yu'tu zakah ya, agar sampai aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan menegakkan salat ya, dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Jadi tidak cukup hanya sekedar mengucapkan syahadat ya, tidak cukup ya. Di hadis ini harus disertai juga dengan menegakkan salat ya dan menunaikan zakat. Ya. Artinya apa? Maka barang siapa yang tidak ya menegakkan sholat dan tidak menunaikan zakat, maka dia tidak termasuk dalam golongan ini. Tidak termasuk dari golongan yang tidak diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, ya tidak ada jaminan perlindungan, ya, ya atau ismah, dan tidak ada perpindahan dari kekafiran menuju Islam, serta tidak ada penetapan status perlindungan keislaman tersebut, ya, kecuali bagi orang yang memenuhi tiga perkara ini. Ya. Yang pertama, bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang kedua, menegakkan salat. Dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Ya, tiga hal ini juga disebutkan di dalam Al-Quran melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkata, "Fa'in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din." Ya, di dalam surat At-Taubah ayat 9 Allah berfirman, jika mereka bertaubat, ya, bertobat dari kekafiran, ya, berarti masuk Islam. Jika mereka bertobat, fa'intabu, jika mereka bertobat ya, dari kekafiran, wa aqamu sholat, dan mereka menunaikan, mereka akan sholat, wa atu zakah, dan mereka membawa zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka adalah saudara-saudara kalian seagama. Ya, saudara-saudara kalian seagama. Jadi di sini Allah Azza wa Jal menjadikan syarat persaudaraan seiman adalah dengan tiga hal. Pertama, bertobat dari kesyirikan, kemudian menegakkan sholat, dan menunaikan zakat. Jadi, makna yang zahir, yang nampak dari ayat ini, yaitu menunjukkan bahwasanya persaudaraan Islam, ya, persaudaraan se-Islam itu tidak akan terwujud kecuali dengan tiga perkara ini. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah keislaman seseorang tidak dianggap sah kecuali dengan hal ini, ya, dengan tiga hal ini. Dan juga pembiaran atau tidak diperanginya orang-orang musyrik pun tidak boleh dilakukan kecuali jika memenuhi syarat tersebut. Ya, ini yang makna yang zahir dari ayat ini. Namun di sana ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan zakat, ya, tidak menunaikan zakat karena kikir, ya, karena bakhil, karena pelit, ya, itu tidak terjatuh sampai pada kekafiran, ya, tidak dihukumi sebagai orang yang telah kafir, ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang enggan membayar zakat karena bakhil, ya, ya. Disebutkan di hadis riwayat bahwasanya, umma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar, ya. Kemudian orang tersebut diperlihatkan jalannya, imma jalan menuju surga, ya, apakah jalan menuju surga atau jalan menuju neraka, ya. Ya, seandainya orang yang tidak membayar zakat itu kafir, ya, ya telah, maka saya tidak akan melihat dua pilihan, ya, pilihannya hanya satu saja, yaitu ke neraka, ya. Namun karena di sini ada dua pilihan, imma ilal jannah wa imma ilan nar, ya, apakah jalan menuju surga atau jalan menuju neraka, ya, karena ada dua pilihan, ini menunjukkan bahwasanya orang yang

dengan menegakkan sholat. Ya, dua hal ini. Artinya apa? Apabila seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka kita tetapkan status orang yang mengucapkan syahadat ini sebagai seorang yang muslim secara lahir. Ya, dia telah menjadi seorang yang muslim secara zahir, secara lahir. Dan dia telah masuk Islam. Kemudian setelah itu kita lihat, ya, setelah kita lihat, jika ia mendirikan sholat, ya, dia jika mengerjakan sholat, maka telah tetaplah keislamannya. Namun jika ia tidak melakukan sholat, ya, tidak melaksanakan sholat, maka gugurlah keislamannya. Dan status Islamnya tidak lagi tetap, ya. Inilah perkara yang ditunjukkan oleh firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan wa an Abi Sa'id anna rajulan qala ya Rasulullah ittaqillah qala wailak alastu ahaqqu ahli al-ardi an attaqiyallah. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah. Ya, maka Rasulullah mendengar ini, beliau berkata, celakalah kamu, bukankah aku adalah penduduk bumi yang paling berhak untuk bertakwa kepada Allah? Faqala Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ala adribu unuqahu ya Rasulullah. Maka Khalid bin Walid berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku tebas lehernya orang ini? Qal la, la'allahu ayyakuna yusalli. Muttafaqun alaih. Maka Rasulullah berkata, jangan, ya, bisa jadi dia masih mengerjakan sholat. Muttafaqun alaih. Di sini, ya, Rasulullah melarang membunuh, ya, ya, melarang Khalid bin Walid dari untuk menebas lehernya orang yang mengucapkan perkataan ini. Ya, perkataan ini kurang ajar, ya, diucapkan kepada Rasulullah, orang yang paling bertakwa di muka bumi ini. Maka apa yang dikatakan Rasulullah, jangan, ya, ya, bisa jadi dia masih mengerjakan sholat. Ya, inilah yang menghalangi dia untuk dibunuh. Ya, ya, ini menjadi dalil, ya, atau menjadi poin utama, ya, yang di dalamnya terdapat penjelasan dari hadis yang pertama kita baca pada pertemuan kali ini tadi, ya, pada pertemuan kita hari ini, ya, pertama tadi kita sebutkan man taraka salata muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka telah lepaslah jaminan dari Allah, ya, telah lepaslah jaminan Allah darinya, ya, yang mana hadis ini yang menunjukkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, adapun orang yang sholat, maka ia berada dalam dhimmatillah. Dhimmatillah, dia berada dalam jaminan Allah. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, ya, barang siapa menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, warwal Imam Ahmad fi musnadihi min hadith Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal man lam yuhafid ala salati lam takun lahu nuran wala burhanan wala najatan wa kana yawm al-qiyamati ma'a qarun wa fir'auna wa haman wa ubay bin khalaf laisa isnaduhu bidharik.
Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya,

0: dari hadis Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa tidak menjaga salat, maka salat itu tidak akan menjadi cahaya baginya, tidak pula menjadi bukti atau hujjah baginya, tidak pula menjadi keselamatan baginya. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Qarun dan Fir'aun dan Hamam dan Ubay bin Khalaf. Kemudian Imam Dzahabi mengatakan, laisa isnaduhu bidzalik. Sanad hadis ini tidaklah sekuat hal itu. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya di redaksinya di awal bahasanya berbunyi man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang menjaganya, yaitu menjaga salat, maka salat itu akan menjadi cahaya dan bukti serta keselamatan baginya pada hari kiamat. Ya, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Barang siapa menjaga salat, maka salat itu akan menjadi cahaya, ya, yang pertama menjadi cahaya. Kemudian menjadi bukti dan juga menjadi keselamatan baginya pada hari kiamat. Ya, cahaya artinya apa? Salat akan menjadi cahaya yang menunjukkan kepada jalan-jalan kebaikan dan kemaslahatan. Dan bukti, salat menjadi bukti artinya apa? Salat itu menjadi bukti atas keimanan seseorang, ya. Bukti kejujurannya dalam beragama. Ya, bukti dari keistiqomahannya dalam mentaati Rabb-nya. Dan menjadi keselamatan, salat juga menjadi keselamatan pada hari kiamat, artinya apa? Menjadi keselamatan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah menyebutkan dalil-dalil ini dan juga atsar dari para sahabat dan tabi'in, Al-Imam Dzahabi berkata, "Wa hadhihi an-nusus tus'iru bi kufri tariki shalah." Yang artinya dalil-dalil ini ya menunjukkan atau mengisyaratkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Ya. Hal ini sebagaimana telah kita sebutkan di awal ya, bahwasanya pendapat yang rajih dari pendapat para ulama adalah bahwasanya orang yang meninggalkan salat karena malas itu telah kafir. Namun ulama berbeda pendapat tentang kapan seseorang itu disebut meninggalkan sholat, ya, atau segera meninggalkan satu sholat atau tiga sholat atau empat sholat atau meninggalkan sholat secara mutlak keseluruhan, ya, ya, pendapat yang sebagaimana kita sebut tadi yang dirajihkan oleh di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin adalah ketika seorang meninggalkan sholat seluruhnya, ya, artinya dia tidak bolong-bolong, ya, tidak sholat sama sekali. Tidak salah sama sekali, maka dia telah kafir. Adapun jika masih bolong-bolong, maka dia tidak sampai terjatuh pada kekafiran. Namun dia telah melakukan menerjang dosa besar yang hendaknya dia bertobat darinya. Ya, hadis-hadis yang telah kita baca menunjukkan tentang hal ini, ya, kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya adalah bainal abdi wa bainas syirki wal kufri tarku sholat. Pembatas antara seorang hamba dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Dan juga al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-Imam Adz-Dzahabi berkata, waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad, ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu illa harramahu Allahu 'alan nar. Muttafaqun 'alaih. Yang artinya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Mu'ad, tidaklah ada seorang hamba yang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, melainkan Allah akan mengharamkan neraka baginya. Ya, tidaklah seorang hamba bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, melainkan Allah akan mengharamkan neraka baginya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Mau dijelaskan oleh para ulama bahwasanya hadis-hadis Nabi itu satu dengan yang lainnya saling menafsirkan, ya, saling menjelaskan satu sama lain, saling melengkapi dan saling menjelaskan, ya, tidak saling bertentangan. Ya, hadis ini, ya, ini maknanya, ya, sebetulnya dijelaskan oleh hadis yang sebelumnya setelah kita baca, yaitu hadis umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan wa yuqimu shalah, dan Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, wa yuqimu shalah, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Jika mereka telah melakukan hal itu, ya, tiga hal ini, maka darah dan harta mereka telah terlindungi dariku, kecuali dengan haknya, ya, dengan haknya Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah. Adapun hisab mereka itu ada pada tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tafakun 'alaih. Ya, hadis-hadis yang serupa ini, ya, menunjukkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Maka sholat merupakan bagian dari konsekuensi dari kalimat syahadatain. Ya, sholat itu merupakan bagian dari hak Islam. Ya, konsekuensi dari seorang mengucapkan kalimat syahadat masuk ke dalam Islam, syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Salah satu konsekuensi adalah dia melaksanakan haknya, yaitu mengerjakan sholat. Sehingga, ya, tidak ada keislaman tanpa menjaga sholat. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi berkata di penghujung bab ini, beliau berkata, "Fa mu'akhiru sholati an waqtiha sahibu kabiratin wa tarikuha bil kulliyah an sholatil wahidah fa man zana au sariq." Ya, beliau berkata yang artinya, orang yang menunda sholat hingga keluar dari waktunya adalah seorang pelaku dosa besar. Ya, dia telah melakukan dosa besar. Wa tariku bil kulliyah ani as-salat al-wahidah kaman zana aw sariq. Sementara orang yang meninggalkan sholat secara total, yaitu maksudnya sholat satu saja, ya, meninggalkan satu sholat, adalah seperti orang yang berzina atau mencuri. Itarku kulli salatin au tahwituha kabirah, ya, karena, ya, meninggalkan, ya, meninggalkan seluruh salat, ya, meninggalkan setiap salat atau melewatkannya, ya, melewatkan waktunya merupakan dosa besar, ya. Fa in fa'ala dzalika marratin fahuwa min ahlil kabir, min ahlil kabair. Jika ia melakukan hal itu berulang kali, ya, berulang kali meninggalkan sholat, maka ia termasuk pelaku dosa besar, ahlul kabair. Illa an yatuba, kecuali jika dia bertaubat. Fa in lazama tarkas sholati fahuwa minal akhsarin al ashqiya al mujrimin. Jika ia meninggalkan sholat terus-menerus, maka ia termasuk orang-orang yang paling merugi dan paling celaka dan paling berdosa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini adalah upaya dari Al-Imam Adz-Dzahabi untuk mendekatkan pemahaman tentang masalah ini. Jelaskan hukum orang yang meninggalkan sholat, ya, dengan mempertimbangkan orang yang meninggalkan sebagian sholat atau meninggalkan kebanyakan sholat, ya. Ya, namun sebagaimana telah kita jelaskan yang tadi, pendapat yang kuat, ya, adalah apa yang telah kita sampaikan bahwasanya dalil-dalil yang telah kita sebutkan menunjukkan bahwasanya secara tegas, ya, dalil-dalil itu menunjukkan secara tegas tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Nah, bahkan bagi siapa saja yang sengaja menunda sholat keluar dari waktunya, ya. Ya, namun ulama berbeda pendapat tentang kapan seseorang disebut telah meninggalkan sholat, ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, pendapat yang kuat adalah ketika seseorang meninggalkan sholat seluruhnya, ya. Artinya dia tidak sholat sama sekali, ya. Bukan terkadang sholat, terkadang nggak sholat, ya. Adapun masih bolong-bolong, dia tidak sampai terjatuh pada kekafiran, namun dia telah terjatuh pada dosa besar, ya, yang sangat bahaya, ya, yang tidak selayaknya dia melakukan hal itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan ya Allah memberikan manfaat pada apa yang telah kita pelajari, dan selanjutnya kita kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga menjadi ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tersisa sekitar 5 menit yang waktu yang ada, mungkin kita memanfaatkan menerima pertanyaan, satu atau dua pertanyaan. Barangkali ada ikhwatal Islam yang ingin bertanya sesuai pembahasan atau pertanyaan lainnya. Silakan untuk nomor telepon, silakan kaum muslimin ingin bertanya di 0811 753 000, atau nomor telepon WA di 0811 754 5444. Untuk SMS dan WA silakan dikirim di 0811 754 5444. Silakan kaum muslimin dan muslimat ingin bertanya secara langsung dari telepon 0811 753 000, atau nomor telepon WA di 0811 754 5444. Nah, kita coba angkat dari telepon yang ingin bertanya. Nah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana Bapak?
2: Dari hamba Allah di Pekanbaru.
1: Ya, silakan pertanyaannya.
2: Ya, Ustaz, Anda ada dua pertanyaan, Ustaz. Yang pertama terkait takdir muqayyad yang Idul Adha ini, dari tanggal 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah ini. Itu kan setelah sholat fardu, Ustaz. Itu apakah urutan itu setelah salam itu, apakah kita zikir sholat seperti biasa dulu sampai selesai, kemudian baru kita takbir muqayyad itu, atau persis setelah salam itu kita takbir muqayyad dulu, baru kita zikir sholat yang seperti biasa kita lakukan. Dan apakah itu terpimpin oleh imam atau memang baca masing-masing aja gitu, Ustaz? Nah, itu yang pertama, Ustaz. Kemudian yang kedua, terkait hak waris, Ustaz. Misalkan ketika ayah kita meninggal, ada harta waris itu yang atas nama ayah kita itu, tapi sulit diperkirakan apakah itu ada persentase dari duit ibu kita juga itu di situ gitu kan. Memang harta sama ayah itu, tapi memperkirakan sekian persennya itu ibu kita itu juga ragu gitu kan, berapa persennya itu bagaimana gitu kan. Karena sulit memperkirakan persentasenya itu saja, Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa ditambah pertanyaan?
0: Bisa. Berkaitan dengan takbir muqayyad, ya. Ini dia dibaca setelah selesai sholat lima waktu, ya. Setelah selesai sholat lima waktu, ya, selesai begitu selesai salam, dia bertakbir dulu, ya. takbir muqayyad, ya setelah itu baru mengucapkan dzikir-dzikir ya setelah sholat. Ya. Adapun jika lupa misalnya udah dzikir duluan, nggak masalah. Setelah itu dia mengucapkan takbir muqayyad ini. Ini yang berkaitan dengan takbir muqayyad. Berkaitan dengan harta waris, intinya dia tadi ragu tentang persentase harta ayah yang telah meninggal ya. Intinya jika ragu ya, kembalikan pada sesuatu yang yakin ya. Kira-kira ya pertama dicari kalau ada bukti-bukti atau data yang tercatat itu yang kita ambil. Ternyata tercatat itu kita lihat memang ini yang kita yakin hartanya ayah sekian gitu. Ya kalau tidak bisa juga ya kita perkirakan ya. Ya perkirakan ambil yang hati-hati. Ya ambil yang hati-hati misalnya ya kira-kira yang membuat kita yakin dan kita tenang, hati kita tenang berapa ya itu yang kita ambil. Intinya berusaha sebaik mungkin ya untuk mengetahui berapa nilai harta yang meninggal tersebut. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya atau Bapak yang telah bergabung bersama kita ada telepon juga dapat mendengarkan jelas, menjadi tambahan ilmu juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ikhwatul Islam rahimakumullah, karena waktu mendekati salat maghrib, mungkin pertanyaan kita cukupkan, dan barangkali ada ada tambahan Ustaz sebagai akhir kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Nah, Ustaz.
0: Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para pendengar semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Semoga Allah juga senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Dan kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Abu Hatim Sigit Al-Sia filallahu ta'ala, dari pembahasan kitab Al-Kabair di pertemuan ke-7 dari pembahasan kitab ini telah kita dengarkan bersama kaum muslimin dan muslimat. Semoga bermanfaat, dan insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab ini di pertemuan selanjutnya atau di minggu yang akan datang. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk kembali bersua. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: siapa yang tidak memiliki
1: lima amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada lima amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah, seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah SAW wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, wassalati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athu maqama mahmudan alladhi wa'attah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala an, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adhan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun qudwatun nabawiyah nabawiyah
1: nabawiyah. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun qudwatun nabawiyah nabawiyah.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depah. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim. Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد قوم مسلمين dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini mengisi Rabu malam pekan kelima, kita lanjutkan kajian kita membaca beberapa pelajaran-pelajaran penting dari kitab Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang pada kesempatan kali ini kita masih membaca pelajaran-pelajaran dari kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin atau A'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah baca pelajaran yang kedua yang dapat diambil dari kitab I'lam al-Muwaqqi'in, yaitu as-sa'adatu fil ilmin nafi' wal 'amalis salih, bahwasanya kebahagiaan itu terletak pada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Kebahagiaan itu terdapat pada al-ilmun nafi' dan amal saleh. Sehingga jika seandainya seorang mukmin menginginkan kebaikan, kebahagiaan yang hakiki, hendaklah dia berusaha untuk mencari ilmu yang bermanfaat atau mempelajari ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Selanjutnya, pelajaran yang lain yang juga bisa kita ambil dari kitab I'lam al-Muwaqqi'in, yaitu at-tanazu' fi ba'di masailil ahkam, bahwasanya perbedaan, perselisihan dalam masalah-masalah hukum yang saling berpegang kepada dalil tidak semestinya mengeluarkan seseorang dari hakikat keimanan. Artinya, ketika seseorang berbeda pendapat dengan saudaranya yang lain dalam masalah-masalah hukum, tidak semestinya dia mengkafirkan atau membid'ahkan atau bahkan sampai mengkafirkan saudaranya, mengeluarkan dia dari iman. Ini di antara pelajaran yang juga bisa kita petik dari kitab yang mulia ini. At-tanazu' fi ba'di masailil ahkam, perbedaan yang terjadi atau perselisihan yang terjadi dalam beberapa masalah-masalah hukum, la yukhriju ahlal iman an haqiqatil iman, tidak boleh mengeluarkan seorang mukmin dari hakikat keimanan. Artinya, gara-gara berbeda pendapat, kemudian dikatakan kafir atau dihukumi kafir. Atau bahkan saling gampang untuk membid'ahkan. Dengan syarat, إِذَا رَدُّوا مَا تَنَازَعُوا فِيهِ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Selagi masing-masing pihak selalu berupaya untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi masing-masing pihak sudah berusaha untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Kan katanya sudah sama-sama kembali kepada Al-Quran atau kepada hadis Nabi. Kok bisa berbeda pendapat? Ya, bisa saja. Karena berbeda di dalam memandang atau menafsirkan ayat tersebut atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda pendapat para ulama misalnya tentang hukum membaca Al-Quran tanpa berwudu. Sebagian mengatakan tidak boleh, berdalil dengan Al-Quran misalnya, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak boleh dipegang kecuali oleh orang-orang yang suci, yang bersih. Yang mengatakan boleh membaca Al-Quran sekalipun dalam keadaan berhadas, selama tidak hadas besar, mereka mengatakan, oh ya, kami tahu ayat itu, la yamassuhu illal mutahharun, akan tapi maknanya bukan larangan. Bukan larangan. Terus apa menurut kalian? Ayat itu menceritakan atau Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam ayat itu tentang Al-Qur'an yang ada di Lauhul Mahfuz. Bahwasanya Al-Qur'an itu tidak disentuh kecuali al-mutahharun, orang-orang atau makhluk-makhluk Allah yang suci, itu malaikat-malaikat Allah. Kalau gitu maknanya kira-kira gimana? Larangan atau berita? Berita. Kalau yang kedua ini

dan tidak semestinya perbedaan atau perselisihan itu menyebabkan kita saling hujat menghujat, bid'ah membid'ahkan, apalagi saling mengkafirkan. Apalagi saling mengkafirkan. Lain halnya kalau seandainya dia menafsirkan Al-Quran seenak perutnya. Tidak ada dasarnya sama sekali dari pemahaman as-salaf, orang-orang saleh terdahulu. Dari mana kamu memahami ayat seperti ini? Ya, pemahaman saya sendiri, saya belajar bahasa Arab dan saya tahu arti-artinya, dan menurut saya pemahamannya tidak seperti itu. Kalau seandainya para sahabat boleh untuk memahami Al-Quran, kita kan boleh juga lah. Apa salahnya? Kalau seandainya pemahaman itu adalah pemahaman dari dia sendiri, maka ini yang kita tolak. Ini yang kita tolak. Tapi selagi perbedaan yang terjadi masih berdalil kepada Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan penafsiran-penafsiran yang merujuk kepada penafsiran-penafsiran para ulama, maka la yukhrijuhum an haqiqatil iman, tidak semestinya perbedaan itu membuat kita mengeluarkan saudara kita yang lain dari hakikat keimanan, artinya mengatakan kafir gara-gara perbedaan. Tidak boleh. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian berbeda pendapat, berselisih, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah itu Al-Qur'an, kembalikan kepada Rasul itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu sudah kami lakukan katanya. Dan itu sudah kami lakukan. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda pendapat para ulama tentang bangkit dari ruku' misalnya. Bangkit dari ruku', apakah kita lepaskan tangan kita lurus atau bersedekap? Berbeda para ulama. Sebagian kita lihat ada yang bersedekap, sebagian ada yang melepaskan habis ruku'. Ditanyakan, kok bisa terjadi perbedaan? Ternyata dalilnya sama. Setelah rukuk, berdiri kepada berdiri semula atau berdiri seperti berdiri semula. Nah, sebagian para ulama memahami berdiri seperti berdiri semula sebelum rukuk. Sebelum rukuk, itu bersedekap. Maka ketika dia bangkit dari rukuk, berdiri seperti berdiri semula, sami Allah liman, bersedekap. Yang lain memahami berdiri seperti berdiri semula, yaitu berdiri semula sebelum sholat. Itu lepaskan. Dalilnya itu juga. Nah, ini yang mengatakan seperti ini berarti dah keluar dari Islam. Atau ahlul bid'ah. Padahal dalilnya sama. Anda pantas. Ini kata beliau, at-tanazu' fi ba'di masailil ahkam la yukhriju ahlal iman an haqiqatil iman. Perbedaan pendapat, perselisihan yang terjadi di antara sama kaum muslimin, para ulama terutama, dalam beberapa masalah-masalah hukum, tidak boleh menyebabkan mereka gampang-gampang untuk mengeluarkan saudaranya dari iman, artinya kafir. Na'udzubillah. Kemudian pelajaran lain masih dalam ayat itu juga, yaitu ar-raddu fi kulli tanazu'in fi masailid din

0: ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Bahwasanya ketika terjadi perselisihan dalam masalah-masalah agama yang menjadi rujukan tempat kembali adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul." Farudduhu ilallah war rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Bukan kembalikan kepada perkataan guru saya, kiai saya, buya saya, ustaz saya, enggak. Berbeda pendapat kita dalam masalah-masalah ad-din, masalah-masalah agama, maka semestinya dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah. Farudduhu ilallahi warrasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau betul-betul kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Masalah agama yang macam mana, Ustaz? Masalah agama apapun dia. Kenapa? Karena di situ disebutkan syai'in nakirah. Dikatakan di dalam kaidah usul fikih atau kaidah fikih, kaidah kita di dalam beragama, nakiratun fi siyaqis syarti ta'ummu kulla syai'. Nakirah apabila dalam bentuk kalimat syarat, maka itu bermakna umum. Fa in tanaza'tum, apabila kalian berselisih pendapat, fi syai'in, dalam suatu masalah, apapun masalahnya, dalam masalah agama, selagi dia masalah agama, entah itu masalah salatkah, entah itu masalah puasakah, entah itu masalah haji, ataupun masalah-masalah agama misalnya, akidah misalnya, ada terjadi perbedaan pendapat. Farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul. Kembalikan kepada Allah yaitu Al-Quran. Kembalikan kepada Rasul yaitu kepada hadis Nabi SAW. Dari sini kita harus mengajarkan, membiasakan diri kita ketika terjadi perbedaan untuk mau mengembalikan permasalahan kepada Al-Quran atau hadis. Atau harus membiasakan diri kita ketika terjadi perbedaan antara kita, kemudian ada yang menyampaikan dalil dari Al-Quran dan hadis, agar kita terima. Karena itu pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan pelajaran lain yang juga terdapat dalam ayat ini, dikatakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala bahwasanya itu semua adalah merupakan kunci kebahagiaan, baik di dunia ataupun di hari akhir. Itu semua adalah kunci kebaikan, baik di dunia ataupun di hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah baik. Baik bagaimana? Baik untuk agama kalian, baik untuk urusan dunia kalian, baik untuk akhirat kalian. Makanya kalau seandainya kita menginginkan kebaikan itu, ketika terjadi perbedaan-perbedaan di antara sama kita, ada yang menyebutkan dalil dari Al-Quran atau hadis Nabi SAW yang ternyata kita tahu, oh ternyata betul juga apa yang dia katakan, ada dalilnya. Atau cara pendalilan dia lebih tepat daripada kita, maka kita biasakan untuk menerimanya. Biasakan untuk menerima. Ini ma'asyiral ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dua poin ini berarti berkaitan dengan masalah al-khilaf atau al-ikhtilaf, perbedaan. Apa kaitannya antara permasalahan ini dengan kitab I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin? Karena beliau rahimahullah ingin menjelaskan bahwasanya ketika membahas masalah-masalah hukum atau fikih, tidak mustahil terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Tidak mustahil terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, maka ketika kita tahu bahwasanya para ulama bisa saja untuk berbeda pendapat, kita akan berusaha untuk menghargai semuanya. Akan tapi sebagai seorang mukmin yang hanya tunduk kepada Al-Quran atau hadis Nabi SAW, kita akan berusaha untuk mengambil mana yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun perbedaan perselisihan yang terjadi, kita katakan itu adalah merupakan perselisihan yang lumrah terjadi di antara manusia dan di antara para ulama. Mudah-mudahan yang benar dapat pahala, yang salah juga dapat pahala dari Allah SWT, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW. Pelajaran berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, yaitu sikap kepada sahabat Nabi. Sikap kepada sahabat-sahabat Nabi. Kata beliau rahimahullah, isabatul iman wa askarul Quran. Sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isabatul iman wa askarul Quran wa jundur rahman. Ulaika ashabuhu sallallahu alaihi wasallam. Abarrul ummati quluban wa a'maquha ilman wa aqalluha takallufan wa ahsanuha bayanan wa asdaquha imanan wa a'ammuha nasihatan wa aqrabuha ila Allahi wasilah. Hazu qasabati sibaq wastawlaw 'ala al-amad. فلا مطمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. Artinya kata beliau rahimahullah bahwasanya sahabat-sahabat Nabi adalah ujung tombak keimanan. Tentara Al-Qur'an, pasukan-pasukan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini adalah abarrul ummati quluba, orang yang paling baik hatinya. Wa a'maquha ilman, yang paling dalam ilmunya. Wa aqalluha takallufan wa ahsanuha bayanan, dan itu yang dah memaksa-maksakan di dalam memahami, yaitu memahami agama Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka tanpa dibuat-buat, tanpa dipaksa-paksakan. Wa ahsanuha bayanan, kemudian yang paling baik penjelasannya, ini sahabat-sahabat Nabi. Wa asdaquha imanan, yang paling tulus imannya. Wa a'ammuha nasihatan, dan yang paling luas pengaruh nasihatnya. Wa aqrabuha ilallah wasilatan, kemudian yang paling dekat kepada Allah. Itu sahabat-sahabat Nabi. Dan itu sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. menjelaskan tentang sahabat-sahabat Nabi bahwasanya mereka adalah abarrul ummati quluban wa a'maqwa ilman wa aqalluwa takallufa. Orang yang paling baik, bersih hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang tak suka buat-buat, maksa-maksa di dalam memahami agama ini. Oh, menurut saya begini. Kemudian setelah itu salah, menyesal. Ini tidak ada di para sahabat Nabi. Hazu qasabatis sibaq wastawlaw 'alal 'amad. Mereka adalah orang-orang yang telah mendahului kita, mengalahkan kita dalam amal ibadah, dalam ilmu, dah menang mereka. Nabi SAW memuji mereka. Misalnya, kata Nabi SAW, "Lau anfaqtum mithla Uhudin dhaban ma balagha mudda ahadim wala nasifah." Kalau seandainya ada di antara kalian yang mau bersedekah, berinfak emas sebesar gunung Uhud, kalian belum bisa menyaingi setengah atau satu mud amalan sahabat. Belum bisa kalian saingi. Padahal sudah berapa yang diinfakkan, Pak? Emas sebesar gunung Uhud. Belum bisa menyaingi satu mud amalan sahabat. Ini Nabi SAW memuji sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang sudah menang. Sehingga tidak mungkin kita untuk mengalahkan mereka. Walakinnal mubarriz manittaba'a siratahumul mustaqim. Tapi yang ingin ikut berlomba-lomba supaya mendapatkan pahala yang besar, yaitu orang-orang yang selalu berupaya mengikuti jalan mereka yang lurus. Kalau seandainya ingin menang seperti mereka, mengikuti jejak mereka, maka ikuti jalan mereka. Wal mutakhallif, adapun orang-orang yang tidak mau mengikuti jejak mereka, tidak mau meneladani mereka, tapi justru berjalan kiri kanan keluar dari jalur yang telah diajarkan oleh para sahabat, fadzalikal munqati' at-ta'ih fi baida'il mahaliki wadh-dhalal, maka mereka adalah orang-orang yang tersesat, orang-orang yang akan binasa. Kemudian selanjutnya kata beliau, fa ayyu khaslati khairin lam yasbiqu ilaiha, kebaikan yang mana yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat. Tidak ada satupun kebaikan, melainkan sudah diamalkan oleh para sahabat Nabi. Wa ayu khuttati rusdin lam yastawlu alaiha. Tallahi laqad wattanu qawaid al-islam. Falam yada'u li ahadin ba'dahum maqalan. Demi Allah, mereka sudah memancangkan, meletakkan pancang yang kokoh untuk kaedah-kaedah beragama ini. Tidak satu pun yang mereka tinggalkan, sehingga kita boleh untuk berijtihad, berpikir, oh nampaknya ini yang harus kita buat, begini yang dalam urusan agama, enggak. Semuanya sudah diletakkan oleh mereka pondasinya. Fatahu al-quluba bil-Qur'ani wal-iman wal-qura bil-jihadi bis-sayfi was-sinan. Mereka telah berhasil untuk membuka hati-hati dengan Al-Qur'an dan iman, berdakwah pergi ke sana ke sini, negeri sana negeri sini, sehingga banyak orang-orang yang masuk Islam dengan dakwah yang mereka sampaikan. Mereka juga telah berhasil menaklukkan negeri-negeri dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata. tidak mau untuk diajak masuk Islam, maka ditawarkan untuk bayar jizyah misalnya. Bayar jizyah. Tidak mau juga membangkang, baru diperangi. Wa alqaw ila tabi'ina ma talaqaw min mishkatin nubuwati khalisan safia. Kemudian setelah itu mereka sampaikan apa yang telah mereka dapatkan dari Nabi SAW kepada at-tabi'in. At-tabi'in itu generasi setelah sahabat. Apa yang telah mereka dapatkan dari Nabi SAW, mereka sampaikan kepada at-tabi'in. Pemahaman para sahabat adalah pemahaman yang paling benar, yang paling lurus. Sehingga dikatakan juga oleh beliau, sihhatul fahmi wa husnul qasdi min a'zami ni'amillahi ta'ala allati an'ama biha ala 'abdi bal ma u'tiya 'abdun 'ata'an ba'da al-islam afdal wala ajal minha bal huma saqal islam faqiyamuhu 'alayhima wa bihima bayana al-'abdu tariqal maghdubi 'alayhim alladhina fasada qasduhum wa tariqad dhallin alladzina fasadat fuhumuhum wa yasiru minal mun'ami alaihim alladzina hasunat afhamuhum wa qusuduhum wa hum ahlus siratil mustaqim. Pemahaman yang sahih, pemahaman yang benar, termasuk di antara yang telah dimiliki oleh para sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, itu adalah merupakan nikmat yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, min a'zami ni'amillah. Di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada seorang hamba, yaitu ketika dia diberikan pemahaman yang sahih. Kata beliau, bal ma u'tiya 'abdun 'ata'an ba'dal Islam afdal wala ajal minhuma, bahkan tidak ada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling berharga setelah Islam selain itu pemahaman yang sahih, kemudian niat yang lurus. Pemahaman yang sahih dan niat yang lurus, dan itu dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi. Pemahaman mereka adalah pemahaman yang sahih, bagaimana tidak, mereka langsung belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala keliru, langsung diluruskan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paling sahih, paling bersih niat-niatnya, hati-hatinya, paling lurus. Makanya dikatakan abarrul ummati quluban tadi. Dan kedua-duanya dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi. Kata beliau, nah, tidak ada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia setelah Islam selain dari sihhatul faham wa husnul qasdi, pemahaman yang sahih terhadap agama ini, kemudian niat yang lurus. Niat yang lurus. Baik pemahaman, akan tapi tidak lurus niatnya, riya atau dirasuki oleh penyakit-penyakit hati yang lain, hasad, takabur, dan lain sebagainya, bisa jadi. Maka tidak bermanfaat ya. Pemahamannya sahih. Kalau seandainya kita lihat, kita buka, Masya Allah sesuai dengan tafsiran ulama salaf. Tapi sombong, takabur, ujub, tidak ada gunanya. Maka sihhatul fahmi wa husnul qasdi, pemahaman yang sahih dan niat dan hati yang lurus, niat yang lurus, niat yang baik, itu adalah merupakan ata, itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan bal ma u'tiya 'abdun 'ata'an ba'dal Islam afdal wala ajal minhuma. Tidak ada pemberian Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia setelah Islam. Setelah Islam yang diberikan kepada seorang beragama Islam, tidak ada nikmat yang paling mulia setelah itu selain sihhatul fahmi wa husnul qasdi. Kenapa? Karena wabihin ma bayanal abdu tariqal maghdubi alaihim wa tariqad dhalin. Karena dengan pemahaman yang sahih itulah, pemahaman yang sahih dan niat yang benar, seseorang dibedakan dengan orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan orang-orang yang sesat, yang disebutkan dalam surat Al-Fatihah. Dalam doa kita di surah Al-Fatihah, apa kita baca? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, ya Allah. Kenapa dimurkai oleh Allah? Karena tidak husnun niyah, tidak hasanul qasd, hati mereka tidak baik. Hati-hati mereka tidak baik. Niat mereka tidak lurus. Mereka adalah orang-orang yang sombong, angkuh, takabur. Maka mereka maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah. Jadi dengan hati yang bersih, maka mudah-mudahan kita terjauhkan dari kelompok al-maghdub alaihim. Dengan pemahaman yang sahih, kita terjauhkan dari kelompok ad-dallin, orang-orang yang sesat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan tidak pula jalan orang-orang yang sesat. Kenapa mereka sesat? Karena pemahaman yang tidak sahih. Niat yang benar, hati yang bersih, berarti dia telah diberikan anugerah, nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya mudah-mudahan insyaallah dia akan terjauhkan dari kelompok al-maghdub alaihim dan juga ad-dallin. Dan para sahabat memiliki itu semua insyaAllah. Dari penjelasan itu semua yang berkaitan dengan sahabat, maka sebagai seorang muslim, sudah semestinya kita untuk menjadikan sahabat sebagai panutan di dalam memahami agama Allah. Menjadikan para sahabat sebagai teladan di dalam beramal, di dalam memahami agama. Makanya sering dikatakan memahami Al-Quran dan hadis Nabi sesuai dengan pemahaman as-salafus salih. Sesuai dengan pemahaman as-salaf. Siapa yang dimaksud dengan as-salaf? Itu sahabat Nabi. Itu yang paling utama tentunya. Sesuai dengan sahabat Nabi. Dari mana kita tahu pemahaman as-salaf itu? Dari kitab-kitab yang alhamdulillah banyak kitab-kitab akidah atau kitab-kitab fikih yang dituliskan oleh para ulama bersanad dan menyebutkan sanadnya. Dari mana mereka mendapatkan pemahaman seperti itu, dari mana mereka mendapatkan penafsiran seperti itu, banyak. Jadi kitab-kitab akidah yang dikarang oleh para ulama yang dulu-dulu, kalau seandainya kita lihat, maka menyebutkan sanad-sanad dari siapa mereka mendapatkan pemahaman seperti ini. Siapa di antara para sahabat, siapa di antara para tabi'in yang memahami ayat ini seperti itu. Disebutkan di dalam kitab-kitab itu. Ini ma'asyir al-ikhwan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil pada kesempatan kali ini. Dari kitab I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua. Jadi beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, itu sikap seorang muslim, mukmin ketika terjadi perbedaan di antara para ulama kah atau di antara sama mereka. Di antara para ulama itu saling menghormati, atau menghormati semua para ulama yang berselisih pendapat, yang berbeda pendapat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sudah berusaha untuk memahami dalil sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Insya Allah kalau seandainya benar yang mereka pahami, mereka dapat pahala, dua pahala. Kalau seandainya salah, maka mereka akan dapat pahala, itu pahala ijtihad. Selama mereka memang adalah ulama-ulama yang berkompeten. Ulama-ulama yang berkompeten. Kemudian kita ketika terjadi perbedaan khilaf di antara kita, bagaimana? Yaitu kembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bahwasanya dengan mengembalikan kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap perselisihan yang terjadi, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan. Dzalika khair, yang demikian itu adalah merupakan kebaikan untuk kalian, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu penjelasan tentang sahabat-sahabat Nabi, agar kita tahu bahwasanya para sahabat Nabi adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang abrul ummati quluban, orang-orang yang paling bersih hatinya, paling mendalam ilmunya, sehingga tidak boleh untuk kita abaikan. Oh, saya memahami agama sesuai dengan pemahaman saya, kan sudah belajar bahasa Arab, saya sudah belajar beberapa kitab-kitab dasar dalam masalah agama, fikih, kausul fikih atau hadis, ilmu hadis, maka saya bisa. Tidak. Harus berusaha untuk meneladani, mengacu kepada pemahaman as-salafus salih, karena mereka adalah orang-orang yang a'maquhum ilma, yang paling mendalam ilmunya, yang paling bersih hatinya, sehingga mereka adalah orang-orang yang layak untuk kita jadikan sebagai teladan, panutan di dalam memahami agama ini. Ini ma'asyiral ikhwan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan insyaallah kalau seandainya panjang umur, kita lanjutkan pertemuan kita membaca kitab atau membaca pelajaran-pelajaran penting dari kitab Ibnul Qayyim setelah Idul Fitr insyaallah taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, bisa untuk menghidupkan bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk hendaknya kita di antara hamba-hamba Allah yang akan dimerdekakan, dibebaskan dari siksa neraka Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala ketika kita mendengarkan azan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut, lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
5: Allahu Akbar, Allah.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang akan mengikuti mayat adalah tiga, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali dua hal dan akan tinggal satu hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haythuma kunt. وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana rawahu at-Tirmidzi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya niscaya Allah subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi azza wa jalla qala idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa idza atani

0: شي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tauhidah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأهلًا وسهلًا ومرحبًا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات yang أنا cintai dan hormati رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tahsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Bertemu dan berkumpulnya kita di rumahnya yang mulia ini pada kesempatan sore hari ini dalam rangka tawasi bil haq wa tawasi bis sabr dan atafaqquh fid din, ini merupakan nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa Ala yang wajib kita syukuri. Karena apabila tidak, niscaya Allah Jalla wa Ala akan mencabutnya dari kita. Allah Jalla wa'ala telah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah olehmu tatkala Rabbmu mengumumkan, apabila engkau mensyukuri nikmat maka aku akan menambahkannya untukmu, tetapi apabila engkau kufur maka sesungguhnya azabku amalah pedih. Kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar menjadikan kita dari orang-orang yang ia kecualikan di dalam firman yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai di dunia ini akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, yang menjadikan takwa dan nilai-nilainya takwa sebagai landasan persaudaraan dan persahabatan di antara mereka. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala juga menggolongkan kita ke dalam golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati للمتحابين فيها والمتجانسين فيها والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه. Sungguh telah pasti cintaku untuk orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku, mereka yang duduk-duduk sesama mereka karenaku, mereka yang saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka yang saling berbagi sesama mereka karenaku. Salawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau, serta yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga hari kiamat yang telah bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا جَتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashatumur rahmah wa haffatumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah mempelajari agama Allah sesama mereka, illa nazalat 'alaihimus sakinah, kecuali akan turun sakinah ilahi untuk mereka. Maka majlis ilmu agama yang diadakan di dalam rumah Allah adalah sebaik-baik tempat untuk kita menenangkan jiwa kita. Sebaik-baik tempat untuk mendapatkan ketenteraman hati. Wa ghasyatumur rahmah, akan tercurahkan untuk mereka rahmat ilahi. Wa haffatuhumul malaikah, malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah akan menyebut-nyebutkan mereka dengan pujian dan sanjungan di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Jamaah ikhwanil karam wa akhwati al-karimat yang ana cintai, insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran rutin kita membahas kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaidah tentang pensucian jiwa, yang insyaallah taala kita akan memasuki kaidah yang ketiga. Ini pembahasan yang sangat penting. Bagaimana tidak penting? Kita tidak akan pernah sukses di dunia dan di akhirat kelak kecuali dengan mensucikan jiwa-jiwa kita. Allah Jalla wa'ala berfirman, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah mensucikan jiwanya, dan sungguh telah merugi orang-orang yang telah mengotorinya. Orang yang mengotori jiwanya adalah orang yang merugi. Sekalipun dia dinobatkan orang tersukses secara mutlak di dunia ini. Sekalipun dia dianggap sebagai orang terkaya di atas permukaan bumi ini dalam urusan dunianya. Dan orang terhebat. Sekalipun dia dinobatkan sebagai orang yang number wahid di dunia ini. Kalau dia tidak mensucikan jiwanya dari kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Dengan bahasa lainnya, dari fitnatu syubhat dan fitnatu syahwat. Maka dia adalah orang yang merugi. Merugi di dunia. Merugi di alam barzah. Dan merugi di akhirat kelak. Berikut ini, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kata beliau, al-qa'idatu thalithatu. Kaidah yang ketiga dalam pensucian jiwa adalah Al-Qur'anul Karim manba'u tazkiyati wa ma'inuha. Al-Qur'anul Karim adalah sumber utama kesucian jiwa dan mata air bagi jiwa ini. Nah, adzan 8 menit lagi. Hati-hati nyetel adzan, nanti ada yang buka puasa pula. Masya Allah. Nah, qala wa ma'inuha, dan merupakan mata air untuk jiwa ini. Suatu jiwa tidak akan mungkin bersih dan hidup tanpa Al-Quranul Karim di dalamnya. Sekalipun dia seorang musisi terhebat. Dia seorang musisi sekalipun. Walaupun dia dihibur oleh musisi-musisi yang paling ia cintai di muka bumi ini. Apabila hatinya kosong dari Al-Quran. Dan hidupnya bukan di atas petunjuk Al-Quranul Karim. Maka dia adalah orang yang paling sengsara. Orang yang paling gelisah. Dan orang yang paling amburadur hidupnya. Walaupun di media sosial dia memperlihatkan bahwa dirinya adalah orang yang sangat bahagia dengan kekayaan, dengan karir dan jabatannya. Karena Allah Jalla wa'ala telah berfirman, menerangkan ketetapannya kepada mereka yang mau mengikuti Al-Quranul Karim, dan ketentuannya kepada mereka yang berpaling darinya. Dan ketetapan Allah sesuatu yang tidak akan pernah berubah dan pasti sesuai dengan fakta. Di dalam surat Thaha di akhir-akhir surat, Allah Jalla wa'ala berfirman, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. Apabila telah datang kepada kalian petunjukku, Al-Quran adalah sumber utama petunjuk dari Allah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Maka tidak mungkin seorang mendapatkan petunjuk dari selain jalur Al-Quran. Ya, walaupun dia betapa di dalam suatu goa dengan 1000 wali majlis sekalipun. Kalau bukan melalui jalur Al-Quran, walaupun dia betapa 10 tahun puasa muti selama 10 tahun dengan 1000 wali majlis sekalipun. Kalau bukan melalui jalur Al-Quran, tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Dan tidak akan mungkin dia bisa meraih syurga Allah Jalla wa'ala. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Apabila telah datang petunjuk dariku, maka barang siapa yang mengikutinya, dijamin dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka di dunia, di alam barzah, dan di akhirat kelak. Tapi sebaliknya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Barang siapa yang berpaling dari zikri, mayoritas ahli tafsir menerjemahkan adalah Al-Qur'anul Karim. Sebagian ahli tafsir yang lainnya menyebutkan zikri di sini mencakup segala sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Muqaddimatut Tafsir menerangkan ini penafsir perbedaan yang tidak saling kontradiksi. Karena itu adalah penyebutan macam-macam maknanya yang saling mencakup di antara sebagiannya mencakup sebagian yang lainnya. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku dari Al-Qur'anul Karim, maka akan kami berikan untuknya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sengsara. Para ulama mengatakan kehidupan yang sengsara di sini mencakup kehidupan di dunia, kehidupan di akhirat, di alam barzah, dan di kehidupan di hari kiamat kelak. Dan tak usah kita menilai orang lain, jemaah. Diri kita sendiri. Jangankan meninggalkan Al-Quran secara totaliti. Meninggalkan Al-Quran hanya beberapa hari saja dalam hal membacanya. Dalam hal membacanya saja, kita bisa merasakan kegundah gulanaan dan ketidaknyamanan hati kita sekadar dekatnya kita dengan Al-Qur'anul Karim. Dan tidak ada sesuatu yang bisa memberikan ketenangan hidup yang abadi seperti Al-Qur'anul Karim. Walaupun sebagian orang ada yang bisa histeris, bahkan bisa menangis ketika mendengar suatu nyanyian. Tetapi betapa banyak musisi yang berakhir bunuh diri karena stres. Bahkan ada yang menghilangkan dirinya dari para fan-nya. Bahkan sampai ada rumor sebenarnya dia belum mati. Cuma dia ingin lari dari popularitasnya. Ingin hidup tenang. Bayangkan. Orang yang lain ingin mengambil ketenangan dari nyanyi-nyanyiannya. Dia sendiri justru stres dan bunuh diri. Sedangkan dia sudah berada di puncak kesuksesan, tanda kutip, di mata orang lain, di dunianya tersebut. Tetapi belum pernah ada penghafal Al-Quranul Karim yang bunuh diri karena Al-Quranul Karim. Belum pernah ada. Belum pernah ada di dunia ini orang semakin membaca Al-Quran, semakin gelisah hatinya, dan semakin bimbang. Belum pernah ada. Orang kafir sekalipun terkadang ada pengaruh bacaan Al-Quran terhadap hatinya. Seperti Jubair bin Mut'im, seorang sahabat Nabi yang sebelumnya musyrik. pernah jatuh tersungkur dan beliau tak sadar tatkala mendengar surat At-Tur dari mulut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam salat maghrib. Jubair Mut'im bin Mut'im saat itu masih kafir musyrik. Tiba-tiba beliau lewat dan mendengar surat At-Tur yang sedang dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam salat maghrib. Dan saat itu Nabi sampai kepada ayat am khuliqu min syai'in am humul khaliqun. Mereka itu diciptakan dari sesuatu ataukah diri-diri mereka semua adalah sang pencipta, kata Allah. Maka Jubair bin Mut'im tiba-tiba jatuh tersengkur dan beliau masih musyrik saat itu. Ya. Pengaruhnya Al-Qur'anul Karim. Adanya. Baik, kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah kita lanjutkan setelah salat maghrib. Aftara saimun, semoga Allah Jalla wa Ala menerima puasa saudara-saudara kita yang berpuasa dan menguatkankan iman ana dan yang lainnya yang kurang kuat untuk menjalankan ibadah puasa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Falhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jamaah sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga dengannya kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamah di rumahnya yang mulia ini yang kita memohon kepadanya Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sembari menunggu masuknya waktu salat isya, insyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali sesi kedua pelajaran kita mengkaji kitab 10 kaedah pensucian jiwa yang telah kita bacakan sedikit tadi dari kaedah ketiga di pertemuan sebelum maghrib. Mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan keutamaan di atas keutamaan. Keutamaan hadir di majlis ilmu agama. Keutamaan beriktikaf di rumah Allah sambil menunggu masuknya waktu salat setelah melaksanakan suatu salat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'ala al-makarih wa kathratul khutaa ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadhalikum ar-ribaat wa dhalikum ar-ribaat. Maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang apabila kalian melakukannya maka Allah akan menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian? Para sahabat pun menjawab, tentu kami mau wahai Rasulullah. Maka beliau mengatakan, isbaghul wudu 'ala al-makarih adalah menyempurnakan wudu walaupun dengan berat. Wudu yang paling sempurna adalah wudu yang sesuai dengan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Az-Zuhri Muhammad bin Muslim, seorang ulama tabi'in yang pertama kali membukukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah ilmu hadis karena perintah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan setelah menyampaikan hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang menerangkan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara detail, maka beliau mengatakan, wa hadza asbaghu ma yatawaddo bihi ahadun lis-shalah. Ini adalah wudu paling sempurna yang dilakukan oleh seseorang untuk salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan menyempurnakan wudu walaupun dengan berat karena cuaca yang dingin, wa kathratul khutaa ila al-masajid. Banyaknya langkah yang kalian angkat menuju masjid. Dan yang ketiga inilah sisi pendalilannya, wa intidharu shalah ba'da shalah. Menunggu masuknya waktu salat setelah suatu salat. Fadhalikumur ribat wa dhalikumur ribat. Itulah yang dinamakan ribat dan itulah yang dinamakan ribat. Apa sih keutamaannya seseorang bisa melakukan ribat? Allah Jalla wa Ala menyebutkannya di akhir surat Ali Imran. dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, saling nasihat menasihatilah di antara kalian dengan kesabaran, dan lakukanlah ribat, serta bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung di dunia dan akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajul fi jama'atin tafdhulu ala salatihi fi suqi fi baitihi wa fi suqihi bid'an wa 20 darajah. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يخرجه إلى الصلاة ولا تحبس فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما دامت الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت بها درجة وحطت عنه بها خطيئة حتى دخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي التي تحبسه وكانت الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه وتب عليه ما دام في مصلاه وما دام لم يؤذي فيه ولم يحدث. Salatnya seseorang bersama jamaah di dalam masjid itu lebih utama 20 sekian derajat, dalam riwayat yang lain 27 derajat, ketimbang salatnya di rumah atau di pasarnya. Yang demikian itu karena apabila dia berwudu kemudian memperbaiki wudunya, kemudian dia keluar dari rumahnya, maka setiap langkah yang dia angkat menuju rumah Allah itu akan menggugurkan satu dosa dari dosa-dosanya dan akan mengangkat satu derajat untuknya di sisi Allah Jalla wa'ala. Sampai ia masuk ke masjid. Dan apabila dia telah masuk ke dalam masjid, maka dia terhitung diberikan pahala orang yang sedang melakukan sholat, walaupun dia tidak sedang sholat. Selama yang menahan dia di masjid adalah sholat berikutnya. Dan para malaikat selama dia bertahan di dalam masjid berdoa untuknya, ya Allah ampunilah dosanya, ya Allah rahmatilah dia, ya Allah terimalah taubatnya. Selama dia di tempat sholatnya. Kalimat tempat sholatnya di sini khilaf di antara ulama yang mencari hadis ini. Ada yang menyatakan tempat dia sholat sunnah ataukah sholat wajib setelahnya. Ada yang menyatakan maksudnya adalah masjid. Karena seluruh sudut masjid namakan sholat tempat sholat dia, walaupun dia telah berpindah-pindah di dalam masjid. Syarat berikutnya dia mendapatkan keutamaan tersebut, lam yu'dhi fihi, dia tidak mengganggu orang lain ketika di masjid. Mengganggu orang lain itu banyak. Di antara hal yang dapat mengganggu orang

yang dapat mengganggu orang lain. Ini keutamaan bertahan di dalam masjid. Maka dapat hadir di majelis ilmu agama antara salat maghrib dan isya jamaah, ini keutamaan. Hendaknya kita memiliki rutinitas yang seperti ini. Sehingga seandainya suatu saat kita tidak bisa melakukannya, kita seperti merasa ada sesuatu yang kurang dan seperti ada kehampaan di dalam hati kita. Karena seseorang yang sudah terbiasa dengan suatu kebaikan, suatu hari dia melewatinya tanpa kebaikan tersebut, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia akan merasakan kekurangan dan kehampaan pada dirinya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Tadi telah kita terangkan di kajian sebelum maghrib bahwa Al-Quranul Karim adalah sumber utama kesucian jiwa. Barang siapa yang ingin mendapatkan kesucian jiwa, maka hendaknya dia mengambil dan mencarinya di dalam Al-Quranul Karim. Wa man a'rada 'an dzikri فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Apabila telah datang petunjuk kepada kalian, فَمَنِ تَبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْعَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dan Al-Quran adalah petunjuk utama dari Allah Jalla wa'ala. Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Maka tiada hidayah di jalan yang tidak sesuai dengan Al-Quran. Sekalipun dia telah mendapatkan ribuan ijazah dalam melakukan wirid ini dan wirid itu. Walaupun dia berguru kepada 1000 wali yang bersorban sebesar ember Jepang, tetap dia enggak akan mendapatkan hidayah kalau tidak sesuai dengan jalurnya Al-Quran. Walaupun gurunya 1000 wali majdub yang setiap sholat zuhurnya di Mekah dan tinggalnya di Indonesia. Iya. Karena Al-Quranlah sumber hidayah. فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Pasti dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Abdullah bin Abbas yang diberikan gelar oleh ulama terjumanul Quran, ahliyah tafsir Al-Quran, dan juga diberikan gelar Hibr hadil ummah, tintanya umat Islam, ilmunya seperti tinta yang tidak pernah kering. Beliau mengatakan tentang ayat ini, dhaminallahu liman ittaba'a al-qur'ana alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allahu jalla wa ala menjamin bagi mereka yang mengikuti Al-Qur'an. Ingat kalimat beliau, mengikuti Al-Qur'an bukan sekedar menghafal atau membacanya. Kalimat mengikuti Al-Quran ini lebih mencakup daripada sekedar membaca dan menyimaknya atau menghafalnya. Allah menjamin bagi siapa saja yang mengikuti Al-Quran untuk tidak sesat di dunia, wala yashqa fil akhirah. Selama dia benar-benar mengikuti Al-Quran dengan pemahaman yang benar, dia tidak akan pernah sesat di dunia. Sekalipun 99% dari manusia telah sesat. Walaupun terjadi fitnah yang begitu dahsyat, kalau dia berpegang teguh dengan Al-Quran, Hablullahil Matin, adalah talinya Allah yang paling kokoh, dia pasti tidak akan sesat. Kalau dia benar-benar mengikuti Al-Quran. Kalau dia tersesat, berarti dia belum benar-benar mengikuti Al-Quran. Atau menyangka dirinya mengikuti Al-Quran, tapi sebenarnya dia belum mengikutinya. Wala yashqa fil akhirah, dan dia tidak akan celaka di hari akhirat. Allah yang telah menjaminnya. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Tetapi sebaliknya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dan barang siapa yang berpaling dari zikri, dari Al-Quranul Karim,

maka akan kami berikan untuknya kehidupan yang penuh kesengsaraan. Orang yang paling sengsara adalah orang yang paling jauh dengan Al-Quran. Semakin jauh seseorang dari Al-Quranul Karim, maka dia akan semakin gelisah, semakin galau, semakin terpuruk, dan semakin rusak hidupnya. Bahkan apabila seseorang sama sekali secara totality tidak mengikuti Al-Quran, Allah katakan kehidupannya akan lebih sesat daripada binatang ternak. Itu bahasanya Al-Quran. Allah katakan, ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka-mereka yang tidak mengikuti dan mengimani Al-Quranul Karim, kal an'am, kehidupan mereka seperti binatang ternak. Ini bahasa Ar-Rahman Ar-Rahim. Firmannya Ar-Razzaq, Al-Hakim, Al-Alim, Ar-Rafiq. Ini firmannya. Ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Mereka yang tidak mau mengimani Al-Quran, mengikutinya, mengikuti Nabi Muhammad. Kehidupan mereka seperti binatang ternak. Bahkan mereka bisa lebih sesat daripada hewan binatang ternak. Subhanallah. Dan ini terlihat kan? Lihat ketika seorang berpaling dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Kambing pun dijadikan calon istrinya. Betul? Hah? Itu hoax atau sekedar berita untuk konten atau memang benar? Eh? Kambing pun ingin dijadikan istrinya. Lihat kondisi orang yang berpaling dari Al-Quran. Kotoran sapi pun diperebutkan. Eh? Cebokin orang tua kandungnya, dia jijik, gak mau. Suruh pembantunya. Tetapi ada sapi yang bawa kotoran diperebutkan. Karena ini sapi karamah. Wali fulan, tahun sekian. Dan sapi tersebut itu bin yang kesekian. Padahal. Diperebutkan kotorannya. Terjadi atau tidak di Indonesia? Terjadi. Makanya benar apa yang Allah katakan. Ulaika kala ana ami balhum adallu sabila. Orang yang berpaling dari tuntunan Al-Quran, kehidupannya seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan dia lebih sesat dari binatang ternak. Ini bahasanya Al-Quran, bahasanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Seandainya ini bukan ayat Al-Quran, sekedar bahasa seorang penceramah agama, mungkin kita akan mengatakan terlalu kasar kata-katanya, terlalu kotor bahasanya. Ini bahasa Rabbunal Alamin, Rabbul Alamin, bahasa Ar-Rahman, firmannya Ar-Rahim, Dzul Quwwatil Matin. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Lihat kehidupan sebagian mereka. Karena tidak mengikuti Al-Quran. Anak kandungnya sendiri sebagian mereka rela ia zinai. Ini terjadi atau tidak? Terjadi. Hanya dengan COVID Allah uji sebagian mereka rela menjual kehormatan istrinya untuk bertahan hidup, alasannya. Dia sendiri yang mengantar kehormatannya tersebut untuk dipakai oleh orang lain. A'yadzan billah. Apa yang mesti kita ucapkan ketika kita mendapatkan musibah yang seperti ini? Ingat doa yang Nabi ajarkan. Setiap kali kita melihat orang lain mendapatkan musibah, alhamdulillahilladzi afana mimma btalah wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdhila. Jangan lupakan doa ini, jemaah. Kecuali antum selama hidup belum pernah melihat ada orang yang dapatkan musibah di depan antum. Doa ini mesti kita hafal. Alhamdulillahilladzi afana mimma btalah wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdhila. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kita dari musibah yang menimpanya dan menjadikan kita lebih baik dari banyak orang yang telah ia ciptakan. Dan sebesar-besar musibah adalah musibah dalam perkara agama. Hilangnya akidah, jatuh ke dalam syirik, jatuh ke dalam bid'ah, atau jatuh ke dalam maksiat. Makanya di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah doa beliau, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau timpakan musibah dalam agama kami.
musibah jatuh ke dalam perkara agama dunia tidak masalah. Terkadang Allah mewafatkan orang yang sangat kita cintai. Allah mengurangi dari sebagian harta kita. Tiba-tiba rumah kita terbakar. Tiba-tiba sebagian harta kita dirampok atau hilang. Bisnis kita ya, menurun. Itu musibah. Tetapi bukan musibah yang paling besar. Musibah yang paling besar adalah musibah agama. Tatkala tauhid berganti dengan syirik. Tatkala sunnah tergantikan dengan bid'ah. Tatkala kesalehan tergantikan dengan kefasikan. Yang tadinya sering ke masjid, kini jarang ke masjid dan justru lebih sering ke diskotik untuk ikut tablik akbar di dalamnya. Ya, sekarang ada tablik akbar kan? Di dalam diskotik. Tablik akbar yang ingin mengesan enggak apa-apa dengan profesi ini. Yang penting jangan lupa salawatan nama yasinan. Bahkan anak pernah disampaikan oleh seorang ustaz di suatu tempat yang ya, lokalisasi, enggak perlu disebutkan namanya. Itu setiap malam Jumat ada pengajian khusus kepada PSK. Disebutkan kalian enggak mengapa melakukan pekerjaan ini dengan beberapa syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Gimana ikhlas karena Allah? Enggak tergambarkan dalam urusan itu ikhlas karena Allah. Yang kedua, tidak mencuri suami orang. Yang ketiga, dengan niat memberi nafkah kepada anggota keluarga dan bisa sedekah untuk orang yang membutuhkannya. Yang keempat, demi menyelamatkan kaum laki-laki dari perbuatan pemerkosaan. Masya Allah. Iya, ini bisa-bisa ustazah pun pindah profesi kalau kayak ini keutamaannya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi menyebutkan itu dai dan pengajian khusus untuk mereka. Di tempat lokalisasi. Perzinaan. Maka benar Nabi jauh hari sudah mengabarkan dalam Sahih Bukhari. Du'atun ala abwabi jahannam. Di akhir zaman banyak dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Nabi menamakan mereka dai. Bukan pencuri, bukan maling, bukan penjahat. Nabi menamakan mereka du'atun dai-dai berdakwah. Tetapi sejatinya mereka menyeru manusia ke neraka jahannam. Ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan sifhum lana ya Rasulullah. Tolong sebutkan kriteria mereka kepada kami. Nabi katakan hum min jildatina wa yatakallamuna bi lughatina. Kulit mereka sama dengan kulit kita. Ini Arab juga. Menggunakan bahasa kita. Bahasa Arab. Kadang bawa ayat, kadang bawa hadis. Ini sudah Nabi beritakan jauh hari. Dalam Sahih Bukhari juga. Nabi SAW mengatakan la yakunanna aqwamun min ummati man yastahilluna al-hirra wal-harir wal-ma'azif. Akan ada sekelompok dari umatku. Nabi tidak mengatakan dari Yahudi atau Nasara, Majusi dan kaum musyrikin. Dari umatku mengucap dua syahadat. Bahkan sebagian mereka salat, sebagian mereka dipanggil ustaz. Bahkan sebagiannya dikatakan ulama karismatik. Man yastahilluna al-hirra wal-ma'azif wal-harir wal-ma'azif. Yang akan menghalalkan prostitusi, kain sutra untuk kaum laki-laki, dan alat-alat musik. Dan tak sedikit mereka yang dinisbatkan kepada ilmu dan dinamakan ulama yang melakukan ini. Doktor dalam bidang agama menghalalkan perzinahan dengan syarat sama-sama suka. Orang seperti ini baru terdiam seribu bahasa apabila disekak dengan pertanyaan bagaimana jika istri Anda yang dizinai oleh orang lain karena sama-sama suka. Pasti dia akan marah. Iya, pasti akan marah. Saya jadi teringat cerita perdebatan antara orang yang selalu mendengungkan emansipasi di depan Syekh Salim Al-Baihani, ulama yang menegakkan sunnah 100 tahun yang lalu di negeri Yaman sebelum Syekh Muqbil.
Hanya saja beliau hanya mampu dakwah di daerah Janub saat itu, 100 tahun yang lalu. Beliau salah satu dari 3 orang yang dikagumi kecerdasannya oleh Syekh Albani. Syekh Albani hanya kagum kagum dengan 3 orang di dunia ini di masa beliau. Hanya kecerdasan 3 orang yang membuat beliau kagum. Yang pertama Asy-Syanqiyuti. Yang kedua Athiyah As-Salim. Syekh Taqiyuddin Al-Hilali dari Maroko. Dan yang ketiga adalah Syekh Salim Al-Bayhani. Ketiga-tiganya hidup satu masa yang sama. Ada orang yang ingin menyamakan hak lelaki dan wanita di depan beliau. Dia berdebat, ada bawa ayat, ada bawa hadis. Syekh cuma diam. Di saat dia berbicara lagi, kemudian Syekh katakan, uskuti. Untuk yang belajar bahasa Arab pasti paham. Uskuti, kata kerja perintah untuk wanita. Kalau bahasa Indonesia kan sama aja, diam kamu. Bisa untuk lelaki, bisa untuk wanita. Dalam bahasa Arab, diam kamu. Untuk laki-laki, uskut. Kalau lawan bicara kita wanita, tambah ya. Niswah. Ya untuk wanita memang. Tanda bahwa kata kerja itu digunakan untuk wanita. Syekh katakan, uskuti. Berarti apa? Diam kamu. Tapi menggunakan kata tanda wanita. Marah dia, ya Syekh, kok uskuti? Saya kan laki-laki, uskut dong. Syekh katakan, dalam kata ganti aja kamu gak mau disamakan dengan wanita. Tapi kenapa kamu menyuruh persamaan wanita dengan laki-laki? Terdiam langsung nih. Lihat orang cerdas. Dalam berdebat. Seperti debatnya tukang sihir dengan Syekh Albani ini sebutkan. Dia mengaku tahu perkara gaib. Dan menantang Syekh Albani berdebat. Kata Syekh Albani, saya mau berdebat dengan Anda dengan satu syarat. Langsung tukang sihir ini menjawab, apa syaratnya? Syekh katakan, selesai perdebatan kita. Anda mengaku tahu perkara gaib. Saya sebutkan saya mau berdebat dengan kamu dengan satu syarat. Kamu malah nanya, apa syaratnya? Dah tadi ngaku tahu perkara gaib. Ngapain harus tanya? Mesti kamu udah tahu apa syaratnya. Karena kamu tahu perkara gaib. Disebutkan oleh sebagian ulama, ini debat tercepat dalam sejarah dunia. Sepanjang dunia ini termasuk perdebatan yang tercepat. Yeah. Baik ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita kembali lagi kepada ayat di atas yang menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berpaling dari Al-Qur'an pasti sengsara hidupnya. Bahkan kehidupannya itu akan sampai ke tingkat kehidupan binatang ternak yang Allah katakan tadi. Ulaika kal an'ami bal hum adallu sabila. Kehidupan mereka seperti binatang ternak, bahkan akan lebih sesat daripada binatang ternak. Wadahsyurhu yaumal qiyamati a'ma. Dan di hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Buta di dunia saja kita tersiksa, jemaah. Tersiksa. Berat buta di dunia itu. Makanya ada keutamaan khusus untuk orang yang sabar karena buta. Dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Muslim, hadis qudsi, Nabi sallallahu jalla wa ala berfirman, "Idza talaitu 'abdi bi habibataihi wa sabara wa ihtasab 'awwadtuhumal jannah." Apabila aku menguji seorang hambaku dengan aku cabut pandangannya, kemudian dia bersabar dan berihtisab, maka aku akan menggantikannya dengan syurga. Karena hadis ini Syekh Ibn Baz menolak tawaran Raja Fahad untuk berobat ke Eropa. Beliau buta di umur 17 tahun. Buta yang menurut medis bukan buta paten. Masih bisa diobati. Ditawar oleh Raja untuk berobat ke luar negeri. Karena mengingat hadis ini beliau menolak untuk berobat. Karena ingin mendapatkan keutamaan yang Allah janjikan melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diuji tuli tidak terlalu berat. Terkadang jemaah. Tapi kalau diuji tidak bisa melihat, berat.
enggak bisa melihat istrinya, enggak bisa melihat anaknya, enggak bisa melihat wajah orang tuanya, wajah anaknya dan sebagainya. Ini berat. Maka mereka yang bersabar dan mendekatkan dirinya ketika buta, itu Allah gantikan dengan cahaya yang luar biasa di dalam hatinya. Maka tak sedikit dari ulama salaf, bahkan ulama hadis, kalau kita belajar biografi ulama hadis, tak sedikit dari mereka hafiz Al-Quran sebelum balik dan dia buta semenjak lahirnya. Seperti Qatadah bin Ja'amah As-Sadusi, murid seniornya Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau menjak lahir akmah, sudah buta dan sudah hafal Al-Quran dengan mutkin sebelum berumur 10 tahun. Dan beliau pernah menyetorkan Al-Baqarah sekali setoran kepada gurunya Sa'id bin Musayyab, menantunya Abu Hurairah. Satu huruf pun tidak ada salahnya. Kita juga bisa nyetor Al-Baqarah satu huruf pun tidak bisa, tapi ayat pertama saja. Alif Lam Mim, dzalikal kitab. Setiap salat maghrib itu aja yang dibaca. Ini Al-Qur'an. Al-Baqarah satu surat. Kita seringnya kan bisa salah-salah antara inna atau anna, ya kan? Di situ fa atau kahwau, itu seringkali lupa. Terlupakan oleh para penghafal Al-Qur'an dari semenjak buta. Tapi sayang anak-anak kaum muslimin hari ini yang diuji dengan kebutaan semenjak lahirnya justru dibiasakan dengan musik. Sehingga banyak anak buta pandai nyanyi. Ya? Buta pandai main gitar, kan? Musibah di atas musibah. Ya. Musibah di atas musibah. Nah, maka Allah katakan kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Bayangkan jemaah, buta di hari kiamat. Ketika dia dibangkitkan dari kuburan. Sedangkan kondisi manusia ketika dibangkitkan dari kuburan pada hari kiamat amatlah genting. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu hufatan 'uratan ghurla." Manusia akan dibangkitkan dari kuburan mereka pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian sehelai benang pun, dan tidak disunat. Tidak tersunat. Aisyah langsung bertanya, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa'a la yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Kalau seperti itu kondisinya, apakah tidak akan membuat kaum wanita melihat kepada aurat lelaki atau lelaki melihat kepada aurat wanita? Maka Nabi menjawab, "Al-amru asyaddu min dhalik." Wahai Aisyah, kondisi hari kiamat lebih genting daripada itu. Daripada mereka memikirkan hal-hal yang seperti itu. Nah, ada sebagian manusia yang dibangkitkan ke dalam keadaan buta. Bayangkan. Matahari didekatkan sejarak 1 mil dari kepala mereka. Tidak beralas kaki, tidak berpakaian sehelai benang pun, dan tidak tersunat. Dia pun berkata, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Wahai Rabbku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta seperti ini? Sedangkan ketika di dunia aku dahulu bisa melihat. Nah. Maka Allah menjawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Telah datang kepadamu ayat-ayat kami ketika di dunia, tetapi kamu melupakannya. Kamu lebih sibuk dengan jabatanmu. Lebih sibuk dengan peternakanmu. Lebih sibuk dengan urusan-urusan duniamu. Berapa banyak sekarang kaum muslimin bisa menghafal ribuan lagu. Saya baru tahu beberapa tahun akhirnya ada orang yang bisa menghafal ribuan lagu. Dia bisa hafal ribuan lagu. Tapi surat kuliah iwal kafirun saja bisa terbolak-balik sebanyak 5-10 kali kalau dia membacanya. Tapi untuk lagu, baru ketukan pertama di gitar yang dilakukan oleh orang, dia langsung bisa menyambung. Ya? Kemana arahnya? Tapi surat kuliah iwal kafirun seminggu enggak lancar-lancar. Seminggu enggak lancar-lancar. Sebagian orang Masya Allah fasih bahasa Inggrisnya. Luar biasa fasih bahasa Jermannya, bahasa Belanda, bahasa Mandarin.
Bahkan terkadang dia menertawakan sahabatnya, dia bully kawannya kalau kurang tepat bacaan kata Inggrisnya. Langsung dibully. Tetapi dia sendiri bacaan Al-Qur'annya membuat kita kena stroke kalau berat sebagai makmum di belakangnya enggak pernah malu. Hah? Sebagian orang kalau kita mendengar bacaan Al-Qur'annya kita bisa langsung kena tumor. Kena stroke kita. Sakit gigi kita. Dia tidak bisa baca Al-Quran bukan karena lidahnya yang cacat. Tetapi karena telah diperbudak oleh dunia. Dia fasih dalam bernyanyi. Fasih dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin yang begitu sulit seperti bambu-bambu runcing, dia bisa mempelajarinya. Tapi untuk Al-Quranul Karim, Al-Fatihah enggak beres-beres. Setiap solat tahajud, langganan tetap inna a'tayna kal kautsar. Tidak pernah ada keinginan untuk bertambah kepada surat berikutnya. Cukup dengan 3 kul. Karena inilah surat yang paling melindungi seorang muslim, katanya. Allahu musta'an. Ini budak-budak dunia. Fakadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini seperti itu pula engkau ditinggalkan, diabaikan. Kalimat itu keluar dari Rabbul Alamin. Dari Rabbul Alamin keluar firman yang seperti itu. Maka putuslah seluruh harapannya. Kepada siapa lagi kita akan berharap? Apabila kepada Sang Pencipta yang Arhamur Rahimin saja telah berkata, fakadzalika al-yawma tunsa, seperti itulah hari ini kamu aku abaikan, aku tinggalkan. Seorang anggota kalau dikatakan oleh komandannya, kamu akan saya tinggalkan, kamu tidak akan saya peduli lagi, karena kamu tidak menjalankan perintah-perintah saya selama ini, dia akan gelisah hidupnya. Bahkan pulang ke rumah bisa nampar istrinya. Kalau komandannya berkata demikian kepadanya, lalu bagaimana jika yang berkata kepada kita adalah Rabbul Alamin? Fakadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah engkau akan aku tinggalkan, aku abaikan hari ini. Karena ketika di dunia engkau meninggalkan ayat-ayat kami. Dia lebih fokus kepada perkara-perkara dunia. Lebih fokus buat konten di dunia maya daripada baca Al-Quran. Saya heran sebagian orang, Masya Allah, punya waktu untuk les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin. Bahkan lebih parah lagi, sebagian mereka langsung membuli kawannya apabila kawannya itu salah dalam mengucapkan kata-kata Inggris. Langsung dibully. Tapi dia sendiri enggak merasa malu dengan Allah. Terkala dia belum bisa baca Al-Quran. Tajwidnya belum benar dan tidak mau belajar. Hati-hati dari ancaman Allah dalam ayat ini. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami ketika engkau di dunia. Ya jamaah, kita yang sebagian kita yang umurnya sudah 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, apakah belum cukup maksiat yang telah kita lakukan kepada Allah? Apakah belum cukup umur 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun yang telah kita buang ke dalam kubang maksiat selama ini? Sekian puluh tahun kita telah menjauh dari Allah. Sekian puluh tahun kita tidak pernah menyentuh mushaf. Sekian puluh tahun kita tidak pernah menginjak kaki ke dalam masjid. Puluhan tahun tidak pernah sholat tahajud. Puluhan tahun tidak pernah mendengar kajian yang isinya Al-Quran, hadis yang menenteramkan jiwa. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita bisa merasakan manisnya sholat tahajud. Lezatnya membaca Al-Quran, lezatnya majelis ilmu agama, indahnya persahabatan dengan orang-orang saleh. Kemudian setelah itu kita justru meninggalkannya. Justru kita tinggalkan, kita campakkan hidayah yang mahal tersebut yang telah Allah berikan kepada kita. Lihat jawaban dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ibunda kita bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ataf'alu hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dalam Bukhari dan Muslim. Wahai Rasulullah, kenapa harus seperti ini ibadahmu? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan dosa-dosamu yang akan datang? Tatkala beliau melihat
panjangnya salat Nabi kita. Sampai membuat kaki beliau bengkak dan pecah-pecah. Sehingga ibunda kita bertanya demikian kepada beliau. Apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Hah? Kalau kita ada yang bertanya demikian, gimana jawabannya? Lu baru tahu ini padahal masih ada salat gua yang lebih panjang dari ini. Lu enggak pernah tahu sih. Apa jawaban dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu 'abdan syakura? Wahai Aisyah, tidakkah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Karena ketaatan kepada Allah adalah nikmat. Dan nikmat itu wajib disyukuri. Dan mensyukuri nikmat adalah dengan mengingat Allah. Makanya kata Syekh Abdurrahman As-Si'di dalam Tafsir Karimur Rahman, afdalu anwa'i dzikr al-ikthar min dzikrillah. Syukur yang paling utama, yang paling afdal adalah memperbanyak zikir kepada Allah. Dan salat adalah zikir kepada Allah yang paling besar. Allah mengatakan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar wala zikrullahi akbar. Salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan maksiat yang kotor. Dari perkara munkar, dan dia adalah zikir kepada Allah yang paling besar. Yang tidaklah seorang melakukannya kecuali akan tenang hatinya. Karena Allah berfirman, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju' hubbiba ilayya minad dunya at-tibb wan nisa wa ju'ilan qurratu 'aini fi shalah. Perkara dunia yang Allah ciptakan kecintaan terhadapnya di dalam hatiku adalah wewangian parfum. Ini bukan endorse ya. Saya bukan pengusaha parfum. Ya. Yang kedua adalah kaum wanita. Ya, kaum wanita mencukup orang tua sendiri, istri, anak. Jangan istri orang lain yang dicintai. Waju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Tetapi lihat. Penyejuk hatiku adalah di dalam salat. Hati beliau bisa sejuk di luar sholat. Tetapi kesejukan hati di dalam sholat mengalahkan seluruh aktivitas yang ada. Yang bisa mendatangkan kesejukan jiwa. Maka Allah katakan, wasta'inu bis sabri was salah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashin. Ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau menyebutkan sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nabahu amrun faja ila shalah. Nabi kalau sedang menyikapi perkara besar, tertimpa perkara besar, berhadapan dengan perkara besar, perkara serius, langsung melakukan salat. Perang Badar. Besoknya perang nih. Jumlah pasukan musuh berapa di Badar? Perang Badar 1000 orang kurang lebih dengan persenjataan yang lengkap. Dan itu salah satu perang yang mayoritas panglima perang, ahli perangnya kaum musyrikin hadir ikut bertempur di dalamnya. Abu Lahab CS semua hadir. Abu Jahal hadir. Sedangkan Nabi dan para sahabat jumlahnya berapa? 300 orang. Hanya beberapa belas orang yang berkuda. Dan yang membawa panah. Karena mereka tidak bertujuan perang ke Badar. Badar itu sebuah daerah yang bertepi pantai. Malamnya hujan lebat. Otomatis secara siasat perang, Nabi dan kaum muslim akan menjadi santapan empuk kaum musyrikin, ya kan? Kalau hujan lebat, besoknya tentunya becek. Sedangkan musuh punya panah, punya tombak, punya kuda. Kaum muslimin tidak memilikinya. Tiada yang memiliki kecuali hanya segelintir orang. Apa yang Nabi lakukan? Kata Ali bin Abi Thalib, keluar masuk beliau ke kemah Nabi, melihat Nabi sedang sholat tahajud. Lihat Nabi sedang sholat tahajud. Kita terkadang begitu ada masalah besar langsung ambil HP. Siapa deking yang bisa saya telepon? Ya kan? Boleh, enggak masalah. Tapi jangan lupakan Allah yang pertama kali jemaah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil.
Dialah innama amru idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Coba antum bayangkan Musa alaihi salam dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Dan beliau sudah sampai di tepi pantai dengan Bani Israel. Dan beliau lari ke arah laut karena perintah Allah. Dan beliau tidak melakukan perhitungan dan kalkulasi di hadapan perintah Allah. Padahal secara logika, lari ke tepi pantai otomatis menyerahkan nyawa kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Karena kalau mereka mengejar dari belakang, di depan kita laut, mau pergi ke mana lagi? Tapi karena itu adalah perintah Allah dan Allah tidak mungkin memberikan perintah yang konyol, tidak pernah terbesit di hati Musa dan Bani Israel saat itu. Allah memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam laut yang sudah terbelah setelah sebelumnya Musa memukulnya dengan tongkatnya karena perintah Allah. Dan yang berikutnya, tidak pernah terbesit di hati mereka Fir'aun dan bala tentara yang bisa mati dalam sekejap mata memandang dengan jumlah yang begitu banyak saat itu. Mereka dimatikan oleh Allah dalam perjalanan ingin mematikan orang lain. Ngeri kan? Mati di saat dia sedang berusaha mematikan orang lain. Justru dia dimatikan oleh Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Maka ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum mubaraka fikum. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, wa qala ta'ala, Allah jalla wa ala juga berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian mau'izah dari Rabb kalian. Itu Al-Quranul Karim. Sebaik-baik mau'izah adalah Al-Quran. Maka ya, cross-check lagi hati kita kalau kita sudah mulai bosan dengan ceramah-ceramah yang penuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Karena ada orang yang bosan dengan ceramah gitu. Ceramahnya sih bagus. Banyak Al-Quran dan hadis yang beliau sampaikan. Tapi ngebosanin. Kalimat membosanin ini yang bermasalah. Ya. Setengah jam aja kita udah bosen. Tapi kalau Ustaz Fulan kocak banget. Masya Allah 2-3 jam pun kita betah dalam ceramah beliau. Kocak banget. Samping kocaknya sudah seperti becak jalannya. Jalan ceramah. Ini gaya ikut ceramah kebanyakan kaum muslimin hari ini. Kalau ceramahnya isi ayat Al-Quran, hadis, ayat Al-Quran, hadis. Komentarnya bagus sih ceramahnya, tapi ngebosanin. Terlalu tegang. Isinya cuma ayat Al-Quran, hadis, tapi ceramah fulan, Masya Allah, bisa mengukilkan ucapan Adita Toles. Hah? Kemudian tokoh barat ini, tokoh barat itu. Bisa menyebutkan ucapan tokoh musyrik ini, tokoh musyrik itu. Bosan dengan ceramah isi Al-Quran. Padahal Al-Quran mau'izhatum. Mau'izah dari Rabb kalian. Sang pencipta. Wa shifaa'un lima fis sudur. Dia adalah obat untuk hati. Untuk jiwa ini. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dia adalah hidayah dan rahmat bagi mereka yang mukmin. Kata Imam Ibn Al-Qayyim, Al-Quran huwa shifaa'u tam min jami'il adwa' al-qalbiyah wal-badaniyah wa adwa'i dunya wal-akhirah. Al-Quran adalah obat yang sempurna untuk seluruh penyakit hati dan penyakit jasmani. Penyakit hati, kebimbangan, keraguan dalam perkara-perkara akidah. Akidah-akidah yang khurafat, tahayyulat, dengki, kibir, dan penyakit jasmani sekalipun. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Adanya. Baik, ada seorang tokoh kepala suku tersengat dengan oleh binatang berbisa. Kemudian diruqyah oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan surat Al-Fatihah yang beliau bacakan 7 kali berulang kali, maka kepala suku tersebut sembuh dengan izin Allah, ka'annahu lam yakun bihi waja'. Seolah dia belum pernah sakit sebelumnya. Lihat. Pengaruhnya Al-Qur'an. Jadi ruqyah itu bukan hanya untuk kesurupan,
Untuk orang yang tersengat, anak antum tersengat oleh binatang yang berbisa, ruqyah dulu sambil dibawa lari ke rumah sakit. Ya, ruqyah dalam perjalanan. Bahkan ada riwayat la ruqyata illa min ainin aw humma. Ruqyah itu sangat pengaruh untuk orang yang terkena ain atau tersengat binatang yang berbisa. Patok ular, ruqyah sembari melakukan sebab-sebab duniawi lainnya yang tidak terlarang. Nah, maka kita mengklaim Al-Quran obat yang sempurna dari untuk seluruh penyakit hati, penyakit badan, penyakit dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam misab, karena waktu isya yang telah masuk, maka kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan dengan tanya jawab setelah salat isya. Wallahu ta'ala alam misab, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala untuk memberikan bantuan dan taufiknya kepada kita untuk menjawabnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Ustaz, keluarga, jamaah dan seluruh kaum muslimin selalu dalam rahmat Allah. Amin ya Rabb. Walaka bimithlih wa ziyadah. Mohon nasihatnya Ustaz untuk penghafal Al-Quran yang sehari-hari kegiatannya bekerja dari pagi sampai sore. Seringkali malas untuk murajah atau rasa malas untuk murajah datang menghampiri. Karena memang ana menghafal Al-Quran secara mandiri dan hanya mengikuti tahfidz online yang setiap harinya ada setoran hafalan baru dan setiap pekan ada murajah. Mohon nasihat yang Ustaz agar terus semangat menghafal dan murajah walau di tengah kesibukan dan berjuang sendiri untuk menghafal. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ini pertanyaan sekaligus tamparan keras buat kita semua. Ya, pertanyaan semestinya ditanyakan kepada yang lebih semangat darinya. Namun pertanyaan adalah pertanyaan yang wajib untuk dijawab. Yang pertama, bukanlah aib seorang penghafal Al-Quran bekerja. Sesungguhnya tokoh para penghafal Al-Quran juga bekerja, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kaum musyrikin Arab mengaibkan beliau. Dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan, وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَمْشِي يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. Rasul apaan ini? Makanannya sama dengan makanan kita. Mestinya wali majidub itu makanannya anak kurma, biji kurma, bukan bibit kurma. وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ, dan juga ikut jualan di dalam pasar bersama kita. Mereka mengaibkan Nabi kita karena jualan di dalam pasar cari nafkah buat keluarganya. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah tokoh para penghafal Al-Quran. Beliau tidak selalu dan tidak setiap hari beliau bisa hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cari nafkah. Maka di dalam Sahih Al-Bukhari dalam Kitabul Ilm, ketika Imam Al-Bukhari membahas keutamaan ilmu, kedisiplinan menuntut ilmu, perjuangan untuk ilmu, beliau mengangkat sebuah bab. Seorang penuntut ilmu agama juga harus berprofesi mencari nafkah. Atau di bab yang judul bab at-tanau fil ilm, bab saling gantian menuntut ilmu. Maka beliau menyebutkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam riwayat tersebut Umar bin Khattab mengatakan, kana rijaru minal ansari wa kunna natanawabu bin nuzuli ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku memiliki seorang tetangga dari Ansar. Kami saling gantian datang ke majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia yang pergi, maka aku yang jualan. Kemudian ketika kami pulang, aku bagikan kepadanya hasil jualan hari ini dan ia bagikan kepadaku hasil ilmu yang dia dapatkan dari Nabi. Dan apabila aku yang pergi, maka aku pulang membagikan ilmu yang telah aku dengar untuknya. Dan dia membagikan sedikit harta yang dia dapatkan dari jualan hari tersebut. Tapi di hari ini dapat gak ya tetangga yang seperti ini?
Kita pergi kasih bisnis, pulang dah hilang bisnisnya. Ban mobil aja diparkirkan di dalam masih bisa hilang. Apalagi mengamanahkan bisnis. Kejujuran di masa ini adalah intan permata di bawah air yang sangat dalam dan sangat sulit untuk diraih. Syahidnya Pak Umar bin Khattab saja enggak setiap hari bisa hadir di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau disebutkan jualan minyak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan para sahabat Nabi sebagian yang lain terkadang bisa sebulan penuh tidak bisa hadir di majelisnya Rasulullah karena perjalanan cari nafkah untuk keluarga. Seperti sebagian mereka para sahabat Nabi yang berprofesi sebagai bahar, nelayan. Yang dikira sahabat Nabi itu semuanya seperti Abu Hurairah. Lah. Sahabat Nabi itu ada yang berprofesi sebagai nelayan. Makanya ada pertanyaan kepada Nabi yang disebutkan dalam Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ini bahar, pelaut. Kami ini adalah pelaut. Dan stok air tawar yang kami bawa itu terbatas. Apabila kami gunakan untuk berwudu atau mandi junub, maka akan habis. Tidak cukup untuk meminum dan memasak. Afana tawaddu min ma'il bahr, maka bolehkah kami berwudu dengan air laut? Maka Nabi menjawab dengan sebuah jawaban yang mencakup. Nabi tidak menjawab na'am, karena kalau beliau hanya menjawab iya, berarti maknanya boleh berwudu dengan air laut apabila stok air tawar terbatas. Itu pemahamannya kalau Nabi sekedar menjawab iya. Karena iya itu dalam bahasa Arab harfun lil iqrar. Huruf yang digunakan untuk membenarkan kalimat sebelumnya. Tetapi Nabi tidak menjawab na'am. Beliau menjawab tahurun ma'uhu wal hillu maitatuhu. Air laut itu suci, mensucikan airnya. Artinya kalian boleh menggunakan yang untuk wudu, baik stok air tawar kalian banyak ataukah sudah sudah berkurang, terbatas. Syahidnya menunjukkan para sahabat Nabi ada yang berprofesi sebagai nelayan. Jadi yang masuk surga itu bukan hanya ustaz, santri-santri di pesantren lah. Pelaut bisa masuk surga, pilot bisa masuk surga, militer bisa masuk surga, sipil bisa masuk surga, orang kaya, pejabat, konglomerat, rakyat jelata, tukang becak, penyapu jalanan umum. Semuanya bisa masuk surga dengan syarat ia bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Kullu ummati dakhala al-jannah, seluruh umat pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapakah yang enggan masuk surga dari umatmu wahai Rasulullah? Tanya sahabatnya. Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia pasti masuk syurga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh ialah orang yang telah enggan masuk syurga. Jawab Nabi SAW hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka tidak aib seorang penghafal Al-Quran dorong becak, jualan gorengan, bakwan gorengan, gorengan, jualan bakso bakar. Tidak masalah. Yang penting halal dalam Sahih Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Zakaria najjara." Nabi Zakaria itu berprofesi mengumpulkan kayu bakar, masuk ke hutan cari kayu yang sudah kering yang bisa dijadikan untuk masak, kemudian beliau menjualnya ke masyarakatnya. Hasil dari itu beliau menghidupkan keluarganya. Kana najjara. Pengumpul kayu bakar dan menjualnya. Tidak aib seorang penuntut ilmu agama. Bekerja. Para sahabat pun tidak semua mereka bisa hadir setiap hari di majelisnya Rasulullah. Akan tetapi di manapun mereka berada, mereka tetap hidup dengan nilai-nilai ilmu agama. Tetap bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, apa nasihatnya agar Al-Quran tetap bisa terjaga?
Yang pertama sudah merupakan sunnatullah, Al-Quran itu cepat hilang. Dalam Sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'ahadu hadzal Qur'an fa innahu ashaddu tafallutan min al-ibil fi 'uquliha." Jagalah hafalan Al-Qur'an kalian. Karena Al-Qur'an itu lebih cepat hilang daripada lepas daripada seekor unta dari talinya. Al-Qur'an lebih cepat dari itu. Dan itu hikmah. Dan itu adalah ketetapan yang penuh hikmah dari Allah. Karena kalau Al-Quran yang terhafal tidak mudah lupa, kita akan semakin malas baca Al-Quran. Al-Quran itu cepat lupa. Agak sehingga kita semangat kembali menghafalnya. Dan yang lebih mujizatnya lagi, dia cepat terlupakan oleh kita dan cepat pula untuk dikembalikan lagi kalau kita mau mengulanginya. Allah berfirman, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min mudzakkir?" Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini, adakah yang mau mempelajarinya, menghafalnya? Orang yang sudah dikatakan IQ-nya sangat rendah, IP yang sangat rendah, kalau dia berusaha membaca Al-Qur'an dan menghafalnya, bisa mengalahkan orang yang IP-nya tertinggi di rating yang mungkin. Nah, "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min mudzakkir." Dan kalau ada yang bertanya, apa metode yang paling bagus dalam menghafal Al-Qur'an? Jawabannya kata para ulama, ikraruhu. Cuma ini metode yang paling bagus. Antum enggak perlu ikut kajian sehari penuh untuk mempelajari metode menghafal Al-Qur'an. Percuma, enggak ada manfaatnya kalau enggak pernah memulai menghafalnya. Hah? Setiap ada kajian metode menghafal Al-Qur'an selalu ikut, tapi dia enggak pernah mulai menghafal Al-Qur'an. Enggak ada manfaatnya. Metode paling cepat menghafal Al-Qur'an cuma satu, dan itu wasiat ulama salaf dan khalaf sepanjang masa. Apa itu? Tikrar. Sering diulang-ulang. Cuma itu metodenya. Orang Arab mengatakan ma takarrara taqarrar. Sesuatu yang sering berulang-ulang pasti akan menancap. Al-Fatihah, apakah ada di antara kita yang berusaha dan belajar menghafal? Yang enggak ada, terhafalkan sendiri kan? Kenapa? Karena sering didengar, sering dia ulang-ulangi. Hanya itu metode menghafal Al-Qur'an. Ini metode yang paling mencakup secara global. Contohnya jemaah, amma yatasaalun, sebodoh-bodohnya dan serendah-rendahnya IQ seseorang, kalau amma yatasaaluna dia bacakan 50 kali sambil melihat mushaf, setelah itu dia menutupnya, pasti langsung hafal insyaallah. Iya kan? Satu hari satu ayat. Sebulan sudah 30 ayat. Setahun sudah berapa ayat? Hah? Berapa? 365 ayat. Dalam 5 tahun kurang lebih dia sudah hafal Al-Quran. Lama banget usah 5 tahun. Kalau inti gak hafal 1000 tahun pun gak hafal-hafal. Gak tamat-tamat. Lebih baik 5 tahun ya kan? Daripada sampai mati gak hafal-hafal. Kan sulit. Dengan antum ketika menghafal Al-Quran, Masya Allah 30 juz. Ya, ini bisikan syaitan. Syubhat. Dari syaitan. Baca satu ayat dan ulang-ulangi. Baca sambil melihat. Satu ayat 10 kali, 20 kali, atau 30 kali. Kemudian tutup. InsyaAllah langsung terhafalkan insyaAllah. Kemudian setelah itu bacakan, baca ulang. Sebanyak yang dibacakan tadi dengan melihat. Kemudian dibaca ulang sebanyak itu tanpa melihat. Ya, gak usah banyak-banyak. Hafalan baru dalam satu hari cukup satu baris saja. Satu halaman itu kurang lebih ada berapa baris? 15 baris. Satu hari, satu baris. 15 hari udah, satu halaman. Sebulan, sudah satu lembar. Satu tahun, 12 lembar, satu juz lebih. Nah. Antum umurnya ada yang buat 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun. Kalau udah kita coba 20 tahun yang lalu berarti sekarang kita udah hafal Al-Quran. Cuma masa lalu enggak usah dibahas lagi ya kan. Sekarang yang sisanya nih. Ya,
Fattaqullaha mastata'tum. Nah. Kemudian nasihat lainnya kepada orang yang sibuk dan bukan di dunia Al-Qur'an. Apabila dia penghafal Al-Qur'an, hendaknya dia berusaha semaksimal mungkin menjadi gurunya Al-Qur'an. Penyimak tahfidz. Di Yaman itu ada seorang profesor, profesor dalam urusan dunia. Dia mewakafkan waktunya untuk siapa saja yang mau menghafal, membaca surat Al-Fatihah. Orang yang belum bisa menghafal Al-Fatihah, benar bacaan Al-Fatihah, dia siap mewakafkan waktunya untuk mengajarkannya. Kenapa? Karena kecerdasannya. Karena kalau Al-Fatihah yang diajarkan, otomatis akan dibacakan oleh orang tersebut dalam setiap sholatnya. Berarti setiap kali itu dia mendapatkan pahala jariah. Maka usahakan ya, untuk Al-Fatihah, jangan guru tahsin yang mengajarkannya kepada anak-anak kita. Rugi antum. Ekonomi manajemennya gak cerdas. Gak jalan tuh. Usahakan Al-Fatihah itu dari mulut kita. Terambil oleh anak kita. Seumur hidup dia mempraktekannya, membacanya setiap kali ia sholat, setiap kali itu mengalir pahala aja. Jariah Quraisy. Satu huruf Al-Quran berapa pahalanya? 10 dan Allah bisa melipat gandakannya lebih dari itu. Usahakan. Nih, anak yang masih empunsi punya anak-anak kecil. Anak yang masih kecil-kecil. Usahakan si anak tidak mengambil Al-Fatihah kecuali dari mulut kita. Sehingga kita mendapatkan keutamaan jariah. Usahakan sesibuk mungkin menjadi guru tahfidz. Minimalnya untuk keluarga sendiri. Utsman bin Affan. Amirul Mukminin, khalifah. Gimana sibuknya? Tapi beliau masih sempat menyisakan waktunya untuk mengajarkan Al-Quran. Bayangkan. Sehingga Allah kabulkan cita-cita beliau. Beliau meninggal dunia dan mushaf sedang di tangannya. Allahu Akbar. Beliau ditusuk dengan pedang dan tombak berulang kali oleh kaum Khawarij, para pemberontak saat itu. Karena terkena paham yang menyimpang. Yang membunuh Utsman bin Affan bukan Yahudi dan Nasara. Muslim. Sepakat ulama sejarah yang membunuhnya Muslim. Mereka yang dinamakan oleh ulama kaum Khawarij. Yang suka memberontak kepada penguasa dengan alasan menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Karena penguasa enggak adil dan dia zalim. Ini lagu lama nih. Jangankan presiden masa kini. Utsman bin Affan, menantunya Nabi, khalifahnya Rasul, dibunuh. Dengan alasan tidak adil dan zalim. Dan beliau sedang baca Al-Quran di dalam rumahnya. Dan beliau pula yang meriwayatkan hadis Nabi yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Dalam Sahih Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan beliau dibunuh. Mushaf sedang di tangannya. Beliau sedang membacanya. Indah bukan? Man yasduq ma'allah. Yasduq, orang yang jujur dengan Allah, Allah akan merealisasikan cita-citanya, keinginannya. Dalam Sahih Bukhari dari Sahal bin Sa'ad Sa'idah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'alallaha ajra syahadah, ballaghahu Allah manazil syuhada wa in mata 'ala firasy." Barang siapa yang memohon pahala syahid kepada Allah dengan hati yang jujur, maka Allah akan berikan kepadanya kedudukan syuhada walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Enggak sempat ikut perang. Seandainya kita jujur ingin menjadi golongan Al-Quran agar menjadi golongan Allah. Karena dalam hadis Nabi menyebutkan Ahlul Quran adalah Ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran adalah keluarganya Allah, adalah golongannya Allah yang paling istimewa. Jujur dia ingin menjadi golongan tersebut, pasti Allah akan merealisasikan cita-citanya. Solusi lainnya adalah banyak-banyak mendengar murotal Al-Quran. Sambil bawa motor bisa dengan murotal Al-Quran. Atau mengulang surat-surat yang masih hafal. Contohnya Imam Mu'amash Sulaiman bin Mihran. Seorang ulama di masa tabi'in. Atau di masa tabi'in. Nam tabi'in. Beliau buta dan sangat kuat hafalannya. Sebuah kehormatan
dan sesuatu yang luar biasa bagi ulama di masa itu bisa menerima hadis dari Amash, karena cukup ketat syarat beliau untuk orang yang belajar kepada beliau. Ini tes betul-betul keimanan orang yang belajar kepada beliau. Sambil-sambil disebutkan, beliau itu punya peliharaan anjing untuk menjaga kebunnya. Boleh memelihara anjing untuk

kejar. Ya, yang baper, kita udah mau belajar dikerjain lagi, pulang nggak balik lagi. Yang kuat mentalnya, sebagian mereka ada yang naik pohon dan menunggu di atas pohon sampai anjing Imam Amas tertidur di bawah, baru turun pelan-pelan datang kepada Imam Amas. Kamu baru penuntut ilmu hadis, kata Imam Amas. Mau berapa hadis? Hari ini kalau ada ustaz seperti itu, benjol ustaznya, dilempar sendal sama jamaah. Ya, ustaznya telat hadir aja, bisa-bisa kena uli mungkin ya kan? Pada ustaznya kecelakaan mungkin di jalan. Sulaiman bin Mihran. Baik, syahidnya bukan itu. Bagaimana beliau menjaga hafalannya? Ketika beliau buang hajat, agar waktu beliau tetap terjaga untuk menghafal hadis Nabi, beliau memerintahkan anak budaknya di luar WC untuk membacakan hadis Nabi dengan suara yang keras, sehingga beliau sedang buang kotoran pun mendengarkan hadis Nabi. Karena kalau beliau yang sendiri yang membacanya kan enggak boleh. Dalam WC sedang buang hajat. Dan beliau enggak mau waktunya terbuang begitu saja. Padahal buang hajat ulama salah berapa lama sih? Enggak kayak kita hari ini ya kan. WC bisa 1 jam entah ngapain WC 1 jam. Ada yang dangdutan dalam WC, ada yang TikToker, TikTokan dalam WC. Tapi saking disiplinnya mereka menjaga hafalan, sedang buang hajat pun dalam kamar mandi minta kepada muridnya atau budaknya dari luar WC membacakan hadis dengan suara yang keras, sehingga beliau yang sedang dalam WC buang hajat mendengarkan hadis Nabi, sehingga waktunya tidak tersia-sia. Nah, ini bisa dilakukan walaupun seorang sedang di pasar, dia baca surat-surat yang masih mutkin, ya dengar murattal. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang yang amalannya penuh bid'ah tapi doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bagaimana itu Ustaz? Apanya yang bagaimana? Ya. Ya bagus. Mudah-mudahan Allah kabulkan doanya sehingga hilang bid'ah tersebut darinya. Ya. Bagus apabila orang tersebut memanjatkan doa tersebut dengan hati yang jujur, pasti Allah akan memberikan hidayah kepadanya kalau dia jujur mencarinya. Itu janji dari Allah. Allah berfirman di akhir surat Al-Ankabut, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami akan memberikan hidayah kami untuknya. Dan Allah bersama orang-orang yang berbuat baik, memberikan taufik dan penjagaan untuk mereka. Baik, yang terakhir. Ini pertanyaan terakhir ya. Karena udah malam. Biasanya kalau dibilang yang terakhir, langsung segar lagi. Yang tadi yang ngantuk, ya kan? Pada yang terakhir ini butuh penjelasan 1 jam lagi. Enggak, insya Allah. 1 menit. Insya Allah kurang lebih. Bagaimana hukumnya diimami oleh suami yang bacaan Qur'annya masih belum baik? Aduh. Mana yang orangnya? Yang mana suaminya? Ya. Yeah. Gimana ngaku sunnah bacaan Al-Quran belum benar? Nah, kecuali seorang yang baru hijrah dan sedang berusaha untuk belajar. Tapi yang kita permasalahkan, ngaji sudah bertahun-tahun belum bisa baca Al-Quran. Karena tidak mau belajar, ini yang bermasalah. Adapun orang yang bacaannya jelek, terbatah-batah, tapi dia sedang berusaha untuk perbaikinya, ini terpuji di sisi Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil mararah wal ladzi yaqra'ul Qur'an fayatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Orang yang pintar dengan Al-Qur'an, maka dia akan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia lagi baik. Dan orang yang terbatah-batah ketika membaca Al-Qur'an, karena ada orang kesulitan memang, walau dia sudah berusaha, walau keluarnya do juga. Iya kan? Tapi dia sedang berusaha tetap belajar. Lahu ajaran. Bagi dia 2 pahala. Pahala baca Al-Quran dan pahala berusaha. Berjuang untuk membacanya. Nah. Sebagai istri, apakah harus menolak sholat berjamaah didengannya? Dengannya harus ditolak sholat berjamaah. Karena seorang suami wajibnya sholat di masjid. Walaupun suami ente hafiz Al-Quran, bacaannya kayak Syekh Sudes, tolak sholat berjamaah dengannya. Karena seorang suami itu wajib sholat berjamaah di masjid. Suami yang sholat

0: berjamaah dengan istrinya di rumah, itu bukan suami yang saleh. Itu namanya suami setengah salehah. Setengah laki-laki. Karena laki-laki itu wajib sholat di masjid. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga Allah pertemukan kita kembali di majlis berikutnya dengan kondisi iman dan amal saleh. Dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Sebagaimana ia telah mempertemukan kita di majlisnya, di majlis dan di rumahnya yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum.
1: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib al-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu? Mereka setuju, karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, wajah Rasulullah langsung berjalan. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhirat. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lupa, baik yang kaya maupun yang miskin, dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban di amrin mu'min, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mu'min, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, ayat ini menerangkan, wa'alul khairat la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
2: Untuk apa kita hidup? Setiap hari mentari terbit menyapa belahan bumi, menjadi sebab kehidupan. Lalu terbenam di peraduannya di ufuk barat. Bukan untuk beristirahat, dia terbenam untuk terbit. Untuk apa? Untuk apa pergantian siang dan malam yang sempurna ini? Terjadi tanpa tujuan? Jika demikian, betapa mubazirnya alam semesta ini, dengan ragam kehidupan dan penciptaan di dalamnya yang tak terhitung. sia-sia belaka. Seolah tak ada Tuhan yang maha berilmu, maha bijak, dan maha hikmah dalam mencipta. Ini mustahil. Akal sehat kita tak bisa menerimanya. Dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di antara keduanya, main-main, tanpa ada tujuan dan maksud. Apakah hidup kita siang, malam, hanya sebatas makan untuk tumbuh, meraih impian dunia, menemukan pasangan, memiliki anak, lalu menyiapkan anak meraih impian, lantas kita menjadi tua, lalu mati berkalang tanah, meninggalkan segala apa yang lelah payah kita kumpulkan, lalu kita terlupakan, terkubur oleh waktu? That's it? Tak ada lagi kehidupan berikutnya? Aduh, betapa singkat dan tak berartinya hidup ini kalau begitu. Jika demikian, hidup ini untuk apa? Jika setelahnya tak ada lagi kebahagiaan yang patut kita perjuangkan? Jika nanti tak ada pertanyaan dan pertanggungjawaban atas detik demi detik hidup yang kita lalui. Tidak ada reward, tidak ada ganjaran dan tidak ada hukuman. Tidak ada surga dan tak ada neraka. Tak ada keadilan setelah kematian. Lantas untuk apa hidup ini? Untuk apa segala yang ada ini tercipta? Jika kehidupan setelah kematian itu tidak ada, jika manusia yang berakal budi saja mustahil merencanakan dan menciptakan sesuatu tanpa tujuan, apakah mungkin Allah yang maha hikmah menciptakan alam semesta ini tanpa tujuan? Sobat, hidup ini agung. Kita ada bukan tanpa tujuan. Ada nilai yang patut kita perjuangkan. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Sobat, kita semua akan kembali kepada Allah, pencipta kita. Kelak, hanya ada dua tempat kembali. Surga negeri kebahagiaan yang abadi atau neraka, penjara siksa selama-lamanya. Mereka orang-orang yang beriman, melihat dan memikirkan penciptaan alam semesta ini. Pastilah bukan sia-sia belaka. Pasti ada tujuan dan akhirnya. Lantas mereka berdoa agar terhindar dari akhir yang buruk, yaitu neraka. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."
0: Azkarun Naum. Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Adzkarun naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rabb yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rabb yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rabb segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ayuhal ikhwah a'azani Allah wa iyyakum. Masya Allah, dunia ini terasa ranum sekali. Hijau. Anda lihat betapa manisnya dunia. Betapa indahnya dunia. Betapa ranumnya dunia. Dunia terkadang menjadikan kita ini tertipu. Banyak orang merasa seakan-akan ia hidup di dunia untuk selama-lamanya. Banyak orang, ya akhal Islam azan ya Allah wa iyakum, menjadikan dunia seakan-akan suatu kenikmatan yang tak pernah ada habis-habisnya. Dan memang Allah Ta'ala telah mensifati dunia itu adalah sesuatu yang menipu. Allah berfirman, wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Masya Allah ya akhal Islam. Kesenangan yang menipu itu membuat kita takut. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwasannya kita hidup di dunia tidak akan lama. Kita akan meninggal, kemudian kita akan dibalut dengan kain kapan, lalu kemudian kita akan dikuburkan di dalam sebuah tempat yang sempit, dan kemudian didatangi oleh dua malaikat yang biru dan hitam, yang berkata, man rabbuk, siapa rabbmu? Ya akhal Islam azan ya Allah wa iyakum. Maka sesungguhnya ya akhi, dunia telah diberikan permisalannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya lalu melewati sebuah bangkai seekor anak kambing yang telinganya putus. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkatnya seraya berkata, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai ini dengan harga 2 dirham? Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang mau membelinya, wahai Rasulullah? Kalaupun ia hidup, wahai Rasulullah, kami tidak akan mau membelinya. Kenapa demikian? Karena bangkai ini atau anak kambing ini cacat, putus telinganya. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lad dunya ahwan indallah." Dunia itu lebih sangat hina di hadapan Allah daripada bangkai anak kambing ini. Subhanallah, ternyata dunia lebih hina daripada bangkai anak kambing. Subhanallah. Kalau begitu betapa meruginya orang-orang yang tertipu dengan dunia. Betapa anehnya orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia seakan-akan

dunia akan memberikan kekekalan dalam hidupnya. Subhanallah ya akhal Islam, azan ya Allah. Padahal dunia itu, kata Rasulullah, sesuatu yang sangat hina di hadapan Allah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya tanitazinu indallahi janaha ba'udah." Kalaulah dunia itu sama harganya dengan sayap seekor nyamuk, masaqallahul kafira ka'sa, maka Allah tidak akan memberikan orang kafir minum walaupun satu gelas. Subhanallah. Bayangkan ya akhul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Berarti dunia itu tidak ada harganya di sisi Allah. Dunia sangat hina sekali. Maka dari itu ya akhi, seorang mukmin adalah yang mengetahui tentang hakikat dunia. Ia tahu bahwasanya dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Maka ia berusaha untuk memanage bagaimana dunia tidak menipu. Imam Mujahid rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Apa kata Imam Mujahid? Kata Imam Mujahid, menipu itu apabila menjadikan kita lalai dari kehidupan akhirat. Adapun ketika dunia itu tidak melalaikan dari kehidupan akhirat, bahkan kita jadikan dunia sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat, maka itu tidak disebut tertipu. Berarti itu bukan kesenangan yang menipu. Na'am Allah. Ya akhwat Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Dunia disebut oleh Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang hulwatun khadirah. Beliau bersabda, "Ad-dunya hulwatun khadirah." Dunia itu sesuatu yang manis dan ranum. Namun Rasulullah SAW bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Takutlah kamu kepada dunia dan khawatirlah dan hati-hatilah kamu terhadap wanita. Kenapa demikian? Fa'inna, sesungguhnya kata Rasulullah, fitnah yang pertama kali terjadi pada Banu Israel pada wanita. Akhul Islam, azani Allah wa'iyakum. Dunia memang nikmat, hijau, ranum, menipu. Tapi bagi seorang mukmin dunia itu kebaikan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mal mal lil 'abdi salih." Sebaik-baiknya harta itu adalah untuk hamba Allah yang saleh. Ia jadikan harta tersebut untuk apa? Sebagai wasilah menuju kehidupan akhirat, mencari dan mendulang pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kita ya akhi, hidup di dunia, semua yakin bahwasanya kita hidup di dunia tak akan selama-lamanya. Maka apa yang kita persiapkan menuju kehidupan dan kematian kita, apa yang kita persiapkan menuju kehidupan setelah kematian, ini menjadi pemikiran kita bersama ya. Bukankah ketika seorang sahabat datang kepada Rasulullah, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Sementara Rasulullah sedang berbicara, kemudian Rasulullah bertanya, tadi siapa yang bertanya tentang hari kiamat? Beliau bersabda, apa kata Rasulullah? Mada a'dadta laha? Apa yang kau persiapkan menuju kehidupan akhirat, menuju hari kiamat? Apa yang kita persiapkan? Selama kita terus menerus ya akhul Islam, azan ya Allah, sibuk dengan dunia, kapan kalau begitu waktu-waktu kita untuk mempersiapkan menuju kehidupan akhirat? Apakah kita tidak tahu bahwa kejayaan Islam ketika kaum muslimin tidak tertipu dengan dunia? Sebaliknya, Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam mengatakan bahwasanya kaum muslimin akan ditimpa kehinaan di saat mereka tertipu dengan dunia. Beliau bersabda, "Idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum adnabal baqar," apabila kalian tabaya'tum bil ina, berjual beli dengan cara riba, dan kalian mengambil ekor sapi dan kalian ridho dengan tanaman, apa yang terjadi? "Wa taraktumul jihad," dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, "sallallahu alaikum dhulla," Allah akan kuasakan kehinaan atas kalian, "la yanzi'uhu hat
hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Subhanallah. Subhanallah. Ternyata ketika kaum muslimin tertipu oleh dunia, Allah jadikan mereka hina. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana beliau menggambarkan tentang keadaan umat Islam nanti. Kata Rasulullah, yushikul umam antada'a bikum kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir umat nanti, umat-umat kafir itu akan saling memanggil untuk menyantap kalian. Sebagaimana binatang-binatang kecil itu saling memanggil teman-temannya untuk menyantap sebuah hidangan. Kemudian para sahabat Rasulullah bersabda, ya Rasulullah, famin qillatina yawma idin. Wahai Rasulullah, apakah pada waktu itu kita jumlahnya sedikit, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak, bal antum kathir. Jumlah kalian itu banyak, kata Rasulullah. Walakin guza'un ka guza'is sail. Akan tetapi seperti buih yang dibawa oleh banjir. Taukah anda? Anda lihat bagaimana setelah Jakarta banjir selesai, yang ditinggalkan adalah buih berupa sampah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa kaum muslimin nanti seperti buih yang dibawa banjir, tidak mempunyai kualitas walaupun jumlahnya banyak. Subhanallah, ikhwatul Islam azan ya Allah wa ya. Lalu beliau bersabda, fa walladhi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Rasulullah, Allah akan lemparkan ke dalam hati kalian penyakit wahan. Allah akan cabut rasa takut dari hati-hati musuh kalian. Dan Allah akan lemparkan penyakit wahan tersebut ke dalam hati-hati kalian. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan wahan ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan wahan? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Musibah. Ketika kaum muslimin telah cinta dunia dan takut mati, di saat itulah kehinaan akan menerpa mereka. Kehinaan itu tidak akan dicabut oleh Allah sampai kaum muslimin kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ya akhal Islam azan ya Allah wa ya. Ini sebagai peringatan buat kita. Kenapa demikian? Agar kita tidak tertipu dalam kehidupan dunia. Wahai kaum muslimin, bangkitlah. Ingatlah bahwasanya dunia itu tidak akan lama. Kita hidup di dunia paling 60, 70 tahun. Setelah itu kita kembali kepada Allah. Lalu apa yang kita persiapkan menuju kehidupan nanti? Mari kita berusaha untuk berbekal diri dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang saya sebutkan tadi, ikhwatul Islam, Rasulullah mengatakan, kalau kalian disibukkan dengan jual beli cara inah, yaitu riba, dan kalian tertipu atau terlalu sibuk dengan pertanian dan peternakan, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah. Ya akhi, meninggalkan jihad di sini maksudnya jihad yang dimaksud apa? Apakah jihad itu selamanya harus perang? Tentu tidak. Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari, ketika mensyarah tentang kitabul jihad, beliau berkata, jihad itu 4 martabat. Yang pertama, jihad melawan diri kita. Yang kedua, jihad melawan syaitan. Yang ketiga, jihad melawan orang-orang fasik. Yang keempat, jihad melawan orang kafir. Ini adalah merupakan 4 martabat jihad. Yang pertama, jihad melawan diri. Bagaimana caranya? Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yaitu berusaha untuk memaksa diri kita menuntut ilmu Allah. Lalu kemudian kita mengamalkan ilmu tersebut. Kita lawan hawa nafsu kita. Dan ini merupakan dasar jihad. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang berjihad hakikatnya adalah yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kemudian yang kedua, jihad melawan syaitan. Syaitan tak akan pernah diam untuk menggoda manusia. Syaitan akan terus-menerus menjadikan dia tertipu oleh dunia. Ya, sebagaimana janji iblis. Ketika iblis berkata,
فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Ya Allah, karena engkau telah menyesatkan diriku, maka sungguh aku akan halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Ikhwatul Islam, kemudian Iblis berkata, ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Kemudian, ya Allah, aku akan datangi mereka dari arah depan, dari arah belakang, dari arah kanan, dari arah kiri. Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan hambamu bersyukur, kata Iblis. Ya. Dari arah depan apa maksudnya? Sebagian ulama ada yang menafsirkan, yang dimaksud dengan arah depan dijadikan ia lupa kepada kehidupan akhirat. Yang dimaksud dari arah belakang, yaitu dijadikan ia cinta dunia. Ia menganggap dunia segala-galanya. Ia menganggap ia hidup di dunia saja. Ia tidak akan dibangkitkan. Ia menganggap bahwa dunia ini sesuatu yang kekal. Subhanallah. Adapun dari kanannya dengan syubhat dan dari kirinya dengan syahwat. Ikhwatul Islam azani Allah, janji Iblis. Maka dari itu jihad melawan syaitan adalah perkara yang penting sekali. Bagaimana caranya? Al-Hafidz mengatakan, jihad melawan syaitan itu hakikatnya dengan apa? Ma'rifatu khutuwati syaitan, mengenal jalan atau langkah-langkah syaitan. Mengenal langkah-langkah syaitan, ya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang ketiga, jihad melawan orang fasik. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar? Yaitu dengan cara mendakwahi mereka. Mengajarkan orang-orang bodoh itu. Agar mereka kembali kepada Allah. Mengajarkan orang-orang yang banyak berbuat maksiat itu. Agar mereka mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jihad orang kafir. Dengan cara memeranginya. Namun itu apa ada fase-fasenya. Dan pembahasannya dalam kitab-kitab fikih jihad tentunya. Ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah hakikat kehidupan dunia, ya akhi. Berarti kita selama hidup di dunia, kita harus selalu berjihad melawan diri kita. Selama kita hidup di dunia, berarti kita harus terus berjuang. Perjuangan itu tak akan pernah berhenti. Itu agar kita tidak tertipu dalam kehidupan dunia. Ya akhal Islam, kita mohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dari tertipu dari dalam kehidupan dunia. Kita mohon kepada Allah, ya akhi, agar kita termasuk orang-orang yang menyadari tentang hakikat kehidupan dunia dan bahwasanya kita hidup di dunia tak akan lama. Kita akan kembali kepada Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan kita tiada lain surga kah atau neraka kah. Maka kewajiban kita berlomba-lomba menuju kepada hal itu. Yaitu kepada surga, kepada sesuatu yang kita dambakan berupa kesenangan yang abadi. Ini saja yang bisa sampaikan. Qulu qawli hadza wa subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

يبخل فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه

0: يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
2: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
4: Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Para sadidah, ikhwani wa akhwati fiddin, kaum muslimin, bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, dengan kesempatan yang Allah kumpulkan kita di dalam hakikat sebenarnya nikmat hidayah. Hakikat sebenarnya nikmat kita menjadi ahlus sa'adah. Yang tidak ada lain adalah agar kita setiap kesempatan-kesempatan kita di dalam muyassarun lima khuliqalahu. Kesempatan-kesempatan kita di dalam jalan-jalan yang kita dimudahkan oleh Allah untuk satu nasib yang tidak ada lain adalah nasib min ahli sa'adah, agar kita terus mendapatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sunnah, bagaimana Allah memberikan nikmat muyassar di dalam ahli sa'adah. Kita bisa mengambil contoh apa yang Allah Azza wa Jalla telah kisahkan kepada seorang wanita yang ibunya menghendaki agar wanita ini menjadi wanita yang, mohon maaf, yang ketika dikandung wanita ini diharapkan oleh ibunya menjadi generasi yang akan berkhidmat di dalam agama Allah. Wanita itu adalah hidup di keluarga para nabi. Dan sudah barang tentu yang diharapkan oleh wanita ini nanti ketika melahirkan adalah laki-laki. Akan tetapi Allah punya hikmah. Sebagaimana wanita Ali Imran ini memperingatkan, inni wada'tuha unta walaisat dakarukal unta. Akan tetapi jauh-jauh wanita ini telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menetapi jalan niatnya agar sekalipun yang lahir ini adalah wanita, tetap mendapatkan jalan untuk ditolong oleh Allah, ditumbuhkan, dijalankan, dimudahkan oleh Allah di dalam jalannya orang ahli kebahagiaan. Sampai wanita ini menjadi wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengingatkan kemuliaan wanita ini, yaitu Maryam alaihissalam. Allah berfirman, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Allah menerima doa ibunya Maryam dengan penerimaan yang hasan. Dan kemudian Allah menetapkan nikmat muyasarnya dengan doa yang dikabulkan, wa anbataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Allah tumbuhkan perjalanan hidayah dia nabatan hasana. Dan itu semua adalah kembali kepada nikmat yang Allah titipkan jalan. Allah memberikan nikmat muyasar kepada hambanya sebagaimana dalam ayat ini, wa kaffalaha Zakaria. Sampai Zakaria mendapati Maryam yang dibesarkan dengan tarbiyahnya, dengan ilmunya, dengan pengajarannya, sampai kepada tujuan besar kemenangan. Allah Azza wa Jalla memberi nikmat ilmu ini untuk hamba itu menjadi kekasihnya. Sebagaimana Allah berfirman, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Ayol ikhwah, ibrah ini untuk kembali mengingatkan kepada kita tentang amanah warasatul anbiya. Amanah ilmu yang nafi. Ilmu yang memberi manfaat. Khususnya dalam amanah ini, ketika Rasulullah SAW awkamakal beliau memperingatkan, wasayusibu akhiroha bala'un wa umurun tunkirunah. Khususnya ketika amanah ini diamanahkan, dijalankan oleh umat Rasulullah yang akhir, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan akan menimpa pada umat yang akhir, umurun balaun wa umurun tunkiruna, banyak musibah bala di dalam muyassar lima khuliqalahu, banyak musibah bencana di dalam perjalanan hidayah yang hamba dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi ahli kebahagiaan. Sehingga akhirnya ketetapan yang terus terjadi adalah sunnah yang seorang penyair memberikan nasihat, tarjun najata walam tasluk masalika, inna safinata la tajri il yabasi. Kenyataan ini terus ditunjukkan oleh Allah sebagai sunnah Allah. Tarjun najata, kamu menghendaki keselamatan. Walam tasluk masalika. Dan sementara kita lengah, kita bermasalah, kita lalai, kita tidak punya kekuatan di dalam beriktisam di dalam jalan najah, jalan keselamatan. Bahkan mungkin kita sudah berubah. Walam tasluk masalikahu. Inna safinata la tajri fil yabasi. Tidak akan pernah terjadi kapal-kapal itu bisa berjalan di daratan yang kering. Ayol ikhwah. Begitu banyak peringatan-peringatan yang berkaitan dengan amanah ini. Amanah yang kemudian di hari-hari sudah kehilangan kembali sifat amanah ini. Sifat amanah ini sebagaimana diterangkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Wa ma baddalu tabtila. Ketika Allah memberikan sifat perjalanannya orang-orang yang rijalun sadaku ma'ahadullah, Allah mengingatkan wa ma baddalu tabtila. Jalan mereka, jalan keselamatan mereka, jalan mereka muyassarun li ahli sa'adah itu jalan yang tidak pernah berubah. Ma baddalu tabtila. Al-Alama Sa'di rahimahullah ketika menerangkan rijalun sadaku yang sifat mereka adalah ma baddalu tabdila, beliau memberikan peringatan karena di sana ada orang yang mereka merubah jalan. Karena di sana ada orang yang jalan-jalan mereka berubah. Kata beliau Al-Alama Sa'di, kama badala ghairuhum. Ketika Allah memperingatkan rijalun sadaku ini sebagai orang yang membawa kebenaran amanah muyassarun li ahli sa'adah, Allah ingatkan bahwa mereka, apakah mereka yang qada nahbahu ataukah mereka yang man yantadiru, mereka adalah ma baddalu. Beliau Al-Alama Sa'di menerangkan kama baddala ghairu. Ternyata di sana ada orang-orang yang tidak rijalun sadaku. Berubah dari wilayah amanah yang membawa nikmat keselamatan di dalam jalan muyassarun li ahli sa'adah. Sebagaimana diperingatkan oleh Allah, kama baddala ghairuhu. Karena di sana ada orang lain yang telah berubah. Berubah jalan di mana seorang hamba ini menempuh jalan hidayahnya Allah. Itu adalah penyakit yang sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au kama qala latarkabanna minkum sunana man kana qablakum. Sibran bi sibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhaluhu jukharadab bin ladakhaltumu. Beliau Al-Alama Sa'di menerangkan ballam yazalu alal ahdi la yalwuna wa la yataghayyaruna fa haula'i ar-rijalu alal haqiqati wa man adahum faswaruhum suwaru rijalin wa ammas sifatu faqad kasurat an sifatir rijali. Beliau Al-Alama Sa'di menerangkan bahwa pembawa amanah untuk menjadi pembawa peringatan yang memberikan naf'un, memberi manfaat, manakala mereka ini adalah mabaddalu. Makna dari wa ma baddalu tabdila, lam yazalu alal ahdi, bal lam yazalu alal ahdi, bahkan mereka terus menerus di atas perjanjian amanah ilmu mereka. La yalwuna, mereka tidak mentakwil, tidak mencari dibawa kepada makna-makna yang kelihatannya benar tetapi enggak benar. La yalwuna,
5: wala yataghayyaruna, dan mereka adalah tidak berubah. Mereka yang menetapi perjanjian jalan hidayah Allah, ilmunya Allah, yang terus di dalam perjanjian tidak merubah secara makna, tidak merubah secara lafaz, keluar dari jalan-jalan yang menunjukkan kebenaran mereka. Kata beliau Al-Masadi, haulai ar-rijal alal haqiqati. Orang-orang yang seperti inilah, mereka inilah rijal, pembawa hidayah yang sebenarnya. Haula ar-rijalu alal haqiqati. Wa man adahum, adapun yang tidak seperti itu, kata beliau Al-Masadi, fasuwaruhum suwaru rijal. Gambarnya, bentuknya bentuk rijal. Mungkin bentuknya masih ustadz, mungkin bentuknya masih sebagai orang alim, mungkin bentuknya sebagai pemimpin, ketua ini, ini bentuknya. Tapi ketika mereka sudah berubah, wa amma sifat faqad qasurat an sifatir rijal. Adapun perjalanan sifat yang berjalan adalah sungguh telah cacat, telah keluar, telah berkurang dari sifatnya orang-orang yang mereka membawa amanah peringatan Allah yang beri manfaat. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari faedah ini ada satu peringatan yang dinasihatkan oleh salah seorang ulama kita di dalam sebuah risalah, yang sebenarnya risalah ini adalah muhadharah beliau, namun kemudian akhirnya ditulis, dibukukan. Tetapi saya cari-cari kitabnya, belum pernah ketemu. Tidak tahu, mungkin para asatid yang sering pergi ke Saudi, kalau ada kitabnya bisa dibeli. Tetapi ada PDF, dan dulunya risalah itu berbentuk Word, saya download, saya edit, saya ketik, dan ini termasuk saya jadikan kurikulum di madrasah. Beliau, Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh, membawakan satu persoalan penting yang berkaitan dengan manhajnya ar-rijalu alal ahdi. Manhaj jalan agamanya orang-orang yang mereka pembawa peringatan yang di atas jalan yang tidak berubah. Muhadharah ini sangat wajib, sangat simple. Tapi Masya Allah menjawab semua kekacauan-kekacauan, fitnah-fitnah yang terjadi para rijal-rijal pembawa hidayah di masa-masa terjadinya fitnah-fitnah hidayah. Yaitu beliau beri judul Al-Qawaidul Qawaid. Seakan beliau ingin mengkritisi rijal-rijal yang membawa qawaid, membawa akidah, membawa Al-Quran, membawa kaidah. Al-Quran adalah qawaid, membawa sunnah qawaid, membawa kitab-kitab ulama yang isinya qawaid. Tetapi ketika mereka menerapkan, mereka mengamalkan, mereka tidak berqawaid. Sehingga beliau menyampaikan muhadharah ini, kaidah itu pada waktu mempraktekkan harus berkaidah. Karena berapa banyak Al-Quran dipraktekkan tidak pakai kaidah, padahal Al-Quran itu kaidah. Sunnah Nabi itu kaidah, begitu dipraktekkan tidak pakai kaidah. Kitab-kitab ulama itu juga kaidah, begitu dipraktekkan tidak pakai kaidah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebagaimana yang dinasihatkan oleh beliau, yaitu Syekh Abdul Aziz As-Sadkhan, ketika beliau memberikan sebuah peringatan tentang al-fawdo fil ilmi. Yang terjadi adalah kekacauan di dalam ilmu. Beliau berkata, wa min a'dhamil fawdo al-fawdo fi talabil ilmi. fafiha ida'atun lil juhdi wa ida'atun lil waqti wal mali fayuqra'u kullu ma yaqa'u fi yadihi faqad yakunu ismuhu akbaru min naf'ihi bal qad yakunu la naf'a fihi wa yadihu sa'atun bal ayyaman wa yadihu sa'atin bal ayyaman fi juhdin la yanfa'u fi dunya wa la yanfa'u fil akhir. Akhirnya bencana yang terjadi sebagaimana beliau Syekh Abdul Aziz Asadakhan memberikan nasihat, di antara paling besarnya kekacauan di dalam amanah hidayah adalah al-fawdha fi talabil ilmi. Kekacauan yang terjadi di dalam talabul ilmi. Kekacauan ini diterangkan oleh beliau di dalamnya menyia-nyiakan juhdun. Menyia-nyiakan usaha-usaha besar. Potensi penuntut ilmu, pembawa ilmu, sudah menghabiskan energi, waktu. Ternyata Allah tidak jadikan peringatannya, ilmunya adalah ilmun yuntafa'u bihi. Terjadi faudho. Padahal Al-Qur'annya adalah ilmu nafi'. Sunnah nabinya adalah ilmu nafi'. Kitab-kitab para ulama adalah ilmu nafi'. Ketika di dalam pelaksanaan talabul ilmi, ketika dalam pelaksanaan allamal ilma, ketika dalam pelaksanaan dakwatul ilmi, itu faudho, maka naf'unnya hilang. Juhdunnya tersia-sia. Sebagaimana kita telah cukup lama berada di dalam masa-masa seperti ini. Kaum muslimin dalam akhir-akhir perjalanan hidup, dalam kehidupan yang panjang, bukan orang-orang yang tidak belajar. Bukan orang-orang yang tidak sibuk baca Quran, menghafalkan Quran. Bukan orang-orang yang tidak belajar. Mereka masih banyak belajar. Tapi kenapa umat terus rendah? Bahkan kita-kita sendiri pun tidak mendapatkan sahabat. Sebagaimana Al-Imam Ibn Abbas, kita sendiri saja pun tidak mendapatkan ladahnya ilmu. Bagaimana dengan umat yang lain? Terus sampai kemana? Sementara tadi Zakaria alaihi salam melihat nyata muridnya merasakan manisnya ilmu, menjadi kekasih Allah. Ayo ikhwah, ini nasihat yang dinasihatkan beliau. Juhdun tersia-sia. Waktu tersia-sia. Harta tersia-sia. Di antaranya diterangkan oleh beliau fenomena-fenomena yuqra kullu ma yaqa'u fi yadihi. Pembelajaran, mengajarkan, mendakwahkan. Ya, yang penting ada yang diomongkan, diomongkan. Saya itu masih ingat ketika anak saya mondok di sebuah pondok pesantren sunnah. Belajar nahwu setiap semester ganti. Ganti guru, ganti kitab. Sampai pernah terjadi pemandangan yang terakhir saya buktikan sendiri. Belajar kitab Jurumiyah saja belum ngerti, tiba-tiba diganti karena ustadznya diganti, diganti kitab Alfiyah. Saya bilang kentrung. Bagaimana tidak faudho? Dan muridnya tidak ada yang ngerti. Yang penting ustadznya bersair, sampai ustadznya terkenal, Ustadz Alfiyah datang. Terkenal, Ustaz. Itu contoh kecil. Belum lagi yang lain-lain. Mal tersia-sia. Waktu tersia-sia. Juhdun, kemampuan potensi yang besar, apalagi generasi kita, dari kecil sudah mondok, tiba-tiba pulang, orangnya gak jelas. Sekarang banyak terjadi. Kita senang anak-anak kita mondok. Ramainya pondok-pondok sunnah dipenuhi dengan anak-anak santri. Tapi pulang, jadi apa? Gak jelas. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Saya sering bilang, pulang jadi ahli bertapa. Kenapa saya katakan ahli bertapa? Senangnya di dalam kamar, mojok. kemudian pegang angka dan pencet-pencet. Dipanggil orang tuanya marah, panggil ibunya marah, lulus pondok pesantren. Ya. Saya sampai terus terang sendiri ngomong sama istri saya, kenapa anak kita begini, begini, padahal dia mondok. Sebentar, jangan digebiahurah, uyah urusan mondok. Bagaimana pondok itu berjalan? Bagaimana pondok itu membesarkan dia? Kita gak bisa dengan marah langsung berubah karena dia sudah 13 tahun diberikan makanan. Diberikan kaidah yang tidak beraturan. Bagaimana kita mau mengembalikan mereka? Ini tersia-sia. Ya, saya sampai bilang, kalian anak-anaknya mondok berapa tahun? Anak saya mondok 12 tahun. Dari kelas SD, kemudian SMP, kemudian mondok 12 tahun. Ayo lihat, terjadi faudo. Tidak jelas apa yang mau diraih anak-anak ini nanti, apa yang mau dihadapin. Sampai ada salah seorang ustadz, doktor, ya, ketemu saya tanya, ustadz, antum kan doktor dari Madinah. Kenapa ada satu fenomena yang sepertinya aneh? Ketika kita ngaji sunnah, yang dibicarakan adalah waliullah. Gimana? Kira-kira para asatid semua sering nggak nyebut-nyebut waliullah ketika ngaji sunnah? Agar muridnya jadi waliullah. Gimana Ustaz? Bingung kan? Kenapa Ustaz? Tadi muridnya Nabi Zakaria jadi apa tadi? Jadi apa Pak? Jadi waliullah. Kita ini heran. Kenapa Ustaz? Kok aneh sekali kalau kita bicara waliullah itu kok kayaknya gak ada hubungannya dengan ngaji sunnah. Ustaz kan belajar kitab Aqidah Wasithiyah. Di kitab Aqidah Wasithiyah itu ada bab khusus faslun karamatul awliya. Kok ini tidak menjadi urgensi yang penting? Makanya tujuan belajar kita jadi gak jelas. Ini faudo. Ini yang dinasihatkan beliau. Buku ganti terserah. Kadang kita gak ngerti mana asas, mana taksil, mana ini. Gak ngerti semua. Ini namanya faudo. Waqad yakunu ismu akbar min naf'i. Bahkan kata beliau, akibat dari faudo di dalam ilmu, di dalam dakwah, di dalam pengajaran, dalam belajar, bisa jadi yang dihasilkan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Itu kata beliau. Balqad yakunu la naf'a fihi. Bahkan boleh jadi Al-Quran itu ilmu nafek, hadis ilmu nafek, tapi dia tidak dapat manfaat apa-apa dari pelajaran itu. Ini karena faudo. Tersia-sia sa'atin bal ayyaman, sia-sia semuanya. Dan kemudian beliau membawakan kalimatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa man a'mahu Allahu lam tazidhu kasratul kutubi illa khairatan wa dalalan. Na'udzubillah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, orang yang Allah butakan, memang orang tidak dipilih oleh Allah. Orang yang Allah butakan hatinya, banyaknya kitab tidak menambahkan pada mereka kecuali kebingungan dan kesesatan. Karena apa? Karena Al-Qur'annya salah? Enggak. Sunnahnya salah? Enggak. Faudo fil ilmi. Ayo ikhwah. Di antara bentuk yang kemudian diingatkan, dinasihatkan oleh beliau Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh di dalam menata, membetulkan kembali islah di dalam peringatan ilmu yang bermanfaat adalah ketika beliau menerangkan al-qawaidul qawaid, bahwasanya dapat kaidah saja itu tidak cukup. dapat kaidah dan tahu melaksanakan kaidah dengan benar. Yang sehingga beliau katakan al-qawaidul qawaid. Di antara ujian besar di dalam masalah ini adalah ujian yang terus-menerus menjadi penyakit, pelan-pelan jalan hidayah ini menjadi tabdil. Pelan-pelan jalan hidayah